0: Catur Pangrekasora Bah Damis Jamu Tetes Alpha Propolis Lanong Herbal Murni 100% Propolis Asli KD Ulah Lepat Propolis Asli Anparantos Buktos Hasiatna Jamu Tetes Alpha Propolis
1: Alpha Propolis memang minimalis tapi hasiatnya maksimalis
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan Bagian anu ka 14

0: kumaha? Harusna akar benceh teh sorana mah. Mana harusna kerel silain teh geningan. Kadia silain nyamper kenari hayang tisuri lama cungur teta. Si Suha muncereng tesirikna sentak polotot. Kumisna ngadadak centik tungtungna teu beda ti karajengking rek nyeureud atuh.
1: Keranan sabar ieu teh baraya. Sabar heula ieu teh urang teh ulah sok gampang nafsu aya naon teh.
0: Basukat maliri.
1: Ah. Sabar-sabar podol sero deuleuh sia kurang ajar sia.
0: Si Suha gancang namalang.
1: Deleh yeuh. Eta deleh si Suha ti Gunung Gelap. Kaula si Suha ti Gunung Gelap. Anu rek andona suka bebela ka Kang Sarkosi. Aich.
0: Pokna deui bari nepak-nepak dada. Petalakuna iji gimbrang tebeda tidur sasana wareu kucubung.
1: Aya malunur somad lomri kenta benceus sagede menel teh ulang lag-lag ku aing geura yeuh.
0: Si Suha nitah munur kaki somad jeung ki lomri.
1: Setan sia. Setan kurang ajar.
0: Naon benceuh?
1: Setan teh. Yeuh.
0: Si Sarkosi teh nu mateni bapa aing deuleu. Jaka geus teu kaampeuh nahan amarahna.
1: Sulebat hiu.
0: Peureupna cocon nyayang kana cukang irung si Suha anu harita keur rada meleng. Puguh we irung demek bari rebeh semunga dungkuk teu dipepeuh ku peureup buleud ari kecrot ari kejlok teh. Polona bijil teh beda ti bancet luncat tina jero liang harita.
1: Kurang ajar kurang setan. Hiya. Sedan sia. Aduh, kurang ajar irung aing sia. Irung aing irung anu sakitu alusna. Irung aing anu sakitu mancungna kawas. Kawas. Kawas irung Robi Sugara kurang ajar sia. Saha nu nyebut irung jiga Robi Sugara bintang film teh sia teh? Sagitu irung jiga kuuk teh kurang ajar sia teh. Ah. Setan sia. Ah. Aduh. Aduh. Kurang ajar irung aing kurang ajar sia teh. Ah.
0: Si Suha lain deui ruasna manehna. Samarukana nu ngacreng teh huntuna. Hayu, manehna males nanajang peureupna ngahiup pangbaraan.
1: Rasakeun beureung hayu sia aja. Sia. Iya.
0: Sia kacingceung lep manehna ngeureunkeun dina gerakan, ngareuneuk dina gerakan monyet kemin.
1: Ulak gelek ulak gelek sialna cenah manyoet kurang ajar sia. Cenah monyet.
0: Sabrut peureupna patutur-tutur ngahancah hulu angan orok kaya si Suha oge lain mangrupa lawan anu empuk-empuk. Harita keneh manehna ngakentak ngacaul ka tukang bari satekah polah necehkeun sukuna pikeun ngakempul sidah Jaka nu tumrapna ka Jaka ka sidah ngaranjugna. Rikat manehna ngeserkeun sukuna salenggah ka tukang bari langsung ngahempatkeun tenggelanana. Tenggelan kedetna rek ngahanca cecekolan tapi ocahna si Suha teh teratih pisah diungkulan kitu bae. Manehna ngagentak narik desu ku katuhuna ka tukang sarta langsung manehna luncat ka tukang Jaka. Anu maksudna rek ngakempul tongong Jaka ku tojonganna.
1: Asus. Plos. Plos.
0: Ukur pisah ngahanca angin lantaran sakilatna kerja kageus hasil ngakilek 180 derajat bari narik suku kencana salenggah ka tukang. Preh, si Suha nu kaayan sukuna keur ngangkang badana ngagareong ka bawah ku gerakan dampal sukuna anu ngakeblos polos ku kituna. Tese peleke kerepak cecekolan si Suha ditewak bari langsung ditarik sababaraha lengkah ka tukang.
2: Walau
0: Si Suha kekeleubeuhan lantaran ngarasa reueus nu lain lumayan. Sukuna sabeulah napak sabeulah deui ditarik ka dudug-dug ka tukang. Sabot kitu curug-dug deui kucaka disurungkeun ka hareup atuh puguh badan si Suha jadi munur. Engke-engkean.
1: Aduh, kurang ajar si Raja.
0: Si Suha ngekorowok deui bae. Geus kitu sakalian kucaka dicentok suku si Suha teh ka handap. Solonton si Suha nyampoyong ke hareupeunana.
1: Heu cekuk
0: punukna dipepeuh ku teungeulan kepang. Dampun teh kedebut bae si Suha dipepeut satakerna awakna ngaca papang nangkuban harita teh. Naon sia teh? Urang ajar ieu sia teh. Maka jeung dangding dung kaya kieu mah jadi butan teh moal bisa singkahan jigana mah duh nah ieu mah aya yeuh atuh masing-masing ngagulukeun nafsu ieu mah yeuh basukat mah jadi ciga nu bingung panona rutret ka ditu ka dieu. Arisan tanah ukur semet ngarinyu bari teulepas nitenan anu duaan deui bisi aya gerakna tapi kenyataanana boh ki somad boh ki lomri kalah ka murungkut peot taya hate pikeun pipilueun padungdung sedengkeun si Suha sanggeusna ngakedebut teh manehna rikat ngakurinyal deui hudang lain deui ngarasa wirangna aliras kukukubukna tadi sakitu harusna isuning somong gede omong si Suha teh kawasan heueuh ari buktina bet sabalikna pisan kipuna teh alah batan dage kakarasa geplakan oge geus kacurah roh tapi najan kitu ari nafsu na mah kalaka kabeki tambah ngagugudug si Suha teh serepet maneh namsat bodogna
1: sugan kudu dicacag geus sia ku aing kudu dicacag dicacar bolangkeun sia ku aing rasakeun kurang ajar siap hiat
0: pok nanti pari cerewet manehna nyampuk mancokeun congo bedogna rek ngakapreuskeun kana dada nu jadi lawan tumelap-lap ka jaka lain lumayan matak ngaranjugna tapi najan kitu manehna tegugup rikat cingklak dina gerakan hap-hap pinah hiat
1: cingklak
0: kuda-kuda na nyerong ka kenca bari seret bedogna dipesat deui jaka oge sarta langsung disabetkeun tina gerakan nu rek ngahancak ka kemplong urokaya si Suha ngalancing geusna ka bina-bina rikat manehna ngakilek ngenca ngabarengan gerak gerakna bedog anu dipake nakis
1: dang rasakeun mah rasakeun setan bojong haus ayat
0: terang gerakan pedog jaka digagalkeun bareng jeung eta kalawan sakilat naker si Suha nyamperkeun dampal suku kencana dampal suku kencana cedak terserah deui nyayang kana kado jaka ngakerung cari jeug mundur pru manehna ngadepreg ngan henteu we nepi ka dititeuneut mah lantaran bedogna rikat ditunjulkeun kana taneuh
1: modar sia ayayayayayaya modar sia kurang ajar setan ha
0: si Suha ngagorowok pinuh nafsu
1: curilat
0: manehna nyampeuk bedogna ngahiuk rek meulahkeun sirah lawan tapi jaka masih keneh pisah ngawasa didina rikat ngabalirkeun peungeutna nu dibarengan ku ngahadangkeun bedogna anu geus dileut ditilepkeun sapanjang leungeuna bedog diadu bareng jeung eta cerewet jaka nyamperkeun tempat suku kencana rek ngahanca gado orok kaya kalawan sakilat nakal si Suha ngekentak mundur narik di bedog na anu satuluyna disabetkeun kana suku lawan nu dimaksud pikeun ngarampalkeun suku musuh atau puguhe nu tumarapna ka jaka lain dengaranjungna kapaksa manehna kudu narik di sukuna Nu disusul tepus ku gerakan pedogna nu dipake nakis tapi gerakan lengan kenca si Suha setik oge teka titen ku jaka. Nyuruntul ngajodoh bungut harita teh. Aya pikiran rek disabet ku pedogna tapi ras deui inget kana gerakan pedog lawan anu geus tangtu bakal ngahancak kana awakna. Kukituna, kapaksa manehna kudu daek narima kana nasibna. Sedengkeun gerakan pedogna langsung nyerepet ka beulah kenca, dang! Gerakan pedog si Suha peunang digegalkeun kejot. Tukang irung Jaka peunang dipepeuh ku peureup si Suha harita teh.
1: Aduh, mbah. Aduh, mbah.
0: Jaka ngagero. Curelat. Ngacaul ka tukang. Berisa tengah pola nyapetkan pedog nanti gigi rerek ngahanca beheng si Suha. Tapi dikat si Suha ngacelekan badana bari panona kilar ka tukang. Nuturkan gerakan pedog lawan anu ngeplos poos sedangkan pedog manehanana. Rikat disodokin kaharup satengah pola rek noposkan dada si Suha. Nyapuguh temerap naka Jaka mah ges mata kena juk debay lantaran ges mual salah. Dada na bakal katiruk ku pedog lawan. Sedang gerakan pedog manehna geus puguh ngeplos tekung si hasil kena kena sasaran. Tapi sanajan kitu saeutik oge manehna teu gugup ngakentak narik soko katuhuna ka tukang ngaparengan pedogna dihembatkeun ka handap pikeun nyarmetkeun dadana hasil oge tlang tlang tlang pedog si Suha peunang dihancat tengah-tengahna sarta teu ngalobakeun deui pamolah kuprak bae pedog si Suha murag lesot tina panyekelna kukituna si Suha ayeuna mah nu kacida ngaranyugna. Tapi rikat manehna luncat ka tukang pikeun nyelametkeun dirina. Orokaya tuh. Gerakan Jaka lain deui kesitna. Rikat manehna ngangsotkeun sukuna nu disusul ku gerakan suku katuhuna. Meta ka handap. Babajeg si Suha beunang dirampi harita teh.
1: Aduh, bupa. Ih setan. Ay ay ay ay. Aduh, ay ay ay ay. Aduh. Aduh. Aduh.
0: Nah, maneh mah ka Kang Awi si Suha sia.
1: Ay ay ay ay ay.
0: Akhirna si Suha ngoceak bari badana langsung ngageplak nangkrak bengkang harita teh. Si laing ayeuna mah nu bakal modar teh Suha sia teh. Awas Suha sia. Sileng nu bodar ieu. Jakanya kakak bari rikat ngahempatkeun pedogna. Si Suha reuwas medengeuh lawanna kawas anu rek nganggeuskeun nyawana manehna rikat ngakurinyal maksudna mah rek ngarontok. Tapi Jaka rikat mundur salengkah. Sedengkeun gerakan pedogna ayeuna mah dipake noel peuteungna si Suha puguh tumurapna ka si Suha lain deui reuwasna. Sangkanana mah tangtu peuteungna budal badil. Si kadut na bijil. Tapi da Jaka oge lain jelema telenges kejemat tuh. Ngan ieu mah sangkan lawana taya dayana. Ari pret bedog Jaka kena ari prol paragadal bae calana si Suha namru dina sukuna.
1: Aduh badan yang umah sida ege ege ege. Aduh lu tobat. Tobat isi ele aduh mu ieu beuteung aing aduh beuteung aing beunang bulal badil na ide
0: kunaon si Leng teh Suha
1: beuteung aing budal badil aduh
0: geuning teu eta si Suha ngarempot bari nungkup beuteungna. Maru kanan kadut na budal badil padahal kadut nah tekuak kieu na jan ditungkup oge teu matakna naon tapi dihanapeun mah hanapna nyata hanapeun hanapeun eta beuteungna aya nu ngaburahol teu beda ti jeung ka ibuna narita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobatnya?
3: Biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Fis FM
9: Radio
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotol kita karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis lengkuan tina radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Ceuh muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuh?
4: Eta Ceuh bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceuh, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hari Baya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu, punten kawitan kageduhan, keluhan panyawat, naon-naon, Bu?
0: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lama, Bu?
0: Lama, itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana, wai, Bu?
0: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi te ayayuna, Ning.
1: Perobihan. Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alpa propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
0: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
0: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
0: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatnya, supaya si ladong hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
0: Mohon, ayana kini bener badai ngagali, dari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-sawes mah intan.
3: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: Haji Mugni mengkolekeun obrolanana harita teh. Aki Adi sorna mah ti Ciparayeun, lengkepna mah Aki Adi Wijaya sorna teh. Uninga kitu Pak Gurnita ka jalmina. Pak Haji Mugni ngareret ka Aki Gurnita. Numawi henteu eta teh. Rupina mah sanes asli urang dinya eta teh. Aki Gurnita bari kerung kawasan mikiran harita teh.
1: Tiasa janten Kang eta teh. Margi kuring oge teu wawuh. Kunamina Aki Adi Wijaya mah eta teh.
0: Basukat mah oge nemrong harita teh. Sadang deui upami nya ieu mah upami kabidian lah. Kumaha santana? Nya upami temah kabidian, maksad abdi teh sareng punjaka aya maksad hoyong tolab ilmu ka anjeunna. Hoyong namihan luang sareng pengalaman boh ilmu lahir boh ilmu batin ieu teh ki kumaha tah? Santana nyaritana ati-ati naker bari lutret ka akina jeung Pak Haji Mugni sakalian we manehna bebeja harita. Ingetan teh meung pengumpul sarerea, maksud santana mah deke ilmu namahan luang jeung pengalaman nyaeta ka hiji guru anu memang mumpuni nu ngaran Aki Adi Wijaya teh. Kumaha? Jadi aya maksud rek ngaguru kitu. Sumuhun ki. Kitu oge upami kabidian ku Aki.
1: Adi cara Aki mah daya halanganana hidup aya maksud rek ngaguru deui ka nu sejen teh. Ngan ieu apan hidup teh keur cekel gawe di dieu di Pak Haji Mugni meureun loba kaganggu ieu teh.
0: Rek Aki Gurnita ka Pak Haji Mugni saolah-olah anu ngumahakeun kumaha cita-cita jeung kahayangna santana waktu harita.
2: Oh. Jadi maksud hidup teh dek ku guru deui ilmu.
0: Sumuhun menawi kabidian we ieu mah.
2: Nya teu nanaon.
0: Ari memang nages katong bener-bener mah kana mangpaatna
2: da kitu. Bapak mah pasti ngajurung laku. Lantaran ari neangan ilmu teh wajib hukumna. Ilmu anu hade tangtuna oge anu aya gunana pikeun hirup kumbuh di alam pawenangan. Oge bisa dimangpaatkeun keur nulung kanu butuh, keur nalang kanu susah.
0: Pak Haji Mugni oge ujug-ujug ngidinan ka santana. Sumuhun. Hatur nuhun atuh pamikit dumah. Canaon-naon santana geus kiat ngarasa atoh kamila bina harita teh.
2: Nya, bisi rek ngadeudeuhkeun kacape mah. Cung atuh ka tukang ayeuna mah.
0: Satuluyna Pak Haji ngajulung laku. Atuh teh hese beleke duanana jerat tarurun. Moreleng ka pipir muru pamondokanana. Palebah juru dapur ngadadak ngaregog santana teh. Lantaran mireungeuh aya anu cocoreratan asup ka jero kebon pipireun imah. Jiga-jiga nama make samping rereng harita teh.
2: Sahanya. Saha
0: santana ngarewos ka jaka, angenna ngadadak ratuk tutunggulan.
1: Duh. Api-api lah. Api-api nanaon teh. Emangnya lalaki make samping rereng atuh. Lamun awewe pasti ngan bisa wae memake samping rereng teh awewe ngora atau awewe kolot. Api-api tong kitu lah da moal saha deui atuh anu ngacoreat bantu kanu poek. Anggur mah sampeurkeun ka ditu.
0: Hah? Jaka nyigeung.
2: Ih. Kunaon ari di dinya eta teh?
0: Santana nyurang najan api-api nu balilu tapi ari beungeut mah ngadadak beureum eceuy harita teh.
1: Ayah. Sok kalobakeun pamolah. Jung ka itu sampeurkeun sampeurkeun sampeurkeun sampeurkeun.
0: Jaka nyurungkeun bari kincit bae maneh namah ningalkeun santana harita teh anu ngajenjen sorangan. Puguh geus leuwih tinyaho atuh. Bari memang nya kitu kahayangna santana teh. Heug luak lieuk heula bisi aya nu nangenan.
2: Geus kitu cerela ceneng ngaluncatan pager kebon surungkuy ngeteyep dodongkoan. Breh aya anu keur cineluk luhureun batu lempar di jero kebon. Nu rada kahieuman ku datangkalan. Barang geus deukeut harita teh saha anu gajentul di jero kebon di atuh harita teh?
0: Oh, Mimirah, Nyi Amirah.
2: Santana ngarewos reg ngajanteng nu ditanya ukur ngalieuk kalieus deui tungkul garaya meramo-ramona nya sarat tungtung kabayana terus dikucel-kucel kumanehna teh dikucek-kucek eta tungtung kabaya teh kitu nya isti kapungkur mah di kabaya sareng disinjang nu didamel naon ieu teh Santana seuseut sorana ketuk jantungna beuki mota
3: teu Nuguna naon Kang?
2: Nyi Mirah kalaka ngagadeud. Burilak maledogkeun klet deetna heug diukna ngiser. Deg, cenah karasana kana jantung Santana. Mani asa ditonjok. Ser.
3: Nuy, nuy, nuy. Kurunyud cenah.
2: Tumrapna klet deet Nyi Mirah nya lumayan oge Santana mani ngeureceum panona asa ruam ngajengjen bari gegemeun harita teh. Kogitu teama saha pijalma ngeunana anu tahan upama pinanggih jeung kaayaan kitu lantaran sasat diarep-arep nepikeun ka palebah dinya teh tapi dina geus paamprok mah biasana sagala rupa nu jadi cita-cita teh sok ngereles bae deungit katinih ku pangaruh kabungah anu kacida nekena kana batin nya akhirna saperti Santana harita kitu harita teh
3: Kali ka tukang manya bade ngajanteng kitu ite
2: pokna deui Nyi Mirah bari panonna ngakiler meledogkeun reret-reret deetna meledogkeun imut nah harita teh jeung reret klet anu matak sumeleket kana hate Santana anu memang karasa kacida ampuhna harita teh
4: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut Dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
5: Bayangkan, tetesan air yang terus-menerus terjadi, mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
6: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
5: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
6: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
5: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
7: Alpha Propolis. Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
8: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawatna anu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuniati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayana, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate. Iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa cocok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui
2: ieu teh. Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: ke duren.
1: Hebat duren ke seukeut. Wawalah.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah kaos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul terus ngeliat muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit wungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tah. Tak abdi tah meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Rengsai Kapi Dangken, acara Tatar Sunda di 102.4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau mawi kawit rajenten kena parunya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya matu tinggal liapun tentang.
2: Sampean.
3: Mohon sampean tu bareng itu nyeri ya. Tak karena iya sakin tendai. Keopat kali nak tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah. Aduh, jadi tak enak tanya juga mah hoyong yang dayi gitu upami saya tak mengaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan.
2: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
3: Tah, kawitna pansuk ka rumah sakit. Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
2: Nah, berada nuju nyeri.
3: Dada ieu jantan ieu. Tah kawitna bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri nama sakedik deui. Jantan ka dieu. Yuh, upamin uju mapah teh, aduh pegel, keram, jantan keram kahanap nak. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayana kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah, sehat, kiat, semangat, gitu nyanya, tah gitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kelas abdi, mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
3: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TS A
5: bukan
4: TS Pak
5: bukan
4: Tesa
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata Tesma Aini
4: hah tetes mata Tesma Aini
5: iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitan tetesa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaos natos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawitan mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair gitu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
5: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
5: Nembe sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karaos?
5: Lah anger wae geningan mung harita wung. Terus ngelain muntah ayah weh doi karawas doi.
4: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
5: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul weh deh. Terus ngelain malah anger weh doi.
4: Obat alpa propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
5: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
4: Eta panyawatan naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
4: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
5: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
4: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih,
7: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa,

0: imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
2: Maida.
1: Maida linggihan paling mana?
2: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
1: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
2: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
1: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
2: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
2: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
1: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
2: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
2: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
2: alfa propolis.
1: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
2: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dina vertigona kumaha mah?
2: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
1: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
2: Na mah ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
2: Tingawitan nepi ka hiji.
1: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
2: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
1: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai gara-gara cinta monyet, dua siswi MTS di Garut dikeroyok geng pelajar. Atasi dampak kemarau di Sukadana, Polres Ciamis pasang pipa air 300 meter salurkan air bersih untuk ratusan warga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap dua siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekarhurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penganiayaan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah. Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik, hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
6: Atau orang tua mana bapaknya, itunya kurang kali. Mama nanti biayaan di sekolah kan.

0: Akhirnya buat iku wan-wan tuladun gitu di gamplang nanti itu iku kemana ke? Jangan pernahnya di gamplang. Nah iya meni buat nabi mah kayak sadil-adil namanya di iya deh merangkali.
1: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa diantaranya diduga berasal dari luar sekolah. Pihak sekolah pun memberikan kelonggaran belajar demi proses pemulihan fisik dan psikologis korban.
2: Sebenarnya sih dua, cuma kalau yang melapor itu I. Kan ini banyak katanya lebih dari 5 orang, dan juga katanya ya. Anak-anak itu sebagian yang masih sekolah, sebagian malah udah keluar. Pelakunya dari sekolah lain.
3: Korban dengan pelaku saling mengenal?
2: Saling mengenal. Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, tadinya ada seorang laki-laki yang naksir ke yang si pelaku itu. Kemudian berhubungan biasa ya anak-anak itu. Tamunya itu tuh ya. Dan putus. Diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin si pria itu ya naksir ke siswi di sini gitu.
3: Yang di korban itu.
2: Di CRI bukan, yang di CRI yang melapor itu.
1: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
4: Kami akan coba telusuri terkait dengan nanti berarti calon-calon tersangka atau ABH, anak berhadapan dengan hukum seperti apa. Tapi pada dasarnya, Polres Garut akan menindaklanjuti laporan ini dan akan membuat terang-terang. Jadi korban juga masih sekolah. Dugaan terhadap beberapa pelakunya juga masih sekolah. Terkait dengan perlakuannya, ya karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
1: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
5: Tentu kami dari KPAI Daerah Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan pendampingan secara psikis kepada anak-anak, khususnya anak korban, dan mungkin juga di dalamnya adalah anak-anak terduga pelaku di dalam video itu. Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir, tentu kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
1: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pengadilan Negeri Kota Banjar menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 243 juta rupiah yang menjerat oknum anggota DPRD Kota Banjar dari fraksi PDI Perjuangan berinisial ARM. Dalam sidang pembacaan dakwaan, Majelis Hakim membuka peluang penyelesaian perkara melalui skema restoratif justice atau keadilan restoratif. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hilman Maulana Yusuf Rabu 9 September mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah Purwaharja sejak akhir 2024 hingga awal 2025. Terdakwa dijerat dengan pasal 378 KUHP. Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim menawarkan skema restoratif justice dengan syarat adanya kesepakatan utuh dan itikad baik dari terdakwa maupun pihak korban. Persidangan pun ditunda hingga Rabu 16 September mendatang khusus untuk memfasilitasi proses mediasi perdamaian itu. Menanggapi tawaran hakim, kuasa hukum terdakwa Herman Subekti menyambut positif ruang keadilan restoratif yang diberikan pengadilan. Herman menegaskan kliennya sejak awal memiliki itikad baik untuk berdamai meski sempat menemui kendala dengan pihak pelapor.
6: Majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami ada upaya restoratif justice. Dan itu pun nanti tanggal 16 September kita sidang kedua yaitu untuk melanjutkan rencana yang restoratif justice itu pun kalau memang nanti pihak pelapor terus itu sepakat dengan apa yang memang direncanakan. penyelesaian permasalahan ini.
1: Proses hukum selanjutnya kini bergantung pada hasil forum keadilan restoratif pekan depan sebelum Pengadilan Negeri Banjar melangkah ke tahap pembuktian perkara.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dampak musim kemarau kian meluas di Kabupaten Ciamis. Untuk membantu warga desa Mekarjati, Kecamatan Sukadana yang kesulitan air bersih, jajaran Polres Ciamis membentangkan jaringan pipa sepanjang 300 meter guna menyedot air dari lembah menuju permukiman warga. Selama musim kering, sekitar 80 kepala keluarga atau 400 jiwa di desa Mekarjati terpaksa menempuh medan terjal dan licin sejauh 300 meter hanya untuk mengangkut air menggunakan ember. Kondisi ini sangat menyulitkan warga, terutama kelompok lanjut usia. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar yang meninjau langsung pemasangan pipa menegaskan bantuan ini berawal dari aduan masyarakat di media sosial yang ditindaklanjuti dengan survei lapangan.
3: Kita memasang saluran pipa, ya, pipanisasi kurang lebih jaraknya 300 meter ya, tapi turun ke bawah. Sehari-hari masyarakat itu mengambil air itu harus naik turun. Naik turun dari atas ke bawah itu sambil membawa ember. Apalagi ini kan musim kering, jadi sangat kesulitan sehingga kita membantu masyarakat memasang saluran pipa sehingga memudahkan masyarakat ini untuk mengakses sumber air. Ini mudah-mudahan bermanfaat.
2: Selain pemasangan pipa, Polres Ciamis yang menggandeng pengusaha lokal juga membuka peluang perluasan percabangan pipa jika kebutuhan air bersih warga terus meningkat. Kepolisian memastikan akan terus memetakan wilayah rawan kekeringan lain di Kabupaten Ciamis guna menyalurkan bantuan serupa selama musim kemarau berlangsung.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: Dua kali ya?
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0800

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
5: Tos sabotol kadua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
5: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
5: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
5: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
4: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
1: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa-D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak kue no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura ini?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak

0: 28 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak masa kasih ini perubahannya Pak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: paramitra. Ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun, tukang parabot, tukang sayuran, tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung kunu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita, kaayaan poe pasar. Nu biasana rame kunu barang beuli teh, ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit, nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang, pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang.
1: Eh, Alek, maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yeuh, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu lobana tukang dagang ari nu balanyana eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan, nyetel musik satarikna. Kalah culi dewek asa gagangan euy. Jeung rawing deui.
0: Jika Abah genjot, bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman. Sarta sapada harita, jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD, Bah genjot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pindang bandeng. Pudig-dig Bah genjot teh nafsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong.

0: Sag manehna kana sendal capit. Tuluy di amang-amang, rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapa sini deui, ngan pecir bae harita meong teh lumpat, bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh bah genyot beki nafsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge, manehna cocorowokan.
1: Woi, tewak, tewak! Eta aya bangsat! Bangsat maling pindang dagangan dewek!
0: Maksud bah genyot mah nyebut bangsat soteh ka meong. Ngan sigana jalma nu aya di pasar salah harti. Katempo kunu araya di pasar, bah genyot nunjuk ka jelema anu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna kalebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar, tegwe nyangka, yen nu disebut bangsat ku bah genyot teh nyaeta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tuwuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang adenge, loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah, kan dereng-deng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkaribung ku babawaan, dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung. Palicet ka ditu, palicet ka dieu. Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan dekak.
2: Lah kadala, kabeneran yeuh. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasa, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet. Rentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris.
0: Atuh guragiru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitreuk.
2: Uy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu. Pak, mere kaos yeuh. Uteuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeuran. Kuring nu make baju si bapa. Geun bae rubat rabet oge, kuring mah karunya we ka si bapa. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui.
0: Yeuk tukang baramaen teh ngaliek ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu.
2: Beneran ieu teh Jang? Nah, bageur-bageur teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeuran baju sagala. Didoakeun ku bapa. Muga si Ujang sing jadi tukang baramaen anu sukses.
0: Porosot si bapa tukang baramaen teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Haris. Atuh pon kitu deui Mr. Haris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramaen. Satuluyna diparake.
2: Atuh sanggeus tutukeuran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling.
0: Mr. Haris siga tukang baramaen, sedang tukang baramaen katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nuker ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang di antarana aya nu ngomong tarik.
3: Nah, benang siah. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulangkan. Atawa mending dibawakan wajib.
0: Tukang baramaen kaget lain dikieuna. Barang adenge manehna dituduh bangsat. Atuh red ka Mr. Haris nuker sila anekak niru-niru tukang baramaen.
2: Mr. Haris meletetkeun matana saeutik bari ngiceupan.
0: Tukang baramaen teh ngahuleng, manehna teu ngarti dikiceupan kitu teh naon maksudna. Ngan daripada teu ngajawab pisan, antukna manehna pok ngomong.
2: Ke, baruk bangsat? Dewek dituduh bangsat? Teu ngarti dewek mah? Naon alesanana pangna dewek disebut bangsat? Pedah dewek make kaos weuteuh.
0: Jalma nu ditanya teh kerung, siga anu mikir, tuluy ret kabaturna. Nu dideret harita gancang nyarita.
3: Yeuh, Pak, pangna si bapa disebut bangsa teh, pedah tadi aya anu maling pindang, jelemana make kaos beureum. Persis pisan siga kaos nu dipake ku si bapa. Nu make kaos beureum teh rarasaan mah eueuh deui, iwal ti si bapa. Sok geurang aku.
0: Ari Mr. Haris, mata nages kuram kireum we. Sieun bisi tukang baramaen balaka,
3: yen kaos beureum teh pamere ti manehna.
2: Geur jongjon kitu, gurudug harita aya nu lumpat ngudag-gundag meong anu mawa kabur pindang teh. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae ka mana leosna eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan bari ngamang-ngamang sendal capit.
1: Eta tewak bangsa talumpat ka dinya hoy. Tewak, tewak, tewak.
2: Ari eta meong teu eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae ku bah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik.
3: Sarta cleng luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teu eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong.
1: Dasar meong teu diwarah sia. Kalakuan teh teu robah-robah. Yah, dengekeun ku gegebir sia. Ari maling teh dosa. Nyaho teu?
2: Rap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya kaasup Mr. Haris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh nyaeta meong anu maling pindang bah genyot.
3: Met Mr. Haris ka tukang baramaen anu make kaos beureum boga manehna. Bari manehna teh katempong iceupan.
2: Sedengkeun tukang baramaen dikiceupan ku Mr. Haris teh manehna gideug.
3: Tuluy koloyong weh indit. Sigana mah sieuneun kaosna dipenta deui.
2: Sedang Mr. Haris nu harita make baju tukang baramaen teu wani tangah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Haris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu.
1: Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramaen.
2: Awas eueuh deui bae pagawean. Tuluy ditema ku bah genyot.
1: Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramaen oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si bapa mere sodakoh. Gopek bae nya.
2: Leung harita bah genyot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Haris. Ari Mr. Haris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk.
1: Cadol teh. Aing dianggap tukang baramaen. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya, iraha-iraha dibales ya ku aing.
2: Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Haris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang, harita manehna guragiru muru daganganana nu ditinggalkeun. Lempangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna tiga truk. Barang jog anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun bah genyot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya.
3: Atuh bah genyot beungeutna jadi sepa, ret ka tukang VCD kasampah keur nundutan.
2: Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek, hampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan.
3: Aya oge anu cenghar teu katempo nundutan nyaeta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh sigana mah ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna.
2: Satuluyna bah genyot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur, pok bah genyot teh nanya.
1: Mang, cing susuganan si emang kungsi nempo, saha anu maling tanggungan dewek?
2: Ditanya gancang tangah, sarta kadenge ngajawab.
1: Teuing atuh, ti tadi ge dewek mah, keur nyoosirah. Teuyeuh nempo anu mawa tanggungan ilaing, mending dicukur bae heula ka dieu. Itung-itung pangraris. Ti sok can aya anu ngadon dicukur. Atuhnya mos, eh, dewek teh can bebeunangan saperak-perak acan.
2: Kadenge tukang cukur ngomong kitu, bah genjot jadi keheul, tuluy ngomong bari jamotrot.
1: Gandeng lah, kalah nawaran dicukur pisan. Dinanya na oge dicukur paling nganjuk, eh. Sarua dewek ge, can menang duit. Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked.
2: Cikik teh tukang cukur kalah seuri, tuluy nyarita.
1: Tetela urang sanasib euy. Dewek ge sarua, korsi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantara dewek keur nundutan meureun.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumaha?
7: Ya tak eungap
6: we. Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak napas gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
7: Ka mana mani?
6: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
7: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
7: Karak sabotol kadua arek
6: kadua ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
7: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
7: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
6: Laras laras laras.
7: Aya nama alhamdulillah.
6: Sareng senang leutan nong propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
7: 3 kali.
6: Sabaraha teh sakali ngaleutan?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
6: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
7: Polip.
6: Polip nya.
7: Nya, menurut dokter mah polip can.
6: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
7: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
6: alhamdulillah
7: kawangkong eunama bente
6: bentes deui nya
7: eunah mah
6: da kapade mah kot malegpeg nya
7: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
6: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
7: nya pilih anu sami
6: mohon
7: wabiatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
6: laras
7: alfa propolis ceng teh.
6: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
7: Nya, sami.
6: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: lebur ya.
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radius 2,4 Radio Peace FM.
2: Turung-turung tanggungan aya nu ngarengket. Cikik teh tukang cukur kalah seuri, tuluy nyarita. Tetela urang sanasib euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nundutan meureun. Geus nyaho tukang cukur teu apaleun ka nu mawa tanggungan mah, bah genyot tuluy indit. Saja jalan mata bah genyot truratreret ka ditu ka dieu. Susuganan we manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupuguh. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah genyot hatena mimiti keuheul tuluy manehna nongtoyod leumpang teu luak lieuk. Keur jongjon leumpang. Lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh bah genyot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong dikongkorongan ku tali sapatu. Rek bah genyot teh leumpangna eureun, tuluy jejengkean ngadeukeutan eta meong anu keur leumpang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan bah genyot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggeul ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan, sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu, teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. Hus, hus, hus. Yeuk harita meong teh ngaliek ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan, harita becir meong teh lumpat. Bah genyot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kanu bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh, mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah genyot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan pindang bandeng abah genyot mantap tenan. Kebeg bah genyot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggunganna teh kari dingkulna bungkul. Sedang daganganna mah nyatana pindang bandeng teh geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah genyot melong ka eta jalma siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. Nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan ka bah genyot bari kadenge ngomong. Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan. Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh teu burung beak kunu nganyuk. Siap deungeut bah genyot pias. Barang ngadenge pindang daganganana beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema. Kumaha? Baruk beak dianyukeun? Ilaing teh eling teu? Yah, eta dagangan teh lain boga dewek. Jadi duitna kudu kabawa ayeuna, setorkeuneun ka nu boga dagangan. Hayo, pentaan deui pindangna. Ari teu dikontanan mah ulah. Dicarekan teh serengeh seuri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun bah genyot nu keur nyarekan bari tutunjuk. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD. Barang nyaho bah genyot geus init mah hatena bungah kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik. Satuluyna manehna milihan VCD nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna. Ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting. Satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu. Atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nu keur nunutan oge pating korejat. Malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun. Atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kunu daragang dan nu balanja mah teu saurang-urang acan. Keur kaayaan kitu ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD. Eta nini-nini teh taya lian nini uban. Jan celini ni uban geus kurang denge, tapi ari ngareung aya suara musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna. Katempo harita teh tarangna kerung, bari dengdek ngadadengekeun musik.
13: Eh, dedengean teh sada aya lagu awet rajet. Cidanya ieu jalma ngahaja nyeteh lagu teh nyindiran ka aing. Kurang ajar teh sia.
2: Satuluyna Nini Uban leumpang muru tukang VCD. Sanggeus deket anak kantawang teh nyarekan tukang VCD, bari tutunjuk ku iteuk.
13: Heh, mangkelu kurang ajar. Naon maksudna ieu aing nyeteh lagu awet rajet? Nyinyiran aing sia teh meureunnya. Kurang ajar pisan sia. Hayo, ganti laguna.
2: Tukang VCD nuker ungut-ungutan, nuturkeun irama lagu alamat palsu teh, harita ngarenjag kaget. Tuluy nangtung bari melongkan Nini Uban, anu keur nyarekan manehna. Tulila pok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun ka Nini Uban.
13: Naon? Baruk dewek nyeteh lagu awet rajet? Lumatak, tamaan tah celi teh. Ameh teu saliwang. Ceuk saha ieu lagu awet rajet?
2: Nini Uban katempo ngahuleng. Tuluy dengdek bari rada nyurang, siga anu keur nitenan eta lagu. Tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya suara musik teh diletikan. Ari tukang VCD nurut we, tuluy suara musik teh diletikan, susugana Nini Uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris. Harita suara musik teh lain bae diletikan, tapi tuluy dipareuman. Sarta teulila pok tukang VCD teh nanya ka Nini Uban.
13: Kumaha ni, hayang nyoba lagu naon? Sok geura milih. Komplit di dieu mah sarawa aya. Tah iya yeuh, geura acakan kumpulan lagu koplo.
2: Dieuk Nini Uban ngalieu ka tukang VCD bari rada nyureng. Teulila pok manehna nyarita.
13: Ngomong naon sia teh? Wani cucungah ka aing make nyebut koplok sagala. Hayang diparieuskeun sia ku aing turna.
2: Ngadenge kitu. Tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka Nini Uban.
13: Aeh aeh aeh. Dasar nini-nini. Gere culi teh gara ku moceng. Dengekeun sing bener. Koplo lain koplok. Nyaho teu koplo teh nu kumaha?
2: Ditanya kitu, Nini Uban teh ngahuleng, manehna bingung kudu ngajawab kumaha. Da boro-boro ku nyaho naon hartina koplo atuh, ngadenge musikna oge asa can ngalaman. Atuh akhirna Nini Uban teka papanjangan. Satuluyna manehna rumpu rampa kana VCD siga anu keur milihan. Ceg harita teh si Nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo. Sarta pok Nini Uban teh nanya ka tukang VCD.
13: Ari ieu lagu naon jang? Penyanyi namani gagah kieu? Cing acakan jang. Nini hayang ngadenge sorana? Alus meureunnya. Siga sora wayang Gatot Gaca semu agem.
2: Ari tukang VCD. Heuheulna aya, hayang serina aya. Bari nahan piseurian pok manehna harita nembalan.
13: Yeuh ni, numatak ge gaul geura. Eta mah lain lagu, tapi film Rambo. Naek sinini ngadengekeun sora bedil wungkul jeung sora jelema pating cerowok.
2: Cikikik teh Nini Uban seuri teuing nyeung seurikeun naon.
13: Si Ujang mah ari ngomong teh sok kamana karep. Nya ge Nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun eret ge film anu romantis. Geus lah, tong ka papanjangan. Nini mah hayang ge eta we lagu kasidep Nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh.
2: Tukang VCD katempo kerung. Manehna bingung ku polah Nini Uban. Teulila pok nyarita setengah ngabuburak nitah init ka Nini Uban.
13: Geus Nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu, bisi dibunikeun kelong.
2: Ngarasa ditetah init ku tukang VCD. Nini Uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita.
13: Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD na oge. Lagu na eueuh nu kapake. Teu boga ongkoh mesin paragi nyetelna.
2: Koloyong Nini Uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus Nini Uban init mah, deur deui bae harita tukang VCD teh, nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh, jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah, loba anu ungut-ungutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot, nu keur leumpang oge, kuat kalempang na teh engklog-engklogan. Bari sungut na runyam renyom, nutur ke nembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge, tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red, eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyamperkeun. Duh, bisa an si Ujang mah mangmilihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa. Si dina rek dijual moal jang. Tukang VCD kerung bari neuteup ka eta lalaki. Teu lila pok tukang VCD teh nyarita. Ari si bapa nanya teh kawas kabolon bae, nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun. Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teu lila pok eta lalaki teh ngomong. Duh, Jang. Nya an ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik. Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai, beungeutna cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
15: Pak Ujang Supar.
14: Linggih palihan mana, Pak?
15: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
14: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
15: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
14: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
15: Mohon, mohon.
14: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
15: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
14: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
15: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
14: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
15: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
14: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
15: Pa masuk ngupingkeun radio.
14: Bili aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
15: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
14: Tur nuhun bapa pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar nya.
15: Amin amin amin.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini ya.
17: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: iya,
17: ya,
18: burang iya.
17: Ya. Suka berair gitu
18: iya,
17: ya.
18: Suka berair
17: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes iya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Mas Akum ada pesan-pesan buat yang lain
19: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
17: Tesma ini.
19: Iya, ya, iya. Barangkali cocok.
17: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
19: Iya, iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
19: Iya.
17: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
20: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Sabar hajang hargana, tukang VCD katempo marah mai, beungeut na cenghar. Rektik itu kumaha, tisuk jeput manehna can menang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD. Atuh pok tukang VCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah, kumaha benerna bae. Ngan biasana kuring ngajual 5.000 perak. Ieu VCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedap si bapa aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng, ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek represing wungkul niiskeun pikir. Rek ka tukang VCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ieu mah yeuh. Lagu kasedep si bapa, pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu, Jang. Terus terang bae, si bapa teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Rek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang VCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianyuk? Meunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganyuk. Yah, bisi hayang nyaho, kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapa kalah rek nganyuk. Teu bisa ho. Uleng waku ngahuleng, manehna ngarasa bingung. VCD lagu kamumut manehna teh aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab teu boga jangan duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras manehna inget yen meuli barang teu salilana kudu ku duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen nyaeta tutukeuran barang. Wakuwu susur sasar kana endong baju siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri, barang aya nu kacabak dina endong bajuna. Nah, iya ye. Pasti tukang VCD bakal bungahen lamun diajak tutukuran barang. Gerentes wakuwu, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge wakuwu nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae Jang. Kulantaran si bapa keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukuran barang bae? Da harga ieu padudan teh dua kalieun harga VCD. Jaba ieu mah asli Jang, dijieuna teh tina tulang mau. Tukang VCD kerung bari nempok kana padudan boga wakuwu anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate, alus ari padudana mah. Sigana padudan titinggal jaman walana. Geus lah teu nanaon tutukeuran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang VCD teh kadenge nyarita daria. Nya geus pa teu nanaon lah. Sok urang tutukeuran barang. Wakuwu kacida bungahna barang ngadenge tukang VCD nya tujuan kana paniatanana. Atuh kontan harita wakuwu teh nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan Jang. Pokona mah jadi yeuh, bernostalgia jeung indung budak teh. Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak. Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus teu ngaboga-boga. Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD. atuh gap di tampanan, pon kitu deui tukang VCD, gancang mikeun piringan CD ka wakubu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD. Nusak kuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep wakubu, ari prakteh manehna mikeun piringan VCD film perang. Nya ari cangkangna mah koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu. Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo. Sanggeus dua nana ijab kabul. Leos wakuwu indit leumpangna semurusuh, ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah. Teka catur di jalana. Wakuwu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna. Hawar-hawar kadenge kumanehna, pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas. Serengeh wakuwu teh siri sorangan. Tuluy manehna ngomong ngagrendeng. Wah, kabeneran ye, pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun paninengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal tileweh saking ku kagagas. Harita keur jaman bobogohan, mun diapelan teh manehna sok haharidingan lagu eta. Pokona mah pasti leweh lah. Gancang waku ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan, bus manehna asup. Ketayep, ketayep, harita wakuwu teh leumpang lalaunan nyampeurkeun satukangeun pamajikanna nu keur ngahaleuang bari nyang hareupan layar TV. Sanggeus deket ngan kerewak bae harita wakuwu nangkeu pamajikanna. Kuat ka pamajikanna harita teh ngarenjag sarta jep sapada harita jempe. Jag wakuwu kana remote tuluy lagu karaokean teh harita di pareumah. Ari pamajikanna manehna colohok bengong nempo polah wakuwu sarupa kitu, sarta telila pok nyarita.
0: Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu? Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep, berang keneh bari naoge?
2: Serengeh wakuwu seuri sarta pok nemal. Duh, mamih, poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mamih nganjang ka alam ka tukang mangsa urang bobogohan. Cing, papi bade naros. Kapungkur basa urang bobogohan, pami mamih diapelan ku papi, mamih sok ngahariring lagu naon. Hulang pamajikan wakuwu teh ngahuleng, inget-inget lagu kasedep manehna baheula. Teu sabaraha lila nyeh manehna seuri, lieuk ka wakuwu tuluy pok nyarita.
0: Oh, mamih emut ayeuna mah. Nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pi?
2: Cakakak wakuwu seuri bakat ku ngarasa sugema. Tah, muhun lagu eta Datang Untuk Pergi. Ayeuna papih bade ngajak mamih mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia. Tah, papih gaduh VCD na yeuh. Sok geura urang setel. Pokona mamih oge bakal kagagas. Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon. Ngadenge wakuwu nyarita, majar boga VCD lagu Datang Untuk Pergi, pamajikan wakuwu langsung bae ngarangkul ka wakuwu bari kadenge nyarita dumarida.
0: Duh, papi, mamih mah asa moal kiat mirengna oge. Eta lagu teh paninengan urang duaan dina mangsa nuju papacangan.
2: Mata wakuwu perembenta, siga anu keur ngalanyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate. Aduh, bagja yeuh. Poe ayeuna. Rek teu kitu kumaha tuh. Tuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae. Ari ayeuna ngadak-ngadak mesra. Kumaha lamun ngadenge lagu Datang Untuk Pergi? Abong lamun teu meweh bari nangkep ti pepreget. Sok harita pamajikan wakuwu teh ngalesotkeun tangkepanana. Satuluyna kadenge wakuwu cumarita. Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kunu ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar. Mahal-mahal oge dipeser we ku papih teh. Nepikeun ka seupeun ongkos. Ke, volume suarana urang ageungan heula nya. Satuluyna wakuwu ngagedean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli wakuwu geus rada gembul. Geus kitu mah bus VCD teh diabuskeun kana VCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sora ngaguruh siga angin puting beliung. Ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diageungan, janten sora angin ngahiliwir teh, kapirengna rada ngaguru. Cek waku, bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna. Sarta dua nana melencrong kana layar TV, nu harita katempona siga gambar haseup hideung nu ngagugulung siga gunung bitu. Jep sora nu ngaguruh teh eureun sarta telila kadenge sora tembakan.
3: Tar, dereden.
2: Beres sora tembakan, ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Tum. Ku tarik-tarik na eta sora, kaca imah oge kuat ka eundeur. Huleng waku ngahuleng, manehna kaget lain dikieuna. Aeh, nyana habet jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diajakan di pasar, lagu nu kahiji teh nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Moal kitu patukeur mah. Yah, cilaka ieu kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk, sarta aing bakal dibubudak deui. Kerentes waku, deungeutna mimiti pias. Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunakeun, kadenge sora bom ting jelegur. Beak sora bom, ditema ku sora kapal udara, sora namani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah waku, harita teh jadi geuman mata keueng anu ngadengekeun. Jung pamajikan waku teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka waku. Rep kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki di bengker sirahna make tulisan Rambo. Rep ka waku, tuluy matana molotot, sarta gantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar.
21: Dasar salaki teu uyahan sia. Penipu, pembohong, pendusta. Terusna teh pecunang. Kurang ajar sia. Wani-wani bohong ka pamajikan? Hayah, mabur ka ditu.
2: Waku lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang. Ditatapa sini deui ngan jung bae harita waku nangtung, dereng-deng teh lompat kaluar ti imahna. Manehna aya niat rek ngadatangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna waku dibuburak deui ku pamajikanna.
22: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
23: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
24: Mohon.
23: Mohon pamiling kita di mana teh?
24: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
23: Kecamatan?
24: Surade.
23: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
24: Lambung.
23: Teras?
24: Radang usus.
23: Mohon.
24: Batu ginjal.
23: Tos sabaraha lami teh?
24: Atos sausum.
23: Tos sausuman ya.
24: Mohon.
23: Tos lalandong ka mana wae teh?
24: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
23: Pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah terandong naon teteh?
24: Alpa propolis.
23: Mohon. Siap sabra botol teteh?
24: Atau siap dua botol.
23: Sareng ayin apa intinya?
24: Mohon.
23: Takumah teteh sareng sena ngalah terandong alpa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
24: Mohon.
23: Naon wainu tos damang teh?
24: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
23: Alhamdulillahnya.
24: Ginjal te ayah.
23: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah terandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
24: Ya alhamdulillah.
23: Mohon alhamdulillah.
24: Pirobihan. Gitu.
23: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
24: Amin.
23: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
24: Waalaikumsalam.
22: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
25: Hotline konsultasi
26: 0813-8000-6860.
27: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
28: Assalamualaikum Bapak.
29: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
28: Maaf, dengan Bapak siapa?
29: Saya dengan Bapak Junaidin.
28: Bapak Junaidin?
29: Iya.
28: Alamatnya?
29: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
1: Oh, cerita ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
29: Yang kedua.
1: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
29: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
29: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
29: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
29: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
29: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
29: Merah ya.
1: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
29: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
29: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
29: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
29: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
29: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
29: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak keluasan sebaran api juga diperkecil di pasang kita.
2: Di gampang nanti itu ya pemadaman. Jangan pernah nanti gampang. Nah iya menibat nabi mahayang.
3: Jabar Now edisi Kamis 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
4: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni blok Ciletik, Manguntapa, Panjat Roma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
5: Yang teridentifikasi

0: Dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
1: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
0: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan diperkecil, dipersempit.
2: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
3: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojong Lua Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
4: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
5: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, bung, langsung nimpa. Sampai sini, semua anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
4: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Selamat mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
6: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Rencananya akan dipasang berenjung dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
7: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
8: Atau orang tua mana bapaknya, itunya kurang kali. Di gamplangan itu ya kumah mana ke. Jangan pernahnya di gamplang. Nah iya menibuan tenabi maaf yuk. Adil-adil namanya di Yudai merangkali.
7: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa diantaranya diduga berasal dari luar sekolah.
9: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir, yang si pelaku itu. Yeah. Dia berhubungan, biasa ya, anak-anak itu, yeah. Tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah, tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi di sini gitu.
10: Yang di korban itu, korban.
9: Inisial I, bukan, inisial yang melapor itu.
7: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
11: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
7: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
12: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
7: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
13: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
14: Laporan dari warga sekitar. Senjata tajam, 2 celurit, pedang 1, 1 lagi semi celurit.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut. Ia menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
16: Bagi yang dibekukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali banding, ya? Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
3: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
17: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
18: Penataan wilayah Jalan Dewisa Duta, Jalan Nyirai Mokromas, MA Salmon, dan juga Jalan Pater Rusdina. Ternyata PPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun kereta Bogor.
17: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
19: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: teh anu kareh ka banasa pun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung. Remagantian Raden Gatotkaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watak wantos Arjuna dudu wong samanea gagah sakti mandraguna itu kaya anana. Kawuh kusumping natamu ti nagara Astina nyaeta kasepuh Resi Durna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana.
1: Duh,
0: guni rahangan dika tepino dama Kangjeng Rama unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem ka unyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah hati kemangsa camustika ama di pawenangan semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pulungi ati pun dihing mas taka. Nuhun cuk kalayan muga tiasa ngahapun tentino pihak kelepatan
2: atuh naon bayana kolot
1: naon kasebut
2: naon kasebut na lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu aya anu jadi anak
1: kolot malah utan ampura atuh
2: aya mamah lautan Hindia kaset
1: lautan ampura bari naon
0: ge kalayan ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagea kasep
2: anu mana enjo
1: edan
2: olah olah kadieu kasep meni percis kitu aswatama budak rupana dedeg pangadeganana sembadana bangbangna
1: nya jiga cerme di beulah dua
2: percis jenglong nu dijual kitu
1: untu bakat urut
0: naon maksadna ama jenglong
2: heup jenglong di beulah dua kitu
1: digana jenglong nu dikilau
0: tapi nu dama wayah dalem Gatotkaca ngahaturkeun semar sungkem ku nyuk panjenengan Rama paman oge eyang ditampi nuhun pujastuti hidep kasep ditarima anaking incungah Gatotkaca kalina tieta hapun tentinu pihak kalepatan ageng semonten alit eyang oge paman
2: urang saling maklum hak hak hak saling maklum jeung eyang
1: leres salin we salin hapunten
0: kalayan ujug sumangga aya pikeresang naon purwa Kangjeng Rama paman kersa ngahaturanan linggih putra Gatotkaca ke heula kasep Kang Kakang Semar
2: saha teh teh
1: saha eta teh
2: eh sungguh teh jelema di dinya si Semar teh teh
1: sumuhun
2: ka dia silingoy
3: silaing
0: aduh aya anak nun

0: tadi nadek sumangat hirup teh aya hahaleuangan sia teh sok rada keueung meusan.
1: Jarak kata
0: cing bingkeun Arjuna ai keur masyamuan kieu teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Meuni teu mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi teh teh jelema kieu teh.
2: Mawa ngangluh.
0: Heeh.
1: Rekat kalah kamurang kade ka sumangatan teh.
0: Nyangakeun tama geuning ieu pun anak parantos. Sumping nyata Gatot Kaca ai hadena mah ku Arjuna heula ka nya sok
1: baladah we
0: kaya. Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi teu wantun sok wantun keneh ka nya sok sok sok
1: baladah
0: ieu kasep
3: di malam
0: mang sajabana ti sono teh wireh kasumpingan ieu tuang eyang di nagara Astina ti jajar Sokalima ari maksadna mah anyang sono sono eyang cecu sono marukana
2: marukana teh sono
0: sami atuh nun ah teu pika sono ku sia geus teu naon semar cicing cicing cicing tong ngomong sia
2: da teu mawa panjang ka sono
0: ieu kumuhun mangga mangga mangga mangga
2: atah kaweur
0: kadua na ti eta sakaligus emang dek amanat kahidup salaku keamanan negara menta supaya dironjatkin dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeng keamanan
3: daw diestokin pemen
2: kedah bulan
0: sajabana tikitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Uwahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun oh kieu nganuhunkeun atuh ku ayana ama dipasian waktu sih ku Arjuna
2: mohon sae
0: ngalan
2: kang wawancara kenya
0: kieu cu
3: timbalan tansah diajeng-ajeng eyang
0: jauh di jug-jug anggang di teang tebih di sungsi
2: eta geuning
0: ya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pansen oge

0: naon siya yang sarikan kain amin-amin at kain
1: ulo
2: ayun kasinggol pa na isang sarikan bugo
0: yang yang
2: kang
0: lain oi
3: akang
0: bapak bapak dewek ngomong sa utak sa itik tuleh di
2: cempat
0: we kudorna
2: nanaon na tukang ewana kang
0: jadi wawuh nanti kita weh jeng jelma aya
2: teing si Eta memun jeng jelma aya
0: jeng jelma miskin memodela aing ah tersirik nanyi duhan ngana banget oge
2: orang ayang wawuh kan itu weh jeng jelma aya yang wawuh nanti dapu gua ayat cokote nain aya
0: tong belah dinya di dia jeng kuring di dia kurang catur
2: tongkulungkang kolong nah
0: licik siapa itu sih mereka leh tadi bahaya ni bak catur jadi guna murah dua.
2: Tekau obsak seter gitu kan?
0: Tekau obsak seter sih mah.
2: Ya gitu leh dibahaya kan?
0: Tak itu kasih. Dek nanya raga katineng kahidup naon pang nanya raga katineng tekiu.
2: Dah, cing.
0: Ulah tadi tarima sebab itu peluang anu lebih gede. Kesempatan. Naon sebab? Sabab cing inget kada sejarah Panawa jeung Kurawa tileletik siri arah Pati tilelemet getreng tilelemut siri arah umur
2: jeung gujrud bae
0: tibu budak siri arah nyawa
2: leres
0: gujrud tina soal warisan nagara Astina henteu kateterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababad alas Amer ayeuna jadi nagara Amarta anu kaciluk ka kana ngeu kalau ka kajana pria ka jamparing angin angin
4: kitu
2: beres
0: di mana
2: eta
0: ta tapi tetep tetep ai nagara Astina mah tetep hak Pandawa
2: salah hak atuh kulan
0: ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara Astina berat ka urang Astina henteu
2: deng-deng topi
0: sabab ari ka Pandawa mah jauh di mata dekat di hati
4: eta tuh
0: jaga yang oke.
2: Ada yang mata balik cuma lewuk teteh.
3: Boleh nyantel.
0: Iya kesempatan teh kieu. Eta budak mengpeng ayeuna bogohan kahidap. Di mana engke hidap? Daek dipinahkan tina alam lalagasan karena alam rimitan. Moal henteu kalunguhan raja kerajaan nagara Astina teh. Di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon. Saha anu bakal narima lintang di hidap.
2: Moal kasaha
0: hidup anu bakal jadi gumanti aji di nagara Astina.
2: Duh, leres. Moal kasaha tu.
0: Tata, eta kasang tukang nama. Pangna eyang nepi ka titotoroso pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara Astina ngalengkahkan suku sanajan barijeng geus rarempok ieu sabab ieu kabungah engke ka hareupna. Ngan omat, omat.
2: Naon tah?
0: Di mana engke hidup geus jadi raja di nagara Astina MHP Aswatama. Sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri.
2: Eta.
0: Aduh ampun. Dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nyaah ka jelema
2: teh. Oh, teu boleh aya wae teh masarebos teh. Heeh,
0: teu boleh MHP keun jadi anak ke meureun boga anakan hiji-hijina.
2: Nyaah hayu kitu teh. Heeh. Hayang boga kadudukan.
0: Nyaah meureun nya euy.
2: Teu boleh ditumpah tempel we geu
0: mah. Dewek dewek mah euy lamun boga anak.
2: Naon Kang?
0: Tetep dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
2: Jadi
0: aing teh panyakit teh komplikasi deuleu.
2: Naon bae kan?
0: Roromeheun truwisen tetome.
2: Heeh. Badueg.
0: Komplikasi penyakit aing mah pegek. Nong-nong petot.
2: Bau awak.
0: Wah. Bau awak bau kelek. Hayu bau awak mah tara mani. Alergi aing mah ku cai teh deuleu.
2: Sakalian gering teh teu mayar anak di menteri kesehatan.
0: Dari menteri jadi anak kesehatan mah tuh aing teu daek mani meureun kita.
2: Heeh. Sama baku anak teh.
0: Tah kitu kasep. Wayahna ulah cari tarima ieu kesempatan.
2: Peluang gede teteh toy.
0: Sok ayeuna minta jawaban. Daek yang henteuna meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh.
2: Nya.
0: Jawab, jawab kasep ieu kasempetan teh luar biasa.
1: tekapi milikku Mang Nagara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca Mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep nyaeta lingih ngalingihan kursi kerajaan Nagara Astina jawab
0: jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang j

0: sok mangkadu bingung nu temang itung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Iya ingin.
0: Gun nirahangan dika. Aduh eyang.
2: Cang.
0: Jawab cu.
1: Mungkin jawaban pasti kanya.
0: Cing gini ngete sun. Sasat badeneun kadedeh duna kanya. Ah kajuragan anok cicing
2: mar.
0: Henteu perlu pangrojong ti silaing henteu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teu sabaraha sia mah.
3: Boga dulur.
0: Lain. Ampun eta bapa aing geus kanal deui we eta hatena.
3: Lain geus tahan banting kan.
0: Geus tahan banting baingan disebut Semar ye.
3: Dikumaha dikumaha.
0: Lain sugan abus kana hatena dan teu.
3: Dikumaha-kumaha teu sirieu geuning Kang.
0: Bapa dewek mah dikitu-dikitu teh sigan. Si eta kawasna teh kawasna kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
3: Jadi namag
0: kan. Iya rengge. Heeh namag kana hate bapa aing mah geus berat. Dewek mah ah tong borok kitu deui.
3: Lain make jeung sebutkeun masa teh sabaraha.
0: Aing mah tong borok ku jelema rek sare we nepi ka teu hees.
3: Lanaon kan?
0: Rek sare sadugdugeun aing.
3: Ya kitu.
0: Tong borok ku jelema cacak bangkong di sadana teh pot cina campelak nepi ka nyeri hate nepi ka ayeuna ku bangkong tah nepi ka ayeuna can pangih da heuh kumatak aya jelema jiga bangkong teh jejekukeun di teungeul bae
3: baikan ka Kang Oyon ngewa
0: aduh ampun atuh sok mana karep ah heuh jeung kasep
4: paralun maklum kasuhun meninggal nu dipamriha punten anu diterda eyang oge Kangjeng Rama Paman hatur punten bae sanes nampi kana pangasi sanes teu narima kana kanyaah nanging jelaran
2: naon cuk
4: dugi kadenget ayeuna putra Gatot Kaca teu acan ngarasa kumaha rasana cinta antara pibirahi ka istri
1: teacan ayasir pangin
4: teacan ayasir ka istri dugi kadanget ayeuna teh
2: ah teu mungkin ah
1: bohong
2: eta teh hooh
4: leres pisan eyang
2: lamun ningali awewe teh kumaha rasa
1: si
3: aya sareneut da
4: teu aya naon-naon
2: teu percaya
3: mun mae selop kumaha
2: teu percaya dasat ai ajeun lalaki
4: ti malat
2: tah satiap lalaki mah normal ucuk
3: normal
1: aya sareneud
2: ngan lamun hidup teu normal tah mungkin cau pikir ieu mah ningali aya awewe anu leumpang ngagandeang make samping ke batu leuy kadupak angin sampingna teh rada ningsat saeutik bitisna ngagorela kumaha rarasaan
4: ah biasa bae teu aya naon-naon
2: heuh kana hate eueuh naon-naon
4: teu aya
2: beuh
3: geus sareneun
5: beda jeung sepuhnya
2: beda pisan jeung Sasep Jebrang tong boro ningali awewe Sasep Jebrang ningali hembody di toko nepi ka ngalamun heula ngajanteng pan salila-lila
3: eta ningali odol diperjalkeun geus Jebrang
2: jeung mah oke oh wa rasa
4: teu aya
2: iya eyang mah keur ngora yeuh iya mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar
3: dah kumaha teh yang
2: keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna sok ngageter hate teh
3: pangih jeung kutang mun keuring
2: leuweuh ulalala ora keur ngaliwat aya calana cangcut di poe da ngelepak harita kene kieu ge yang oge teu elinga ge saminggu
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
7: Abdi Wasta Muhtar.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana?
7: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
6: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
7: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
6: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
7: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
6: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
7: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
6: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
7: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
6: Ada ngukeun naon, Pak?
7: Resep dawa yang golek gitu.
6: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
7: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
7: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Warasa?
4: Iya.
2: Iya, eyang mah keur ngora yeuh. Iya mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar.
13: Dah, kumaha teh yang?
2: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh.
3: Pangih jeung kitan mangkeun lawa.
2: Ulah lawa ora. Keur ngaliwat aya calana, calana cangcut di poe. Da ngelepak harita kene. Jaga yang oke. Tanah. Tuh eling lagi seminggu.
4: Tanah. Ningali naon eyang.
2: Cangcut.
13: Tanahnya normal.
4: Jadi eyang tinggal lepek tinggal margina.
2: Sabab hari tate barang nempel cangcut teh amat di tengar doba.
13: Ingat aja minggu.
2: Gitu.
13: Jadi ngalepek nama ku doba.
2: Jaga yang oke.
3: Ah eyang.
13: lain kabila-bila.
4: Leres pisan. Anu bener ya, kasep anu bener, anu bener, anu bener.
13: Le sportif.
4: Leres pisan eyang. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha aib birahi ka istri.
2: Arjuna, ulanun kula. Jeung kaya kumaha ieu teh eyang teh?
13: Kira ku kudu mau paisan kosongnya.
2: Sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep dek dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikeun kitu Arjuna.
4: Gatot Kaca, kaulanun paman. Wayahna kasep. Ieu teh kanyaahan luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun. Tapi rek nyenangkeun ka hideup. Malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah hidep teh kedah garwa anenggal
1: leres tangtos kulah
4: margi tuang ibu teh palai enggal kagungan putu da mangoge hayang we ngais incu
1: tangtos
4: da asa teu ka naon asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hidep teh kanyaah teh. Dalamun seuk bogohonana ka Abimanyu mah kumang teh beureunan dek dikawinkeun we kasep ka Abimanyu.
1: Leres.
4: Leres pisan paman putra teh. Teu acan, teu acan. Aya maksad bojoan.
1: Acan aya sieur kulan.
2: Aye saena mah teu da panginten eta mah jodoh nu. Cicing cicing cicing sia. Cicing sia bisi dibalanda ku asbak ku cicing. Sok pipileun wae pipi kageuleuh teu sia itu cuy.
4: Oh. Lain ka hayang teh atuh bapa aing jempe.
13: Jempe atuh ka hayang
4: teh. Naon ah? Tuh, kakara naon sia mah?
13: Sakitu dicempat
4: bae. Sakitu ti tadi aing ngecebrek bae teh kadenge ku jijiwir sia. Heh naon? Bapa aing dihina, akan bae da biasana pangna Semar digelarkeun ka dunya teh pikeun dihina.
13: Aduh.
4: Dan teungeunan lamun lamun teu kuateun meureunan heh lain bapa urang. Beda aing mun teu ngeunahna mah.
13: Benar, pasti kan.
4: Peke pikir. Nah, aing jadi anak nah da kadenge-denge teh aing mah ku aing.
13: Da nyentuk ge kan.
4: Nyentuk da kana hate teh aing ge.
2: Sa teh di luar Arjuna.
4: Astra jingga panginten sareng dawala.
2: Mun cen ulah cenah ngacebrak dininya teh syukur ngajar gandeng. Kaweura.
4: Wayahna kasep. Sanggup. Ampun paman. Nya aing teh.
1: Dugi ka dinya wae.
2: Tah, kitu polototan supaya daekeun. Supaya daekeun buru-buru.
13: Kudu lalah dikerasan.
2: Iya. Modal si Agil hayang ka Sinen Yoyoh teh nunggu sekolah teh ning. Pan kitu hari teh pangnadaekeun jadi polototan. Kumaha?
4: Wayahna sanggup atau henteu? Ampun paman. Margi ieu upami ditinggal kana sawatawis. Lampah ka payuna ieu teu yakin. Sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui panawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakasowan bakal namihan mumusuhan. Naon sabab margi? Ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah.
1: Leres.
4: Nyaeta anu saling anter, saling pengertian antawis saroge sareng garwana.
13: Saling pikanyaah.
4: Tenang. Sedengkeun putra teh acan aya maksad tayeuh teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun. Yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana.
1: Tenang.
4: Anu engkena bakal nyanyana kapuhuleungeun.
13: Nimulkeun pacengkadan.
4: Nimulkeun pacengkadan antawis sepuh sareng sepuh alatan tina. Teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng aceuk Lesmining Puri. Pokona mah sanggup dek dikawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan.
2: Uluh.
4: Ngomong sia.
2: Tah kitu mun bisa mah kepret teh kecik suruh ngajar. Nah kabina-bina teuing nu asih dipulang sengit. Nu nyaah dipulang moha.
13: Palat menyaan.
2: Marukana geuleuh mana kitu ge. Sok aya dagorkeun cara hewan tuman lah.
4: Ka dieu Gatot Kaca. Daek atawa henteu. Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.
14: Kang.

0: Arjuna nyabut keris Pancaroba.
1: Yes.
0: Tenyosia. Nah.
1: Aya ku beres.
0: Eueuh deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeung daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran ceuk eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk.
2: Walah eta bulan.
0: Tenyo ieu naon? Aduh, paman. Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
3: Uluh.
2: Wah.
0: Semar ngegajleng kapayun punten nun. Aya anak.

0: bari najong gadona Semar Badranai.
1: Bangsat sia. Ayana. Lotorogan anak aing. Alah. Ya. Anak aing teh para ratu Mika Yuyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era deungeun-deungeun Mika Dedeh. Nah, ari ku sia. Nepi ka dipapatahan, pinter mana sia jeung anak aing.
2: Duh. Nyohon bebeakan.
1: Kabina-bina teh sia. Ayana. Lotorogan sia. Alah.
2: Lain kumaha teh. Ceplak,
0: aduh, tobat teuing aing euy.
2: Aduh, Akang.
0: Cek si Ari cenah bapa dewek digebugan. Saha? Si Ari. Ari mana? Itu nu bedegongnya ini. Da tina buku ge geus bere tanda-tanda jelema kitu mah. Aduh, ampun. Tapi eta bapa dewek nyaan. Aduh kuatna.
2: Nyaan.
0: Di mana jelema geus kitu hebat
2: ya. Ah, eta mah geus kuat sira sagala rupana Kang.
1: Heeh. Notorogan sia. Boga dekeng naon sia teh?
2: Eta boga dekeng.
1: Boga dekeng bintangna sabarihiji sok. Sanajan bintangna 1000 ngajeplok pinuh ku bintang dina awakna aing di sieun. Nah, saya kabina-bina teuing sia teh.
2: Boga dekeng Pak Haji Sidik bener.
1: Boga dekeng Pak Haji Sidik, Haji Sidik geus nyobat jeung aing. Boga dekeng Pak Haji Didin.
2: Da geus belok.
1: Da geus belok aing.

0: teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Ramanuh.
1: Atuh kan tenan
0: wa di mamalana engke agan.
1: Singlar pisan kula.
0: Nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong. Coba itu kalah ngabara kata.
1: Kalah gumojeng wa emang.
0: Nek uget bari teh si bangsat.
1: Erek koslet.
0: Sumuhun saleuheung keneh jadi kekeset deseng. Upami teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun.
1: Oh, leres wa pulang.
0: Sawios panyaring kokotor we cisim abdi mah seuh.
1: Da aya gunana jeung kekeset ge banyak.
0: Lauk buruk milu mijah. Sumuhun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu.
1: Namalang.
0: Nepi ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apa sia teh geus tutung teh teh? Totoroga sia.
1: Bisa kitu ke.
0: Amina-mina teh.
1: Eta uwa
0: teungeulan aja.
1: Laras atuh lamun uwa teh mun urang mah. Oke jeung didinya sagala ngalewat.
0: Semar. Iye nu. Uluh. Semar Badranaya di ludahan raraina.
1: Yeng.
0: Aya anak. Ujang. Kurang ajar Semar Badranaya. Rasakeun sia. Barang Semar pada disabet ti corona.
1: Yeng.
0: Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samilingih di keraton. Kamana Arjuna?
1: Kamana teteh?
0: Cing teh ngajar di tukangan kuping gajah.
1: Eta piranya di nakana?
0: Di mana? Eta deket kuping gajah di dinya. Alah, alah.
1: Naon?
0: Ya hileud. Ni mah kamana teh si bangsat? Sidik tah cek eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu.
1: Kitu murukan teh.
0: Turun anjing teteh.
1: Masaha bapana?
0: Marukana engke ajin mah yeuh bisi teh apa? Engke di mana Arjuna init ge Sumadra jeung Sirkani di keureuyeuh. Ulah lalawara.
1: Bukan teh. Mata kula ngukut jin ge.
0: Ulah ngukut jin. Hai ciri-ciri na jin teh kumaha kahiji bau kelekna. Kadua kadal biwirna. Yo. Katiluna daharna leuweuh nu dilarung. Lamun juguhan sok nu goreng patut.
1: Lamun deket dipayan ku aing.
0: Heuh da jeung nyanana aing mun digeuleuh teh kedorna euy.
1: Jiga abdi kan.
0: Heuh kawas meureun.
1: Ya. Lamun pangi di parapatan. Aduh ditamlog ku aspal
0: gitu. Bapak dewek leungit dulu.
1: Lain meuni sakit.
0: Ya bapak dewek mah lamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
1: Ngaleos we, ngaleos teh kitu.
0: Heuh we leungit. Ditumaritis moal aya aja teh.
1: Moal teh.
0: Bapak aing mah sakaring ngaralas atuh 3 taun.
1: Eta teh.
0: Yeah.
1: Tara sakedeung sakedeung.
0: Ceung aing mah karunya ema we aing aing keus kasepian. Heeh. Aing mah kasepian teh di leuceum pala dalang ge dipaok.
1: Aing naon di ditu ka rampi.
0: Aing cenah mah keur nyisig. Ra, kumaha tuh bapak urang ah? Heuh nyaho ceung aing ngoge duh. Aduh, wa. Montong ua-uaan. Pernah ua naon sia ka Semar? Teuhir teu lahir ti mana mimitina nyebut ua?
1: Ua ti mana teh?
0: Nah emang si Semar teh lanceuk Bima?
1: Aduh kuka kitu ait.
0: Ai.
1: Lamun kawak
0: kabul tah. Bisa sanajan jarang pangi heuna.
1: Atawa kawatar di heor-heor.
0: Oh. Kahareup Gatot Kaca aduh. Tenyo inaon? Gatot Kaca.
1: Iye ge.
0: Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngaleos tanpa priwes ngejar.

0: si Gatot Kaca ama cek ama oge. Nah, menit ka teu bisa dipikanya ah teh beujit.
1: Cing, udah hayangna tunggu si Ustaz.
2: Sebut.
3: Nun,
2: ari.
4: Tah, disauran kan?
0: Ola abdi.
2: Ari.
4: Keur disauran tuh.
0: Heulah. Aduh.
4: Aduh, naon teh?
0: Lain. Sumah ka pihatur agan cing kiat agan. Di deuh teu ingan om. Dugi ka kieu-kieu kana nasibna. Upami teu kersa mah ditikahkeun atuh abdi we anu kawinna mah agan. Cicing jadi sabok ke goyang.
4: Dunungan keur pusing we.
0: Maha pun bapa sing teu aya.
2: Nyeta ieu teh nu caritakeun teh soal eta. Tule,
0: aduh, sembah ka pihatur agan kumaha teh teu ngawitanana.
2: Dek dikawinkeun kaula cenah mah. Ngan ieu hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese teh ulah. Beda hate kaula.
4: Teh sareng tukulan
0: Kumaha kitu agan?
2: Lain, kaula teh lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawa teh kumaha? Getreng di lelemet, bener?
0: Semua Honda abdi genyak siki ya, atau piraanan teteh parbut ke tepel ngawitan nama kapung cek abdi ayolila-lila parbut panggal tak anu kaci dari wana pisan mengadu muncang cek abdi ge
4: murukan teteh dinya
0: gitu sami serang hati abdi gitu kan
2: yakin kau lelendik dikawinkan sabab ngancamna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
4: Wah, iya.
2: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nyatana kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
4: Dipikasieun abdi teh mah.
0: Bisa jadi agan sieun teh. Ya,
4: aya kasieun jeung Kang.
0: Agan teh ah pan dididikna ku abdi. Diajar silat teh pan ku si guyur.
4: Aduh bener.
0: Juga abdi oge bubuhanna guyur teh pangdadaek ngalatih teh dek dibere parawan. Rupa nak itu.
2: Tak itu sebut. Yakin kaulah lain dek dikawinkan. Tapi dek dipayahan.
0: Sawi asa dek dipayahan oge asa kawinnya ke anak raja.
2: Nenawan asa teh. Ayana kawin ayana payah tu muka kahesan beren.
0: Apaan sari hula?
2: Kumala mun sareana jeung nini-nini.
4: Cing, rek kumaha?
0: Ah, dek dibikeun ka asep ana. Da asep ana mah beukeun ka nini-nini.
4: Aduh, murukan teu pelem meureun aya.
2: Lain heuleuy wae, seuteu teu meulang bapa eueuh.
0: Ah, abdi mah percaya ka pun bapa mah gan. Ngan pun bapa mah moal mulang ku sataun dua taun.
4: Wah, moal kan.
0: Margi perihna pun bapa mah lamun aya ka perih teh 2 taun teh ngarelep.
4: Eta teh?
0: Ih,
4: tarasa kedeung sakeudeung.
0: Tarasa kedeung sakeudeung. Malahan sok aya nu mangihan cenah dileuweung sok maco ngageduk ke sorangan.
4: Sorangan teh.
0: Melak naon, melak gorengan. Ya, atuh agan melak naon eh atuh dileuweung meureun.
4: Hayang dikepret.
0: Iya.
2: Tapuha sakitu. Pasti Paman Arjuna ngansam ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
0: Agan ulah cul kana kawajiban agan.
2: Lain cul kana kawajiban sabab naon nyingkahan pacingkadan kaula.
4: Leres.
0: Nyingkahan. Tapi leres agan. Biling ke aya wartawan jocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag. Cina meureun naha teh juragan Gatot Kaca diudag-udag ku juragan Arjuna ku pamana. Cina meureun eta ngangeuskeun sasak jeung Pa Haji Maman teu angeus. Tah bisi kitu ke malum anu ngewa.
4: Bisi negatif.
0: Iya. Bisi kana negatif kacuna. Kumaha tuh ari abdi?
2: Kumaha maneh we?
0: Ah bade nuturkeun ka agan.
2: Naon?
0: Bade nuturkeun ka agan.
2: Ulah bot. Sakitu.
0: Ah, badan nuturkeun di paneuri.
2: Lamun dik milu mah hayu tapi kaula mah ka awang-awang dik mabur nyingkahan Paman Arjuna bisi kabur ka dieu. Lajeng Raden Gatot Kaca maksada halumampah.
4: Ieu ge,
2: saderenge pun lumampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
4: Opo busana?
2: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga glung cupit sima prahasta kuncal kancana. Alas-alasan kancing Garuda mungkur. Sima weraksukan krean takusuma. Pengawasane pun oranana beraja hingkang tumama. Sima wesin jang wasulona. Pengawasane Suasana wansi tengah sat boten sat ketinggian wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan. Si mawet terumpah serama.
4: Pengawasannya
2: orang bisa mabur tanpa lar. Sadaringe pun lumampah Gatot Kaca tindak gentingane pun solontongan ladriye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut,
1: mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
5: kurang.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: palihan di palih kiwangenana ayah hiji pasantren.
1: Duh, leres.
0: Wangunanana anu gede tur pagaliwetanna para catrik para santri. Boh istri, boh pamegat.
1: Leres.
0: Ari anu jadi sesepuh nanti nyaeta panita merah kaca.
1: Duh, inggih.
0: Ngahajar Raden Gatot Kaca turun di awang-awang bari turun teh teu katingalieun ku jalma lajeng maksa dedeheus ka taji ku ningalina endahna ieu tempat.
1: Duh,
0: kemang-kemang warna-warni di papaes melar pantes kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan cur-cur sae nu karerang.

0: Angin gunung ngahiliwir.
1: Duh, beres.
0: Sang panita kasumpingan ieu tamunya Raden Gatot Kaca. Salaku lurah Tamtama Nagara Amarta.
1: Iye nggih.
0: Anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna. Gunirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Uluh, uluh.
0: Kahieuman Bangkong Kanca.
1: Kanteran sepuh.
0: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu.
1: Nah.
0: Oh. Wilujeng sumping menak.
2: Nampiri bunuhun laksa ketika bingahan aki.
0: Eta suanten.
1: Oke kahandaruan sepuh.
0: Saha teh asin ite gasik ditampi engal ditaros ku aki teh jalu. Saha teh anu timana teh ai dedeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos pataupik paturohman ti geger sunten. Aduh. Bang. Saha menak.
2: Oke aki. Sateuacana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
0: Uluh, ieu teh saleresna mah seun. Padepokan Tutugan Gunung Parasu jalu.
2: Tutugan Gunung Parasu.
0: Laras tu itu gunungna geuning katingali ku hideup ti dieu tuh.
1: Nah, eta.
0: Ngajegir aya.
2: Teu aya.
0: Nya caritana aya we kitu.
2: Oh, laras mangga.
1: Tanung ngajegir teh Gunung Parasu, Glem.
2: Leres pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
0: Ta eta teh cai anu nyurug tu geuning. Ta caina ngalir ka palih dieu geuningan tah.
1: Palih.
0: Waduh, kitu laukna dangtosna oge upami hideup. Seneng nguseup memancing di dieu aluh. Geura ucu lalawak teh seueur di dieu sareng lubang.
2: Malam dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan teh saha aki
0: sanes agul ku payung butut menak aki pisan.
2: Dupi panjenengan teh
0: ngaran aki teh Merah Kaca.
2: Merah Kaca
0: leres.
2: Waduh, seueur pisan geuningan para santri na di dieu aki.
0: Ih, nya kitu menak. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Eta leres.
0: Da saleresna mah upami laras-laras manusia berkualitas di nagara da teu kudu nganyuk ngahutang ka luar nagara. Cukup
1: dikedah boga hutangnya sepuh.
0: Di nagara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang menak.
2: Timalang.
1: Kaselong-selong aya di urang mah.
0: Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teh nagara subur, nagara makmur ngan bangsatna seueur.
1: Seueur panjang kokot.
0: Nu mawi teh oge leres. Teu ngaran-ngaran jelema atuh.
2: Di mana?
0: Sarangna deui tu anu palih ditu mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba menak.
1: Nu kena ku narkotik teteh.
0: Sumuhun. Taku aki teh ngahaja di dieu teh diharewosan ceulina.
1: Kumaha geus?
0: Supaya manehna teh heulaan nancing nya kana dirina pribadi.
1: Jadi jelema bener aki.
2: Timalan timo sae pisan aki.
0: Kitu teu kedah dipikangewa. Jalma kitu teh rawu pangku ku urang.
1: Arahkeun anggurna ki.
0: Arahkeun.
2: Timalan sae pisan aki. Sae.
0: Margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
1: Sumuhun.
0: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa sili asah sili asuh jeung sili asihna.
2: Timalang sae.
1: Sae sepuh
0: Anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea.
1: Tu geuning.
2: Timalang sae.
0: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh.
2: Ke aki. Sateuacanna panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
0: Uluh. Jadi uji we urang teh ieu teh.
1: Joli cobi we sepuh.
2: Uluh uluh uluh uluh uluh.
1: Buah-buah jami ngartos.
0: Kitu geuningan aya jalma ngarti mah kanca buah-buah ieu teh ti sakola luhur budak teh.
1: Moal pati ti SPG.
0: Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah.
1: Alah, tiasa janten kulang.
0: Teu kumawan tun menak aki teh teu bodoh-bodoh acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodoh balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa kangaku pinter aki teh.
2: Persanten aki. Cobi kaula saha? Kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu?
0: Uluh. Gusti Nu Maha Agung. Berat geuning jadi panita teh kanca. Nu matak ulah dadaekanan geus jadi panayagan ucu. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR?
1: Alhamdulillah. Mending jadi tukang peking jeung jadi panita momon.
2: Ke atuh menak cobi saha kaula.
0: Urang tinggal dina paca pece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina pancakakina.
1: Dina huahoe na
2: kenya. Cobi aki.
0: Poe kemis itu nya. Kemis pahing.
1: Pahing sepuh.
0: Ieu mah upami telepat.
2: Cobi.
0: Kakasih teh Gatot Kaca nya.
2: Aduh. Tobat.
1: Aya mode kitu.
2: Hebat ieu.
1: Wah, aya kuacis
2: teh. Kumaha? Leres pisan aki. Di mana kaula?
0: Salira teh ti nagara Amarta leres
2: itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
0: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
2: Iyo aki-aki.
1: Dugi kawas pada kitu teh medoy.
2: Naon pangna abur-aburan kaula?
0: Diudag-udag ku paman hidapnya.
2: Itu.
1: Alah. Dugi ka jentre teh mah bebai.
2: Aki leres pisan aki. Naon margina kaula pangna diudag-udag?
0: Sen bade dipaehan.
2: Naon margina bade dipaehan?
0: Sabab hidup teh di piwarang nikah nolaknya.
2: Waduh. Ka urang mana cobi aki?
0: Ka urang Astina putri Raja Astina kakasihna Prabu Duryodana bapakna. Anak nama Lesmining Puri putri nama.
2: Nepi ka wacis lamun jaman nomor keneh ya aki-aki hebat loba duit ya.
1: Bisa ditaros teh jaman champion
2: mah. Waduh. Leres aki, cobi aki. Naha eta urang Kurawa? Khususna Prabu Duryodana bade ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya kasang tukang ti eta.
0: Ah bilih jadi fitnah ke jalwis
2: henteu aki.
0: Saleresna mah hidup teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidup teh bade diracun saeutik-saeutik bade diala nyawa sabab kasieuna urang Kurawa teh ayeuna ku hidup.
2: Oduh. Nepi ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki.
1: Leres.
2: Kaula ge kitu hate teh naha ieu paman Arjunana kabina-bina teuing paman.
1: Waspada.
0: Atos sekasep.
1: Tong diemutan
0: teh. Keur nafsu kitu teh. Ge bagus eureun nafsuna datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal.
1: Leres.
0: Moal.
1: Sagalak-galak nikmatan beruntut.
0: Tah, kitu kasep. Sagalak-galakna macan moal rek ngadahar termos. Nyacu.
2: Timalan aki.
0: Heupan termos teh anak dibawa ku anakna. Dia digusur.
1: Leres sae sepuh.
0: Jadi gose kana termos ayeuna mah cu. Aneh ka anakna mah.
1: Sumuhun.
0: Ayeuna mah geus loba nu nyahoeun, urang mah nu araraneh we ayeuna mah cing.
3: Loba nu apalin supaya mandiri.
0: Allah ampun.
2: Saha eta teh anu cincalengir teh aki? Eta barudak, barudak.
1: Barudak santri di dieu.
0: Ta eta anu korban narkoba teh eta.
3: Iya. Anu korban sapu-sapu
0: teh eta. Gitu.
2: Aki kaula kataji ku ilmu aki.
0: Sanes ilmu aki, sagala rupa oge kagungan pangeran cu.
1: Leres.
0: Aki mah hirupna paehna teu ngagaduh-gaduh anging anjeunna nu kagunganna. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge.
2: Bade sakantenane kaula teh mah santren di dieu aki. Teu aya bayana kaula. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngarap ilmu panemu jampe pamake di dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintenna sabaraha taun pemi taun pemi sasi sabaraha sasi saumna aki
0: ai puasana mah saumur hirup kasep
2: atuh maot panginten
0: ah moal da aya dahar mah pek wae saseubeuhna ge
1: geuning
2: ai puasana kumaha
0: puasana teh nya eta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal
2: ieu puasa naon
0: nya eta hidep teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidep
2: muatan
0: muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan
1: muat sayur sane sepuluh
2: naon aki da kaula mah
0: is muatan
4: penumpang muatan celemu
2: nah muatan naon
0: nya eta si, rasa sirik pidik jail kaniaya iren panas teh dulupa kerumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan bedegong muntango buraong kedul jeung sajabana
1: eta kuatan teh geuning
2: aduh beuki kata jiwe kaula kanca
1: leres atuh kulan sami
2: sae sae aki sae sae
0: mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa kedah garwaan heula
2: oi oi oi
1: eta gini
2: nah joye joye ka kaula teh nitah bunga pamajikan we jelema
1: leres teh teh babay
2: kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan
0: teu acan soteh panginten can tepung jeung istrina
1: nepi ka cinta nya sepuh
0: can pangih jeung nepi ka cinta
2: iya
0: nu matak bohong lamun hidep ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong
1: leres kulan
0: urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh teh
1: apalnya kulan
0: bohong teh teh cicintaan
1: leres
0: atawa cinta anak tuturut muning
1: cinta monyet diri
0: mah ngabohongan diri
2: timalah leres aki
0: pek rasakeun ku hidep
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
5: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol nu tos saep mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
6: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Pek rasakeun ku hidep.
12: Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah ka urang mana jodoh kaula. Jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri.
2: Aya.
12: Aya aki.
2: Aya.
13: Aya pasangan. Aya
14: jodohna segala rupi ge.
2: Aya jodohna. Saha tuh palih ti kidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung, aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana.
14: Geta geuning deet.
2: Tirta Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara.
12: Saemara naon?
2: Putri Raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar nya kapaksa di Saemara keun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna Patih eta raja bakal jadi salakina eta putri.
12: Aduh. Eta. Bade atuh aki ngiringan ah.
2: Tuh. Ai tukang gelut pada kitu. Ari gelut. Heeh, ai jawara mah.
14: Beda jo ngiringan we gini.
12: Bade ka itu aki ah.
2: Tah, kitu.
12: Tapi sieun aki.
2: Naon?
12: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
2: Tah, wayahna kudu nyumput.
12: Nyumput. Ya atuh moal ka itu ai kada nyumput mah.
2: Is, apan nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nucaang negrak bari teu ka tembong.
14: Tah eta.
12: Nyumput buni di nucaang negrak bari teu ka tembong.
2: Leres?
12: Waduh, geus anyar deui basa kaula ieu.
14: Wah, leres kulon.
2: Ada eta teh tiba heula basa teh. Mung hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
12: Leres nembe nguping ayeuna.
14: Barudak ayeuna mah malapalin, Gong.
12: Kumaha sarana?
2: Wayahna hideup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput,
0: abeh teu kapangih ku nu neangan, kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hidep meunang saemara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hidep teh kudu jadi jalma hina, rasakeun kumaha ai rasana dihina, disingsirikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cing tahan teh di dinya. Aduh. Ayeuna mah da hidep moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hidep mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
14: Leres.
0: Can ngarasakeun kumaha ai nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir dihanap teh. Allah. Sae aki. Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
14: Sumuhun.
0: Timalan sae sae sae aki sae tapi moa saterasna kaula goreng patut moa
14: sementara
0: cobi atuh aki kumaha cara sareng katang tosanana mangga dirapeureumkeun wae na mah soca hareupeun aki mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit mangga lajeng wae Raden Gatotkaca ditawa ku ieu sang panita merah kaca. Watak wantos sang panita sacidohing matu sakacaping nyata. Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani Raden Gatotkaca ditawa salin jinis nyata jadi hiji jama anu goreng patut beteng buncanut biwir jeding pipi kemu panon bolotot biwir kana
14: beres
0: anu dina waktos ieu di

0: Aki nah jadi kieu.
1: Tah wayahna.
0: Beuteung pun sanut.
2: Mas teh
0: upunakan.
2: Mas taka jadi
0: loh ieu biwir jeding.
3: Duh, soca.
0: Panon asa bolotot pipi kemu.
1: Tah kitu.
0: Wah, muasa terasna ki moal.
3: Sementawi
0: sebenernya. Moal. Tobat aki aduh.
2: Jadi beke
3: ya. Ya, juga.
0: Sap.
1: Kitu carana timalan aki. Tah, ayeuna parantos kitu bentukna wayah nasora oge kudu diganti.
0: Kumaha aki cara ngagentina sok dehemkeun.
1: Ke di mana geus robah dina dehem tarobah sora ge.
0: Cobi atuh aki. Sok.
2: Bersih kokotor.
4: Ceplak katu sama katar. Malak katu ratu pohon.
2: Beda aja lo ni.
4: Walah. Nah jadi kio aki ah.
0: Aduh wayah nak.
4: Aduh aing mah ah.
2: Sora itu juga.
4: Jadi luci sora.
0: Abis jauh pisan.
2: Tenang
3: ke penak.
4: Waduh.
0: Beh ke kapangi cu.
4: Nya saya cu aki aing mah siapa panjang nama kio ah.
3: Nya kudu seimbang jeung rupa.
4: Nya ngan mau dipercaya deui we meureun ari ulin ka geger sunten.
3: Deh ari geus salin wujud mah meureun mah.
0: Tah kitu pek. Geura init maneh ka nagara tirta dahana di dinya aya saemara geus heubeul geus aya kana 2 mingguna.
3: Leres.
0: Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saemara teh.
4: Oh saya cuki mangga. Bade permios ya cunya.
0: Lir pendra.
2: Ye ge.
0: Barang nu juraos impawa cara saprap tanepun ieu Astra jingga dawala sampun dumugi datengarsa. Lah. Ha? Para catrik mararong euy. Kadewek aneh meureun
3: euy. Asanya aneh bari ningali.
0: Anu kacida aneh mah nempo si laing. Aduh, ampun
3: aing geus aduh. Mararong geuningan. Bari sing arewos.
0: Sok atuh. Oh si laing heula kacu.
3: Sok.
0: Assalamualaikum. Bae acir.
4: Kulan.
0: Heuh, can ningaranan maneh teh.
4: Saha? Make ucir.
0: Heuh, ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
4: Iya. Budak buncir?
0: Iya.
4: Oh, sae.
3: Buncir Suprapto
4: kayaknya. Budak buncir mah aya laguna.
0: Kumaha?
4: Cir cangkeling manuk
0: cing
4: buncir
0: teh. Cing lain cir teh mah.
4: Iya. Aduh, ampun Gusti lah.
2: Bikakieu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mangga. Sampurasun. Rampes. Saha di luar?
4: Abdi saha di jero?
0: Aya ku. Nah semah teh. Yap kalebet.
4: Canak ke kadieu pieunana.
0: Tunggu dari nyuguhan.
4: Moal kitu.
3: Biar disuguhan kopi bari
0: lagi. Nya ari sia onyong. Punten ya abdi ah kumawantun aki.

0: Aduh, Gusti.
1: Nah, teteh.
0: Beok itu.
1: Waduh, nyebut beok ke orang.
2: Incan.
1: Orang hanya harus. Aduh.
0: Kade, api-api tewawuh wehnya ciri.
1: Iya, iya, iya, mangga, mangga. Teteh, nah, teteh ngukut anu kitu aki teh.
0: Is. Nah, da ieu teh jelema.
1: Gusti, jami.
0: Iya.
1: Alah. Untene atuh naon di dieu teh teh nuju di damel
0: teu ieu teh punana putra
1: punana
0: Gusti
1: punten.

0: Kulan laras putra aki sumuhun ieu teh pun anak ngan hiji-hijina istri pameget pun anak teh lalaki.
1: Oh pameget,
0: di mana sakolana? Di dieu we masantren.
1: Di dieu teh jauh.
0: Sareng saha
1: abdi?
0: Iya
1: sareng pun bojo.
0: Iya sina kalebet atuh.
1: Ah hei buruk.
0: Nah geuning nyebat AA ka Garwa teh
1: aing namina.

0: Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping, Kang.
2: Hidup kabur deh.
3: Capetang tapi
2: budak. Tong yang serikan dah kaciri teteh.
3: Bisi kasing.
2: Urang tenyemah ite hei. Puntene kulana. Amuin. Dupi ite leres padepokan tutukan Gunung Parasusun.
0: Leres uningati saha.
2: Aya nu mah teh sih. Dilandeuh dicuklan. Nana roskeun cincin saha sesepuhna cing abdi teh ngaja we ka ditu dideuheus ulan.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Kokolotna dieu padepokan teh kulan.
2: Luh. Saha sih kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh merah kaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon seuri?
2: Ante sih.
1: Naon sih yang seuri kan goblok?
2: Uluh, uluh. Hey, lain galaknya. Jika yang oge anu aya kelainan mah sok kitu wae galak.
3: Segoreng adat
2: kan. Segoreng adat ulah lawara dulu.
3: Jelema aya kelainan.
2: Puntene Jang.
0: Is is is is.
1: Ulah yang seuri kan wae.
0: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nyaya.
0: Heeh. Sok tahan. Tahan. Tah kitu. Ya.
1: Aduh, iya geria anu miskin dihina dicaci dimaki disia-sia teh kunu saluhureunana. Sok jempe teh heueuh weh geuningan kieu karasana. Aing mangke mah moal kitu moal teh geuning di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning nyawah nya.
0: Heeh.
1: Rekep deng-deng papak gede.
0: Papak sarua.
1: Iya.
3: Rekep deng-deng papak sarua
1: gitu. Kitu rekep deng-deng papak sirang.
0: Iya. Papak serang mana?
1: Anu sok ngirim belut tapi hayang dibayar.
3: Ya aduh, buntung sare eta.
2: Budak buncir sih ka kasihna teh
0: sumuhun.
2: Leres leres.
3: Alias budak montok.
0: Dupi salira saha?
2: Abdi lan?
0: Iya.
2: Cornelia Agatha abdi teh sih. Tobat.
3: Hayang disebut sarah
2: betul. Ampun, hayang disebut sarah nya.
0: Di mana Cornelia teh?
2: Abdi kan?
0: Iya.
2: Tebih pisan abdi teh sieun.
0: Di mana?
2: Di Teoh.
0: Teoh teh mana?
2: Lebak.
3: Lebak
0: di Teoh. Di Landeuh
2: mun. Aduh, ampun.
3: Persamaan.
0: Ai itu anu pengker.
2: Abdi kulan?
0: Iya.
2: Ria Irawan.
3: Aduh.
2: Duh,
3: paingan manis atuh.
2: Hayu geus wawu jeung artis muni.
3: Beli apa?
0: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
2: Tebih aki.
0: Sumuhun, tebihna teh di mana?
2: Ti Sukabumi teh ngidul. Kaituna kasagaranten abdi teh. Nya.
0: Leres-leres. Bade ka mana jalu?
2: Mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dieu teh.
3: Tataros
0: naon naon
2: bade nuju nuju milarian jelema abdi teh. Keur milarian jelema aya buronan di nagara kulan.
0: Amuing amuing.
2: Abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Bising ya abdi kadengeun ieu Minangka na sia teh.
3: Aya intel bejakeun.
0: Sahan dipilarianana
2: nu dipilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
1: Waduh. Keun marokana lain aing ngureukeun antep. Antep. Keun antep. Antep. Tong dibejaan.
3: Bejakeun ditulis.
2: Saha Gatot Kaca kakasina teh sieun?
0: Naha mah keun diteangan?
2: Ye jahat di ditu teh teh jelema teh.
1: Waduh si goblok.
0: Hiss hiss hiss. Hiss. Tahan tahan.
1: Tengoknya disebut bangsat, disebut jahat.
0: Oh tahan. Jahat naon?
2: Wah, majualan narkoba di sini.
3: Wah,
2: sabu-sabu. Ya. Sebarah hiji manu korban di cuci. Itu kulan. Jeung teu kaur nog hayam itu teh beak beak ya kulan. Nya, nu mawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Nya.
3: Dan nogna dicokotan.
1: Tobat cing si goblok.
3: Gerajin.
2: Kinten-kinten aki bakal panggih moa.
0: Ayeuna mah entong nanya ka kaula ka bapana ieu we anakna heula ieu. Sok tanya.
2: Cir.
1: Lak lak lak.
3: Ya budak
0: cing pindah ke hareup.
1: Sae naon abah?
0: Sok jawab eta pertanyaan.
3: Jawab cir kenya.
1: Mangga abah. Dek naon sia teh?
0: Uluh. Uluh lamun lain hareupun bapana dikatrok wae huluna.
3: Mater dilep.
1: Duh. Naon sia seuri?
0: Duh. Eta tong seuri. Lain eta mun kitunya bebenyit aya bapana panita aya anakna kasar.
3: Gaweuh bener teh.
0: Dina pergaulan teh. Hampura we pun anak meuseun keneu da ari hatena mah bersih. Yeah. Kumaha beungeut hatena mah?
3: Teu
0: kieu. Beungeutna kitu mah. Sok jawab cieu.
1: Montong gede bohong sia moal pangi Gatot Kaca teh.
0: Naha, Jang?
1: Da sia mah tukang bohong.
0: Bohong naon kuring?
1: Naha sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
0: Jauh-jauh. Ieu na saha ngaran kuring?
1: Cepot aing ge nyaho.
0: Uluh. Ulah. Dulu itu.
3: Jaan Kang.
0: Menyong. Aing ngagebeg teh mun keuna kana beuteung batur nu mata kulah deukeut teuing diuk teh. Behan deungeut belegung.
1: Anu tukang da wala ngaranna. Ya sia. Waya.
3: Waspadanya.
0: Gusti, da eta kana ngarokok teh atuh mun dibeuki pisan. Naon hubunganna belegung? Ngarokok jeung keteguh ngaran. Sia teh. Nyaan ieu jelema budak nyahoan.
3: Goreng-goreng ge putra pasantren.
0: Heuh, atuh pasantren dia dulu sorobna humantek bayan mah ani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apa aleun dulu halawara? Lain hurianeun.
3: Wah,
0: pasantren. Nyaan, nyaan nu matak angke maboga anak teh di pasantrenkeun aing mah.
3: Da kudu teh teh kan.
0: Nya.
3: Peperihan ku urang teu
0: peperihan urang teu ngarasaan pasantren pan
3: encreng nya ka
0: atuh aya anak urang mah
3: jujurkeun kana agama teh bener
0: leres pisan duh puntene kulancir
1: numaca kula gede bohong sia ulin ka dieu mah
0: ha muhun ulah rumaos ya
1: mangga nyangakeun abah
0: tah kining kitu nya cuma wasih kulan taayina abdi parantos ngaku ngaran kalayan kataji abdi tesin ku ilmu salira mode kitu sakali waktu sma abdi bade masantrene di dieu moal era sanajan geus kolot
3: ya gencreng
0: ieu sae mangga sae sae kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca bakal di mana kulan tuh Gatot Kaca teh keur lalajo sae mara di nagara Tirta Dahana geraji sae mara naon Saimara putri saha nu bisa ngelehkeun jago Saimara Patih Tirta Sekti taeta bakal menang hadiah putri ngaranna Dewi Dahnawati geulis kawanti-wanti.
3: Wah.
0: Wah, da wala bisa jadi di dinya dunungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti.
3: Karesepna
0: deui. Karesepna lalajo gelut manehna mah da tukang gelut.
3: Ya gelut nyeu
0: resep. Ah, beres euy ah. Dupi ti dieu ka mana tah? Ka palih kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh barang we da si ucir ge hayang lalajo cenah ka itu ieu pun anak teh. Ieu tuang putra teh.
2: Iya,
0: kabeneran ulah. Naon? Ka di jalan urang bebek di mangkluk teh. Pikageuleuheun teh tadi kene aing ti barang datang. Hah, tong sok kitu teuing euy watekna jelema teh anu pikageuleuh teh hirupna teh nya. Panggihna teh. Jelema.
3: Jangan ka jelema teh.
0: Urang bakal barang jauh panggih teh jauh geuleuh we nah hanya ka jelema teh aya kitu aya jauh nya ah. Aya jauh bogoh. Tanu kasida meminang mah nu bogoh.
3: Rupa-rupa tuh. Watek teh teh watek watek jelema kitu urang
0: Kang. Watek jelema. Aya nu hayang merkosa wae aya. Ampun. Kersa upami disarangan ku pun anak.
2: Oh sae kulan sae mangga.
0: Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, minta bekalna kitu cing loba.
3: Nitipkeun beuteung.
0: Heuh, ke geus beak duitna urang paehan di jalan. Ulah boga niat kitu. Inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
1: Oh, benar teteh.
3: Duh,
1: eta geus. Ari amal-amalan teh kumaha niat? Nah niatnya teh ibadah teh lain.
3: Iya.
0: Sumuhun jir.
1: Kumaha kira-kirana di barengan kuing kersa daek teu?
0: Mungkin ka dibabad kitu, mungkin jeung kersa daek teh.
1: Kersa daek teu? Siapa tuh ngomong? Ngomong kebrong.
3: Kerasa sanggup.
2: Aduh, mangajang ah, insya Allah, ya, ki mangga tuh ah. Bade abdi bade kaitu sareng tuang putra bade ngiring sareng abdi jomuhun nganomat di ditu di mana aya kahayang ulah dipungpang ya sakumaha kahayangna laksanakeun ne karunya ite budak teh
3: bener
2: sae hayang teh hayang akan endrin geunah mun deui ka bangga atuh wilujeng cir
1: wah kene abah abdi ka nagara Tirta Dahan ya wah ya
3: aduh
2: heuh pek
1: juga ne abdi menang jodoh teh
2: pek ya wayah nawe nya astajingga dawala ulah arah dibarengan ku anak kaula da kitu anak kaula mah
3: sae kulan aki sumuhun hapunten ae abdi teh kalayan nuhun ku diangkena oge ite abdi teh kalayan nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon nama teh
2: Tirta Dahana
3: juragan anom teh pasti aya di ditu nonton saemara
2: nya
1: sumuhun abah permios putra doa kencing salamu ya wah ya
2: pek
1: amit atuh ayo mang cepot
2: mangga jang punten deh kasepuhan ya bisa kali deh ya punten tangtosnya oge ke abdi wangsu di nagara Tirta Dahana teh badai kadidei semua saya saya ugi kena di dia lah bakalan abdi kayak itu mangga saya kena harta aing di dia aduh udah beda mana yang tukang namprak iya
3: beda tukang pencet
2: aduh pek kayak itu jalu cing salametnya jang
1: iya
2: pek cepot dawala antar anak kaulah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Namun akang
1: di perjalanan deh cece deh.
0: Akang.
1: Elah. Pokoknya manu penting orang cehiru ceh. Segala rupa pasualan oge.
0: Hiji sing salah.
1: Kir.
2: Urang.
1: Tuh urang e nyebut cece euy.
0: Wah, keun bae hampura geuna
1: tuh. Elah.
0: Kirahan
1: ngadang. Heeh. Lah, naon? Lain urang moal gengsi mah wasi usir euy sieun disebut lanceukna aing.
0: Ah.
1: Ha? Sieun disebut lanceukna. Wah, ulahna mah keujeung era segala ulah kitu dasar wa pada makhluk pangairan.
0: Pangeran.
1: Belegung pangeran kitu sia.
0: Dasar wa jelema atuh si ucir ge.
1: Si ucir ge sarua makhlukna.
0: Lain cereme.
1: Alah.
2: Naon, Kang?
1: Heuh, urang deureuh heula we di dieu.
0: Naon, Kang? Seuri.
1: Sir. Init ka pangalajoan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Urang cing bisa bela diri
0: adaptasi
1: bisa siling silat
2: teu da awak sakieu budayutna
1: heuh diajar belegung
0: diajar
1: tinggalikeun dewek dek silat ya yang nyaho ieu nu penting mah kabudayaan di urang anu rek ngaralep teh jahit deui ku urang
0: lestarikeun deui
1: heeh penting teh sabab naon ngamekarkeun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
0: Budaya daerah.
1: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
0: Iya. Ajen seni.
1: Penting.
2: Iya, seueurnya di kesenian di urang teh
1: loba calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus hampir laleungitan teh ayeuna teh. Urang jahit deui ku urang ayeuna heuh. Anu penting mah lah. Tu tinggali Pak Taufik Paturohman. Nya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecakane ku silaing grepek. Heeh.
0: Pak Haji Sidik temukan
1: di sini. Pak Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh teteh. Pak Haji Barjo, Pak Haji Maman ti Kuningan.
0: Oh, tukang usik.
1: Tukang usik teteh dulu. Pak Haji Didi non teh.
0: Ya,
1: saya sama tukang lauk.
0: Desain dengan Haji Kohar.
1: Si hayang beuleum lauk. Heeh. Tah kitu euy. Ulah lalawara sia. Sok.
0: Sok diajar.
1: Anu penting mah heuh.
0: Akang tinggalikeun
1: tah. Tinggalikeun dewek rek usik dina waktu ayeuna sia. Dileukeun ku sia. Heeh. Ngaing moal ngaganggu dia. Asal dia tong ngaganggu ka ngaing. Tapi lamun ngaing diganggu, dituar ku ngaing. Ngaing masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Hayu, sili asa, sili asu, sili asi, prung baraya. Jadi jeung aing

0: Aduh, ayah dadang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nakte lah.
1: Ayah kubek.
0: Hombat ilah ilah.

0: Napas beak euy, aduh.
1: Ya. Alah. Aduh. Napas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Napas aing aduh. Ampun geuci.
0: Lobati ngarokok.
1: Aduh. Ampun jeung.
0: Karena ngarokok teh atuh
1: Aduh. Dewek teh teu napas teh lobati ngomongkeun batur euy. Alah.
0: Olahraga
1: aduh ya
0: naon atuh
1: kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu
2: anu mana
1: tuh mana Kang tuh deuleu tuh kusia mana itu alahu ya Kang ayo dulu sih benong ya.

0: Sising, sising. Tsaka ikaw gyud makamimilog, bro. Siya, kabihin ba natin.
1: Ano? Ala! Unsa'y kabo? Ura.
0: Sing tonggalak teuing teh kumaha da anak batur? Heuh, nyata anak batur anak sorangan moal.
2: Kata jauh anak
0: panenar. Ampun, ah daing mau buka anak.
2: Banua berakannya.
0: Aduh, badai angkat kamarana itu tuan-tuan tersyun.
3: Pokona ngaing, dina waktu ayana sahanu dengan liwat kaya tempat hartina milik ngaing. Ah, lakadala ayah kahakanan bangsa jama kang saya hayang kajama alah
2: aduh
4: makan saja lah
3: nah mana gitu hayang hayang akan jama saya makan
0: akan ya. Itu ngomongnya tuh bisa nyebut u, tuh bisa nyebut i, tuh bisa nyebut o.
2: A o e sia
0: teh. A o e. Ana. Saya mah asa napak saja bangsat. Lu ngamak dulu. Bingung abah kuring mah. Nah. Apa masalahnya? Lamun si lain titah ngadongeng. Kumaha tah? Gampang.
2: Gampang kumaha.
0: Nah, saya mah gampang saja lah.
2: Ngadongeng.
0: Ngadongeng naon? Saya. Huh? Gampang. Lalampahan abah sastra.
2: Ya, dan gampang.
0: Nah, bangga-bangga. Saha abah sastra teh? Bapak nama Rahaya. Oh. Marhaya Banjaran, Bandar Semangka.
2: Bandar Semangka.
0: Tak kumaha lalampahanana. Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
2: Hajat.
0: Bener. Hajat badan. Dan nanggap wayang segala.
2: Waragadna.
0: Abah sastra kapaksa ngalanangka ka Majalaya.
2: Bener.
0: Degekeun wala.
1: Alah. Rame tak, oi.
0: Mau si ciri gedung, ya gitu. Ya, saya maka paksa, Kang. Jadi, ngalanan kada teh ka mana? Ka Majalaya. Sabab aya tangka, nangka ngajajar dalapan tangka.
2: Benar.
0: Di mana teh? Nasawah saat. Oh, nasawah saat.
2: Benar.
0: Terus, abah sastra mawa karanyang sabab abah sastra nyangka nangkana baradag sarta rasak.
2: Bener kan halus.
0: Terus kumaha barang datang ke Majalaya abah sastra kasampak tangka nangka araya punya araya piraku init-initan ya kata saya terus da apa tangka nangka makan cara ke mana-mana abah sastra gagancangan ngalacat karena tangka-nangka ulu terus barang ngalacat karena dahan pangbadagna abah sastra ngegak-gak sarta cacalawakan ngabarakatak naon sabab ayah gagak ayah gagak dan ada hap-hap ulu ayah hap-hap hap-hap ngarayap karena palangkakan karena palangkakan saya bangsat nya tong ambek atuh
2: benar
0: lantaran abah sastra ajarag-ajaragan oh jadi ka abah sastra teh hap-hap teh ha jadi abah sastra teh ajarag-ajaragan nya abah sastra rag-rag ka handap rag-rag nanang karak ka sawah saat alah abah sastra sangsara sabab abah sastra teh kakarayapan eta make teh atuh
2: abah sastra kacaranyangan
0: kakarayapan na sawah saatna nah da lapar hanaang rada lawas abah sastra nalangsana
2: abah sastra kadang
0: nalangsana hei sawah saat terus aya kana salapan abadna nah lila lila teh salapan ahad
2: salapan ahad salapan minggu
0: Salapan minggu, menurutnya seminggu, tersahad, menurutnya mah. Sahad, gitu.
3: Lantaran Abah Sastra
2: lapar.
3: Hah?
2: Abah Sastra lapar karena suruh
3: apa? Abah Sastra. Apa karena hajatna?
0: Naon apa teh?
3: Apa?
0: Poho meureun teh apa teh?
3: Tak ngahajat. Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai.
0: Niangan Abah Sastra meureun.
3: Barang datang ka sawah saat kasampak Abah Sastra aya.
2: Aya.
3: Nangkarak na sawah saat. Barayana nanya, "Nah, Abah? Mana gagabah?"
2: Kata Adang.
3: Ngalah nangka kakalan setan segala. Apa ngalah nangka mah gantar panjang aya.
2: Bari ngambek.
0: Bari ngambek teteh.
3: Nah, kata Abah Sastra. Mamah kalah ka
2: ngawak-wak.
3: Nyalahkan Abah. Saha jalma nah yang sangsara cara Abah rag-rag ka sawah saat. Apan Abah nangkarak aya salapan abadna.
0: Salapan ahad mun ha.
2: Ahad.
3: Na sawah saat gara-gara hap-hap bangkawara. Hap-hap badak kakarayapan kana palangkakan Abah. Panjang ka hap-hap.
0: Heuh.
3: Na calana Abah panjang ka hap-hap na calang ka Abah. Aya barayana. Pan mamah apa? Na calana Abah mah taya barayana hap-hap ngan aya kadal badag. Hanca mamah.
0: Cibulegu.
2: Alus kakang. Tapi dikukut alus.
0: Heeh. Abah Sastra ngajawab.
3: Lantaran panyawat Abah Sastra kasawang rada parna. Nya Abah Sastra aya maksad tatama karanca badak.
2: Alus.
0: Alus pisan teh dongeng teh.
2: Tapi di kaset alus kan dia.
3: Rada angang. Aya kana dalapan pana asana mapai-mapai sawah beras ka jalan satapak. Barang datang ka jalan aspal aya kahar. Sadatangna karanca badak satpam nanya. Wah.
2: Panjang.
3: Nah, kawas-kawas aya gawat. Ya payang kana balangkar. Kata sapya satpam teh.
0: Salah. Ini kita teana memake. Salah bangsat. Alah, ampun.
2: Lain alus.
3: Abah Sastra mapai-mapai. Karena balangkar, kagang sepanjang gang, beras ka kamar salapan. Rada lawas tatambana karena sabadakna. Aya karena dalapan abadna. Puluh. Lila geringna timunnya parna pisan salapan abad madele. Sadayana kadang wargana nyangka lalampahan Abah Sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang. Bakal panjang. Salah lalampahan Abah Sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat. Sabab baraya-baraya Abah Sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar tujuh.
0: Nah gini ka kamar tujuh.
3: Pada Abah Sastra mah tatamana ka kamar tujuh.
0: Aduh ampun aing jik pisan Kang Taufik Paturoman ka aing. Aduh. Aing tidik dilut ngadon na caprak kurang ajar. Iya. Pokona kadieukeun sia teh duit kurang ajar. Bangsat.
3: Bega geuning.
1: Alah, sia.

0: untung na teh ragrag kana jukus tiasa salamat.
1: Ieu denawa-denawa sakilat dugi ka bubar katahuran di amuk ku budak buncir.
0: Nanging kuasta jiga dawala mah teu katinggalieun.
2: Kurang ajar panggo. Sok sia.
3: Waduh tobat-tobat.
0: Sayah balang sakatalang syara
4: gara-gara
0: gara-gara saya sakarang pasea
4: saya sakarat
0: saya akan sakarat mangah

0: sadayana pada ngacungkeun jempol muji ka ieu jago saimara nyaeta Patih Tirta Sakti. Sedengkeun waktos masih keneh enjing keneh licia saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma.
1: Para panonton.
0: Cing ite bari diteraskeun, Den. Sababaraha puluh raja anu sarumping ngiring saimara teu aya nu ngalehkeun. Den, teraskeun saimara, Den. Urang keneh, Den.
1: Saya bangga. Aduh, Mang Cepot.
0: Uluh, Jang.
2: Duh, Kang.
0: Kawas lulu teh dulu ieu jelema dulu ulu nu teu sacuklak teh cicing juga pantes
2: balawiri na jelema
0: anu dagang ngajajar dulu itu ulu
2: pasti we berkesempatan jang dagang
0: mana juragan Gatot Kaca euy pantesna teh nangkeup harigu we nya nya bari nya saya marah di dieu lu lapur di teteangan teh kukurilingan teh tadi eueuh
2: acan we beurna Kang atuh na jelema sakilo
0: heuh bra naon panggil euy lapur
2: lapor kan
0: matu euy ha boa eta bohongnya cucungik panita teh
2: tapi rakuteung
0: heeh kukuring geus kukurilingan ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler eueuh
2: padahal
0: eta jalma tren hiji heuna beda juragan Gatot Kaca teh atuh sakieu aya dewek hiji jadi toel ku dewek cebie teh euy naon sugan teh juragan Gatot Kaca epek Rokih Haji Barjo hampir lajo
2: sarupi pondok
0: leren aduh hampir sarupa pisan jeung juragan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Heeh. Ngan juragan Gatot Kaca mah make badong. Ai Pak Haji Barjo ngajibab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala.
0: Naon?
1: Uing hayang milu
0: Milu naon?
1: Milu saemara bogo ka putrina tingali meuni golis.
2: Nah, kahayang teh
0: minculah. Hayang modar meureun sia belegug.
2: Ku minculah.
0: Kabina-bina teuing minculak sia teh. Sakali ngepeng muateuk kusak teh sia modar.
2: Nalipak maneh tuh kahayang.
0: Cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh si laing.
1: Oh, dah hayang milu saemara bogo ka putrina meuni golis.
2: Masep
0: cita makan. Iya. Ibogoh mah wajar. Wajar ibogoh mah normal, siling teh normal. Tong baru si lain dah dewek oge bogoh.

0: Mangga. Bili aya anu bade daftar, anu aya patula patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
1: Baca.
0: Ye saya marah bade diteraskeun. Oh ya. Oh ya. Hidup ah, hidup. Mangga hidup. Hidup. Saya marah bebas saha bae urang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon. Upami pada ngiring saya malah tiasa bebas.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Kayak salah seorang itu ngeramaikan ya.
0: Nanging, cara sarang katang tosana nanya eta, aya pelaturan, tekengin nyenak pakarang.
1: Kau ini, cia.
0: Rupi-rupi pakarang. Oge tekengin nyolok panon, najong larangan. Tekengin aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya wala.
1: Iya, iya, iya.
0: Mangga saru di daftar.
1: Sigah. Daftar-daftar aja.
0: Dor dor dor.
1: Wah, ibu gua mah bogoh euy. Dan tuani gelut.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Kurang sarua bogoh. Urang mah dawala pang daftarkeun mang dawala.
1: Teu sangka sia ngaripukeun datang ka dieu teh. Pogo aing keur ripu di teh neneangan dunungan.
2: Dikukur ka kujur,
1: cucir. Lamun moal bedog di kade ku aing. Dan beunang euy ku rajia.
2: Temenang mawa pakarang.
1: Temenang mawa pakarang aing. Naon nu dirajia teh tadi? Panitik. Amin. Udah pakarang keneh eta oge.
2: Sarua
1: leuwih sapita jos. Iya. Aduh. Lah, naon? Mending daftarkeun cenah dipaehan dulu. Heeh,
2: kapan ulah dipungpang?
1: Ulah dipungpang ceuk bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana geus nyahoan meureunan teh ponok umur. Eta teh bapana geuleuheun teh nitah urang. Bisa jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur jadi meunang manehna. Pikiranana. Nyaan sia rek didaftarkeun ku aing.
0: Asik.
1: Ulu itu kalah nyebut asik.
2: Kalah ka atoh.
1: Nyaan sia.
2: Kalah ka atoh.
1: Nyaan sling teh. Sok sia hayang nyaho.
2: Cobaan.
1: Lamun kieu mah carana. Dek didaftarkeun ku aing.
0: Asik Mang Dawala nuhun Mang Dawala Kene karumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala ya tos di alas ya mangka nya Mang Dawala.
1: Boga tangkasa mangkana
0: nya tentu.
2: Teke rek aja.
1: Yang neke we aing kita tadi kene euy duh. Saya nyen nyen eta nyen pucuk ti girang wae mangkluk ge.
2: Oh. Nyen kakasan.
1: Sok buru-buru ka itu. Tah.
0: Aya nu ngagajreng ti beulah kulon tah nu panjang hirungna.
1: Iya iya iya.
0: Ye. Iya iya. Saha eta?
2: Aya kawani.
1: Hayo. Abdi ieu bade daftar.
0: Mangga.
1: Ah. Heuh, bawa ka deui sucirna.
3: Wah, aya tiluanana euy. Wah, mamawa budak tah.
2: Lumayan mah ieu mah memperpanjang waktu euy.
3: Heeh. Sok dar ka aja si aya kawani mah. Dar dar dar dar dar dar. Iya. Hayang nyaho sia.
4: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wae ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damanges kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon-naon pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, eno mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna mah?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol mak?
1: Tos 3 ayeuna CF 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh terus aya kurabihan nyamanya?
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita, kita bisa bicara ke manca negara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah, 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke, apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. "Oke lah, apa hidup menurut Anda itu?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Jadi kesimpulannya apa?" Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth." Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner." "Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh, pantas." "Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini?" "Sekarang saya netral," dia bilang. "Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya bilang, "Kenapa kamu bisa netral begitu?" "Habis saya bingung," kata dia. "Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan." Saya bilang, Ner, kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya. Tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain. Yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari, 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas. Dalam Islam ada ajaran, seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk tuh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan tuan pengulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya'nya Imam Ghazali, ada satu riwayat. Iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bodohnya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis, kurus krempeng kayak morfinis. Tenggeng kok jalan. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, "Eh, badan kamu kok kurus sekali?" Kata iblis yang kurus, bagaimana saya enggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah, racun. Saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah, racun lagi. Enggak bisa saya ikut makan, yang diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma, bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya enggak bisa ngikut tidur di selimut. Terpaksa tidur di emper keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana enggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Enggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Enggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Enggak baca apa-apa. Nah, ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar susah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama. Sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religious. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia, disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu enggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir, kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton. Belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy. Belum sempat dia dengar Madonna. Belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS, dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga
0: Anda. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pistol-pistolan aja, Pak. Waduh, abri itu mang lah. Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang. Masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari akabri, jadi jenderal sekalipun dia. Jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk. Kan hebat. Ini kadang-kadang baru jadi hansip, berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mah dari kecil temennya main obeng, mulu obeng. Montir tuh.
2: amalkan iman. Kirim STM. Selesai, masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi jenderal, jenderal beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SDSB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SDSB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SDSB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SDSB 17 kali tutup, kalau mental-mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin? Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola jadi taruhan, mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau enggak benar mendingan goblok daripada pinter. Contoh, kejahatan itu kan ada dua macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime, kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang. Jemuran ditilep. Sendal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil. Yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak benar mendingan goblok daripada pintar. Kejahatan orang pintar itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan tapi menolak konsep agama, bukan. Beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wasamratuhul haya. Pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu, Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak menyebabkan dia terjebak ke dalam gaya materialis. Dia menjaga nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apapun dia tetap sebagai hamba Allah. Ini hal yang pertama. Iman jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau iman sudah menjadi kondisi dasar, insya Allah aman. Masalah yang kedua adalah kebersamaan. Globalisasi melahirkan gaya hidup individualis. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini, lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar 2 juta dolar. Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang. Bahasa Jepangnya begini. Stephen. Kunaon. Sudahlah, enggak usah pakai bahasa Jepang lah. Stephen, kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, dua hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan. Mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un, itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia, itu mah ruwet jelimet mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira enggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawan, ya ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampion demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran di, entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontras sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gua senang, masa bodoh orang lain. Terjadilah, terbentuklah mafioso-mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat. Apa hukum laut itu? Ya biasa. Paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler nyaplok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin... makin terkubur, terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, oleh karena globalisasi sering melahirkan sikap-sikap individualistis, di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita, perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara, dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama ke kiai, nanti dulu. Cinta kepada suku, boleh. Fanatik kepada suku, salah. Dalam kebenaran kita harus objektif. Dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun, akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, bahkan kalau saudara lihat salat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya masjid sampai kepada salat itu sendiri, sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu salat. Sementara sholat itu sendiri menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama.
3: Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa, makmum takbir lagi, Gusti Allah nu agung. Malaikat, kata malaikat, nanaonan si lain oi. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat, jadi makmum takbir lagi, Allah nan gadang. Ini sholat model apa? Semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambaksari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan ini. Sepak bola, ngaji dulu. Cari model di dunia yang kayak begitu, gak ada. Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa? Misalnya, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Ada captain, ada striker, ada midfield, ada back, ada kiper, ada kiri luar, ada kanan dalam. Itu susunan. Tapi masing-masing sadar, bung, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah enggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kan gawat kalau udah begitu. Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman, itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, bung, kita satu kesebelasan, kesebelasan muslim, kerjasama yang baik. Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol. Ehoknya yang besar. Semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarot. Kadang-kadang musuh kuat, teman sendiri dijigalin. Bagaimana enggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijigalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos, kalau kaos nggak seragam, kagak temenan. Ukhuwah itu jaket, kalau jaket gak samaan gak mau kumpul, kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah, tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustadz rapat, mau bikin rumah sakit. insya Allah lama. Kenapa? Kau semua buka kitab. Buka kitab semua. Enggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit. Insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab si ustadz, rujukan basic of course. Ada yang buka advice planning si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil, sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Fafa, Jairzinho, Zico. Sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin ini. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain, satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Ini era globalisasi. Dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikan dunia. Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga, di sorga. Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur, Adam sepi ya Adam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qurannya ya enggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmatkan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini, kenapa? Karena ada yang didengarkan. Kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih yuk aing yuk setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, yang dengerin kagak ada. Hebat. Paling kata orang dari jauh tuh, Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan ini. Saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau enggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit bin medit bin koret bin buntut gasiran. Padahal agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling baik adalah yang membawa guna bagi orang lainnya. Keberadaannya mempunyai arti. Dia ada, orang gembira. Dia pergi, orang bersedih. Dia tidak ada, orang cari. Lain kalau orang celaka. Dia pergi, orang kagak pikirin. Dia ada, orang susah. Ini ada biang kerok deh ini namanya. semangat kebersamaan. Bahwa Ruth Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda. Padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia. Kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik. Sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis. Tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksat, membuat makin eksat cara orang berpikir. Orientasi materi, hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget, dia udah nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing gak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warak, beres sudah.
1: ...102,4 Radio Peace FM.
3: Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tapi ada kehidupan sesudah mati di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura, tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia. Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya, cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul. Itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia, mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan, menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya. Gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini, kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah. Sebagian tenggelam bersama puluhan rumah. Puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Flores. Flores belum selesai ditolong. Pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk. Gak meletus, batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah. Tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5 sampai 6 meter jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi. Rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang. Angin topan, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini? Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebit GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Kata Ebit, tidak percaya, tanyakan rumput yang bergoyang. Kata Ebit, apa kata Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela. Barangkali yang ruku dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak, suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah. Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi, Allah menyatakan, inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan.

Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud. Bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak melihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, waduh saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 60? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Lalu berani hidup, enggak boleh takut mati. Soalnya adalah kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang empunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Nyawa ini cuma hak pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, ya out. Jadi jangan berpikir, saya masih muda, masih tangeh, ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma tiga, keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang, seribu sayang, yang dua pulang lagi ke rumah, gak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, gak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang bener sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya, enggak. Paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun. Harta, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin, mau pulang tuh keingetan. Tikar itu tikar, ambil. Masya Allah, tikar berapa duit tikar harganya. Masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, amal yang kita kerjakan di dunia ini, selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya, sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat.

0: Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini. Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat, sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini, kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang kita bicarakan pada jumpa kita kali ini. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102.4 Radio Peace FM.
1: Yo, Wilu jangan wangi. Sandananya.
2: Wilu jangan wangi kasadananya.
3: Gini kan atuh. Oh iya, Pak. Mobil ur dari 80-an. Asliannya. Turun di edit.
1: Aslinya kok di 70 mana?
2: Angger di edit ya, Pak?
1: Hah?
2: Angger di edit ogenep teh marah-marah.
1: Nah, wah, ini orang anak ya. Suasana naon.
4: Wah, ini orang.
1: Oke, samertes biasa nanya dari ke setengah 8 dinten Senin sarang Kamis mah aya gelaran Sundale.
3: Sundale.
1: Aya lagu-lagu Sunda, aya lagu-lagu Sunda len. Aya lagu Sunda len anu enggal ge PSGC oge aya. Rasa informasi anu dipindangkeun ku bahasa Sunda.
3: Di Sunda ke
1: di Sunda. Walaupun kadang kepas, kadang kurang gitu.
3: Penting. 80% awe Sunda.
1: Nah, aya Inggrisna oge aya ada palinter ya.
3: Inggris kan lagam Sunda. What happened di?
2: Yes lah.
1: Boleh jawangi kangen. Nu nggak ada oken di 102.4 FM. Atau napi di TikTok Sunda lain. Oke, ayah cerita Bu RT cina tuh.
3: Terus ayah. Kita jauh ya di Padang ya.
1: Iya gitu.
3: Untuk salah mah.
1: Ayah.
3: Ibu Tia itu.
1: Ya di Dois.
3: Tapi.
1: Jadi ya di Dois. Terus ayah kakak.
2: Boleh jawangi.
1: Kansa. Seur pokoknya namanya ayah Ika Yaji tuh Ika Yaji stager
3: kecil kurang beli
1: kecapanonnya tadi candak
3: tinggalin
1: tinggalin
3: keserikan anak-anak nak kena tadi bawah
1: tapi tertinggalin dindung orang kan
2: ya dua aja
3: itu udah dua anak kayak Nora.
1: Oke, ada ayah Indra Awing oke, Lujang Wangi.
2: Ini Lujang Wangi Kang Indra Awing.
1: Kang Indra. Ayah Pidin Sundalen sering Adi Sundalen.
2: Eh, Lujang Wangi Kang Pidin.
1: Kemarin itu ada apa nih?
3: Lain orang betul numpah si Sunda tuh.
2: Si duran-durannya.
1: Duran-duran mata galing kan. Galing tau.
2: Firehouse atuh.
3: Oh itu yang naikkan iya cina. Nah cina di tiap kota teh. Ayah beca cina. Kata teh Pemda nombor lain panggil meli cina.
1: Dibagiin ya?
3: Dibagi jadi bantuan di Prabowo.
1: Oh,
3: gitu.
1: Iya.
2: Betrik ya, namanya teh?
3: Ya, betrik. Beca listrik.
2: Beca listrik.
3: Tapi ayah paling peristaya yang nanti. Benong, beca nong. Cekan,
2: nggak benong.
4: Bejung, bejung.
2: Bejung,
4: beca jungkir.
3: Eh, di Ciamis ya tadi mana, Mang? Ayah mangkalnya, Mang?
1: Ayah, di Jogja, no, beca Jogja, sadarnya getas ke beca listrik, kan?
3: Oh, ayah ongkosnya anggar, banyak.
1: Nah, itu teh.
3: Tunggu tak kena tawa.
1: Nah, sehingga di tawaran. Ayo nyobaan cina.
3: Cek abah ya.
1: Semua bisa mayar.
3: Kuduna abah nyobaan. Peperian motor teh bisa sok na beca. Jadi apa?
1: Si Pedro nya tawaran. Ayo ayo nyobaan cina. Langkir cek saya tu.
3: Iya teh. Jadi non rada
2: ayah kamonesannya.
3: Lain, inget ke zaman baheula 80-80 teh nyata kan tadi edit kan asli.
1: Nah, pernah ki Ang? Oh, aya Incu Cinta.
2: Dulu jeung
4: Incu Cinta.
3: Mantang keok gitu.
4: Mantang pasti eueuh.
1: Incu Cinta naon cenah eta? Bana cenah. Tiye kacugak wae cenah re. Jadi ki pernah ya saya ge kan bola ke letiknya so karena becatanya lah menjeng ya indung lah atau yang atas di pasar di mana pernah karena beca gitunya karena becatanya asa enakin gitunya lega gitu
3: ayo mentang
1: mentang ayo iwan oke
3: terus
1: nah Hiji poe pas gesnya ges berumah tangganya dua anjing istrinya bahan karena beca ya. Rasa harurin ini
3: becana.
1: Becana
4: leutik apa mah?
3: Becana ngaleutik kan bener.
2: Becana ngaleutik. Abahna bang lama keur leutik.
1: Aduh sama lega geuna. Dia teh aduh kitu saya teh tak asup ke ye.
3: Tingali makana untuk dua orang untuk satu orang. Beca teh. Nah, tapi udah nunggu ayu nama lah, ada lebar apa?
1: Jika namanya? Jika anak gitu.
2: Ada simpuri makan apa cate sok ada karunya, jeng ruas.
1: Ruas kena?
2: Karunya kan nunggu bose, nah jeng ruas kena punduk.
1: Kena?
3: Bisa ngepan sok ada disampai ke mbak.
2: Dia menonjokannya kena punduk.
1: Incu jinnya ternyata pernah kena beca ya. Kena ingat zaman bahula ke sekolah naik beca, pinuh tuing. Pas nikung teh
3: kujuban.
1: Kujuban ke balong nah.
2: Nilep
4: remang gitu nah,
1: kurang jero beca nanti.
4: Remna kurang pakem meureun.
3: Iya, kakur karungkuban.
1: Karingkep cenah jero beca jero. Da geus kurang mah pae. Juga geus nyobaan wae.
3: Jadi geus kabaca ke leuting lagi trek cici.
2: Pantes karena Inco
3: Jin. Ujung di negara ieu ge aya Cina teh mangdang.
1: Teu Inco Jin mah cenah tabung gasnya dipake kompresor cenah.
4: Betul eta mah.
1: Aya kejoliwet oge okay. Oh kejoliwet
4: kejoliwet pedana mana nya
1: stajeun kejoliwet tah
2: biru jeung
4: mangaleun pedana
1: duka tah aya astahiam
2: sublah
4: sublah hiam ya
1: aya it's underscore gania cute biru jeung
4: wangi gania cute
2: gania
1: terus udahnya astahiam ya asa inget karena ini astahiam
4: teman bola ya cerita astahiam
3: astahiam masa kerawanan incujin ya
1: juga di duluan ken
2: ayo matul apa tadi cek tadi
1: akhirnya adi lancek
3: tah mangtang semula ide ya
1: bahkan ayo na
3: mang jeke leket badai main di ketos
1: tas isa oh gitu
3: ah tas isa isuk mantang sabtu lagi
1: enggaknya
2: peskete
1: PSGC lain Persiga lah ini PSGC
3: di mana latihan lah
1: toa masjidnya yang maling aduh caliwara yang malingnya toa masjid wanian gitu
4: dipanggul
1: sana di luhur oke boleh jengwangi oke kangge aduh tos ngelop ngelop hatur hun seharian ngelop ngelop
3: sana iya bah fenomena iya bah fenomena jualan online kunaon akhir-akhir iya asa jadi tiisin apakah dibatas ku si TikTok na karena TikTok ya banyak
1: oh jadi kurang
3: ya sudah ada sok tinggal iya kayak anu nanya ke teh kunaon sana jadi si nusok live online jualan online gitu teh kayak nama jadi berkurang.
1: Oh gitu.
3: Nah di batas kuti itu kenapa tuh payu-payu jadi areureun tuh kumaha pak?
2: Atau ya regulasi aturan nu anyar ti pemerintah
3: kan? Itu. Apa
1: nak? Karek apa sih gue? Ternyata.
3: Tak baik tuh ketinggali bah.
1: Oh. Aya ke Joliwet sampurasun salam pangwanoh ti palihan Ciamis Kidul.
3: Calik calik.
1: Cai cai cai cai.
3: Iya iya. Mang entang
1: 12 September cenah. Ya Sabtu Sabtu.
3: Eh Sabtu, Sabtu udah doakeun pisan mang entang.
2: Kedah eta mah kedah kenging ya Persib
3: mah. Jadi sorena Persib, malamna PSGC nya.
1: PSGC. Oh mantap. Pak Pidin ngedukung di mana?
2: Abang PSGC tetap lah, selalu di hati PSGC mah. Ini PSGC!
1: PSGC!
2: Montong arang kok!
1: Lawan!
2: Reksa! Wae! Laskar singa acara ketiga lu!
1: Atas, atas, atas, atas, atas.
2: Ini PSGC!
4: Tos, tos.
1: Bisa gini apaan?
3: Gimana cana, Pak?
1: Nah, penurunan jumlah penjual atau omset yang dirasakan penjual online di TikTok teh disebabkan ku persaingan semakin ketat. Jadi ada perubahan algoritma sampai penerapan sistem penurunan performa toko oge. Jika ada serada ketatnya persaingan ketat oge.
3: Karena kan untuk padu ayah aturanannya tina public speak speakingnya tina ngobrol lah.
1: Betul.
3: Tina naona juga.
1: Jadi emang ngaruh oge karena emang berenan bakatku beki loba oge pemainnya yang ya.
4: Iya, makanya
3: emang akhir-akhir ya sih bola mau kan subscroll dan udah agak
1: ngotot
3: gitu.
1: Iya. Ek melian pada amannya ang mana ini dagang lu
3: ya, gitu. Punten punten orang.
4: Puntep puntep.
1: Jadi emang produk nu dijual teh nggak geser karena banyaknya nu kompetitor teh ya gitu. Terus perang harga oke. Jadi loba penjual anyar sering micu perang harga. Jadi pemain lama atau nu tidak memiliki modal besar teh kesulitan bersaing oke gitu.
3: Pati-pati pahala. Jadi model mah entang mah geus moal kahantem ku online. Takoyaki.
1: Betul.
3: Dan di online kan bisi tabah lah mah.
1: Nah, gara-gara pajegna gede cenawa. Oh, nya cincin mah gara-gara pajegna gede jadi berkurang na TikTok cenah. Ngelag gening, wah itu mah jaringan itu eta nu ieu halus.
3: Oh, ya pasti deh.
1: Nama di goin di dunia
3: goin. Dia goin
2: pakai beda. Aya cenah delay.
1: Teu cek mangtang kadek nyalahan deui liriknya cenah.
3: Terus diganti mangtang lah.
4: Atas mangtang. Ganti diganti.
1: Incujin aya gigan deui krik bo, kita request bo.
2: Oke, bo. Incujin.
1: Nanya pendengar dulu nih, apalan eh.
3: Nah, ayah nama kesabo, kita sahabat kribobo.
4: Hari kemari hari bo.
1: Cek mentang kamari cina pun jikun kesaksian pisan meser online segante naon hek teh tanah sakarung waduh oh, meli tanah
2: mang segante 2 hektar.
1: Terus incujin pajaknya gede teuing jadi nanti maruka website nyalira potongan pajaknya ge tinggi jeung bebari kena PT gitu. Jadi hasil jualannya teh ditahan cenah.
3: Tapi kan
1: gitu.
3: Kadang kianya lamun urang yen ieu sorangan tetep ku pasti ku si Facebook, ku TikTok lan si non media ieu berak
1: lawanan. Ya hese soalnya lamun di website olangan mah teu dipromokeun teu bisa ngaliwat ka timeline nu batur gitu kan. Itu hese kan lamun dina ieu mah misalnya namanya juga sosmednya sosial media jadi ya loba penonton gitu lamun di website olangan mah jadi kudu bener-bener jalma anu apal terus langsung menuju kadinya gitu teu bisa kana sejen deui gitu ya tilak bok ya. Assalamualaikum wa
2: cenah. Waalaikumsalam Kang Denis.
1: Tuang atuh kunaon disebut beca teh kamari aya saluran air di Ciamis bantuan dari Polres Ciamis cenah.
4: Oh iya.
2: Duit ka Banjarkeun ya.
1: Nah, ya. Gambar mama
2: itu. Oh, ya. Kang Denis mah.
3: Yang lauk
2: kan. Iraha tuh bade nyintur ka dia ka Ciamis kan. Ka Sundalen. Lauk asak mah ge bios
4: atuh. Mantap.
1: Nah. Cek incujin tak payah emang entang telah masjid kamanakeun cenah.
4: Wah.
1: Entang itu.
3: Karifikasi sih mantang gue mah itu urusan tua masjid.
4: Tua di panggul
1: gua. Entang jadi intina online mah beak dekak segala dijual kat awit ya apa?
3: Arti yang bendera gitu. Ayah
1: cenah. Ayah segala ayah berarti ya.
3: Dah anjir, pantang mah ayah meuli awit yang bendera ngirim ke kanabes.
2: Bendera leungeur yang.
1: Tapi kade nu maot mah ulah kana tol masjid geun ya.
4: Ulah mah asup.
1: Cek incujin kumaha carita nu kamari cenah carita cawat teh lanjutkeun.
3: Ih geus tamat cenah.
4: Beda di ieu tema.
3: Nanti pertama
2: yang boxer kenapa
1: terus nu sajana juga ya aya pengujian sistemnya jadi si platform e-commerce teh secara berkala teh ternyata ngelakukan uji coba algoritma anyar atau sistem iklan di back end-na. Ya iya teh bisa berdampak karena penurunan traffic atau tampilan produk secara tiba-tiba ke si pengguna gitu. Jadi intinya banyak faktor lah ya nyanuan. Selain tadi di pihak penjual mah cenah pajiknya gede teuing. Ya oke okay lah bener. Oke okay, jika ada emang aya pengumuman kan kamari teh pajiknya jadi anu banyak aturan lah. Gitu. Cuman da meureunan kumaha deuingnya paling ya, solusinya
3: karena,
1: tadi
3: karena gitu. Urang-urang numpang dina lahan lapak manehanana sih jadi aturan manehanana.
4: Udah milu anger.
1: Iya, naik
3: dang. Kadang potongannya pun bisa mah diperkecil gitu.
2: Jadi UMKM teh beki dia teh atau beki dipersulit nih, Pak.
1: Ya mungkin bukan dipersulit tapi bikin dipakai aturannya tapi buat si itu jadi sulit gitu. Jadi si platform gitu sebenarnya tidak mempersulit merenah cuman ya harus ya, seperti itu.
3: Terus,
1: tapi jadi sulit.
3: Mau tidak mau oke milu karena update aturan.
1: Betul.
3: Yang berkecimpung di dinya gitu.
4: Jadi kudu aya update nu anyar atau leuwih alus lah kontenna gitu. Meureun ari nu anger wae mah meureun itu ge bosenan gitu. Dan anu hese nyieun konten meureunan rada hese itu arek berkembang teh. Kudu nurutkeun itu sing alus.
1: Ya wayahna.
4: Wayahna.
1: Yang misalkan enggak mau ikut aturan berarti jika tadi cek incujin bikin website sendiri. Cuman emang resikonya meureunan kudu benar-benar ngabangun promo olangan gitu. Biar diketahui ku halayak ramai lah gitu. Jadi ente ge
3: di sini harapalun web
1: nah web ieu teh jualan anu nu tadi na TikTok akun ieu teh ya ieu mah di web ieu misalkan gitu.
3: Cek mantang ge.
1: Cek mantang. Aslina cenah babaturan kurir yang serikan kudu nganterkeun awi kat 2 meter
3: cenah. Kurir.
1: Nah 2 meter.
2: Dirojok
1: segala dipajegan cenah kieu carana mah wah nu micen ge teu mayar pajak ge disita pemerintah
4: sita naonna nu micen
3: karena di WC umum kan modal mah
4: pajak gitu teh pajak
1: cek incujen mah di alam gaib teh make online-onlinean cenah justru tadina
3: nya soalna nge-like apa
4: bawa sinyal
2: pesanan batinnya sih karena
3: sinyalnya nge-like
1: tapi tidak jual beli online ge salah satu pakai jalur gaib beta ge gitu nih tahapan
3: gaib beta ge tapi di bidang teknologi
1: nah gitu
4: tidak bisa dilihat tidak bisa diraba
2: pasarnya kan begitu deket akhirnya.
1: Ah, cina incujin ceritakan kamari gaji YouTube dipotong sabaraha cina.
2: Oh YouTuber. Oh,
1: YouTuber
3: incujin. Cek dongengkan, dengengkan Kang.
1: Sama Kang Ico. Berbagi Kang Ico.
4: Sabaraha dipotong nata.
1: Gaib zaman now. Nah emang ya si internet itu emang jalur gaib oke ta ge.
2: Merambah pajak oke nya. Internet merambah pajaknya itu segala rupa.
1: Enggak emang di batur mah gitu nya. Oh, pajaknya 40 juta per tahun. Berarti incujin menangnya miliaran, eh. Pajaknya 40 juta mah. Edon atuh jagoan.
2: Subscriber mungkin geus ribuan.
1: 40 juta mah.
3: Pasti geus ratusan juta, Kang Tang. Pajaknya geus
1: 40 juta. Udah mana ngumpulkan 40 juta teh hese. Kita mah ngeluarkan 40 juta berarti inputnya ke sedan
2: masih ladangnya
3: udah itu jikur mama jin mungkul
1: jin jagoan nah itu udah tekudu tekudu tatanya tuh ya
4: akan gunung jadi toel mana nah jin mah
2: biasa jadi bungkul tuh dah
1: kira aku biasa jadi pananyaan tuh. Kan jajan takoyati 10 ribuan
4: mantan.
1: Subscribernya jin nunggu teka cirinya. Tapi alhamdulillahnya incujin loba duitnya jagoannya. Wapidin kayak gitu saru ngantara iya
2: sungguh itu mah incujin mah. Tapi masih kene
4: sahanya
2: iya nah nama namina teh
4: sahanan suna
2: alo jin.
3: Udah rupa-rupa ya Iprit, ayah nah.
4: Ayah tuyul.
1: Takoyaki mantang anjuran takoyati kapis nih kayak di transfer cina.
2: Wih, biasa lu.
4: Biasa belahan yang buat repot lah.
2: Ulah cuma si padang lah.
4: Studio hoyo, jadi izin.
2: Ming, ming, ming. Ada nuan, ada cara. Si kakek tua sandi milik rezeki namin.
1: Terus emang kan ini ada ektelek kurang teh, nama kudu online yang ya. Walaupun nakar performanya turun, cuman kan. Udah perjalanan begitu nya kadang naik kadang turun ya walaupun perintahnya mah orang tidak nyamaksudnya teka bayang sebelumnya gitu kan ya udah tadi nih teka bayang rek pajaknya jadi mahal atau kumaha gitu cuman kan emang kadang manusiawi oge di mana orang kan umpang ngebatur ya nah di mana wah sih halus ternyata dan pendapatan nah, wah ku urangnya kudu kabagian meureun kitu manusia wina meureun nyang ya gitu terus aya nan
3: ciri
1: otak mentang itu jin lah ka dieu we cenah bari ulin cenah aya Banyuman mang tos aya
3: nya tos teh ayanya cara cangeh cangeh gar namanya teh ayanya da tuda
4: baheula eta
3: mah anu cangeh gar mah nu ieu na ge tos maraot
1: turun
4: eta tos maraot
3: ya bara di pram di mana eta gitu kan Ibing ngejeung Om Kusman eta
1: cangeh gar teh
2: legend unggul
3: tamnya mending ayeuna di dieu Kang aya Incunjir aya
2: kaya
3: kemantang
4: ieu mah burung merak pikiran dia cangeh gar
3: heuh ieu mah
2: aya duran-duran
3: cangeh gar jalu
2: Cangegar.
4: Cangegar teh kan ieu aya meuleuk nya.
2: Heeh. Cangegar eta mah atuh.
4: Eh bener.
3: Weh aya musik kita euy.
4: Musik kita. Wilujeng gabung.
3: Pilih request lagu-lagu tah
1: di musik kita nya. Aya Alifa. Hai hai cenah.
4: Hai hai.
2: Hai Alifa.
3: Mana eueuh?
1: Entah Alifa tah. Hai hai cenah.
2: Piye kabare?
4: Magelang.
1: Alhamdulillah.
3: Piye kabare Magelang?
1: Assalamualaikum Mamang.
2: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Terus tanya tadinya aya deui. Aya silent demotion atau penurunan performa senyap gitu. Jadi toko atau produk teh bisa ngalaman penurunan visibilitas tanpa pemberitahuan akibat deskripsi nu kurang relevan ternyata orangnya kudu
3: bener
1: gitu caption katanya dinilai ternyata kusi itu
3: jadi yang mah
4: nggak caprak
3: caption katanya terjual cangcut air kutang kalau dijual siapa macam
2: terawan
1: lah copy paste oke gitu ya gitu nah itu kan nyebabkan ayah penurunan rating toko oge bisa gitu.
3: Terus ieu na anu laibna mungkin ieu tuh ulah parareum gitu tuh jiga nu laluhur tuh parareum. Jadi ngomong-ngomong teh jalindo nu molong.
4: Lain bari mah jiga nu sare nya.
2: Sari pit.
4: Padahal mah teh sare teh molotot cak kieu ya.
2: Rasana ku dibukakeun mata ada tapi hese
4: atuh. Tingku naon euy dina layar mah. Lalu jadi strip. Jadi strip.
3: Kabare apik Mamang Sundalen.
2: Makasih.
1: Naon eta teh, Cen?
3: Naon makasih sampean.
2: Ayo yang bahasa Jawa tuh bisa
3: kabarnya sae
2: piye kabare apik
3: tadi nanya wasubla piye kabare mbak cenah tah jawabanna eta kalah makasih
1: aya gitaris MP cenah Mang Pidin
2: master plan
3: anjir cit cit
2: dia mau kancit.
3: Wah, hei, iya mah, hei, nggak, Alipa kak, gitaris master plan gak ya?
2: Kenalin dong.
1: Ayat Trian Farpum, cene.
2: Wajib yang mengi.
1: Durug-dug-dug naik motor ke Banjara.
3: Nah, kena aja
1: sopir. Budug di udang-udang, ke dokter naik di Podaran.
2: Harunya gede budug di Podaran.
1: Kicau, kicau, kicau mania.
3: Lagu ya, tete.
4: Anu gigirin mah kacau, kacau, kacau mania.
1: Cek incujen Mang Atang ayat tuh kapis. Duka, kena ya satu kang, Kang Jin.
3: Amin Cit. Bangkit Cit. Bisa Cit.
1: Mang Tang jadi YouTuber mah kudu gelo-gelo sakalian cenah. Mun soleh-soleh sakalian.
3: Nya maksudna Mang Tang teh maksudna ieu all out.
1: Tuh, itu Jin ge kontennya mukbang segala cenah keren.
4: Oh, mukbang.
3: YouTube-na naon euy?
1: YouTube-na Kang. Rada ek nonton ya.
2: Suka raya
1: Mister nama
2: iya Endok Bangkong.
1: Cegah incujin nama renan iya.
4: Mister Intu.
1: Mister di Cirahong merenya.
4: Di hadap. Puji nyali merenya.
1: Tuh cina Google
3: na. Google
1: incujin. Oke nanti di.
3: Wah aing teh kete lain ke. Aing mah.
4: Jadi incu Bagong katanya muang.
3: YouTube na Kang.
1: Channel YouTube na Ang. Tentang naon Ang.
3: Piraku nu horor da mal mal pikasieun deun.
1: Dagang subla.
2: Eta mah nu abdi teh subla mah.
4: Dagang subla.
3: Sublana calanaan.
1: Yang dagang tong pol pepe
4: calana hings.
1: Jadi emang dina namanya di zaman internet kayak banyak emang tadi kayak kan dagang online tas lain dagang kayak yang bikin konten kayak kan sarua
3: tapi
1: mencari uang dina ya, online yang ya
3: kayak deh cina bah ya selain online mah cina segina bisnis tapi manehana nama cina kan dina online teh justru bisa nyurahkan hati
1: wah nucurhat gitu maksudnya
3: ya mungkin atau boga babaturan dina online eta nah naon salila
1: okay.
3: Masih positif tapi kada lah gitu
1: yo aya aya
3: eta mah kudu dibahas ku wasubla jeung eta kumaha jadi mana eta mah kalah menang jeung nyurahkeun hate cenanya karena di imah manehna geus teu bisa kedal ka pasangan
4: oh tah ieu bagian curhat mah gigireun
2: judulna naon kae kira-kira curhat yeuh
4: curhat deh
3: kumaha tamun kitu Kang. Dampak alus jeung dampak bututna teh mun dina online
2: tah sigana amun curhat-curhatna online mah kan nempona keun saurang dua urang kabeh kan lobaan nanyang bir ibarat istilahna dina kagorenganna
3: kan jigana ieu mah nu langsung Kang jiga weaan meureun kitu
2: wea nyalira-nyalira kitu
4: pice
2: tapi
4: apa bece itu?
2: Ayo sahur simpuring mah pada curhat-curhatan kita menikah najeng Allah sekalian curhat. Nah, supados istilahnya aman segala rupa. Nah, mana?
3: Kan dia mah panhayang langsung gening nu curhat, tuntak gitu.
4: Ada jawaban langsung, ayah solusi.
2: Ayah positif, ayah negatif. Nah, teh ang cekabi mah.
3: Mau naon lah, teh positif negatif nate sok wartosan teh jamina.
2: Positif nah, mana orang biasa berinteraksi, biasa istilahnya ngobrol,
3: silaturahmi.
2: Tapi di satu sisi nah, penginten kepercayaan jami teh kan biasa diukur ku bahasa nah, pengintennya bisa waya aya anu amanah, aya palebah anu teu amanah, ta eta nu palawurna meunangnya. Mun jasa mah ulah dikenalkeun 100% masalah urang teh sarua jeung nembongkeun aib urang sorangan. Ku Allah mah geus ditutupan aib eta teh tuluy ku urang diboretekeun ka batur, otomatis kan meunang nya namina ge jami panginten aya anu alus hareupeun teuing tukangan mah urang mah
3: gitu. Tapi da kandang kan dipancing-pancing aku. Ku sebelah yang nempo ni hayo we di ge
4: dikorekan dikorek-korek.
2: Cik atuh cenah.
3: Tuh ge dikorek.
2: Ulah atuh ah anu kitu mah.
4: Bios abi wungkul gitu.
2: Ya sebatas yang wajar-wajarna bae lah gitu.
1: Tuh incujin teh itu teh ayat tilu cenang.
3: Tak iya lah ya.
1: Incujin Jaya Raya, terus Pais Waduk ayat.
3: Pais Waduk. Pais Waduk kan
2: tetep. Pais Waduk pakai serawung ya.
1: Incujin Jaya Raya jeng Pais Waduk
4: cenang. Pakai cengek tuh.
1: Sok bagi-bagi oke okay, giveaway oke okay.
3: Siap siap
1: okay, duit bagi saya tamai
2: oke hampir saya pahis waduk
4: Pak Pidin pesan hiji cenah
2: tahu geladahan
3: Alifa.
1: Oh, Alifa. Batuk enggak tuh Mamang Pedin?
3: Bukan batuk dia bersin kayak batuk.
4: Kebleheng.
2: Nyebrot ah. Kita,
1: Mamang Sundalen belum icip kopinya Magelang, cenah.
2: Oh. Minta dong kirimin ding kopinya.
1: Terus Alifa teh Senin sama Kamis nongkrong di sini kayak puasa aja. Oh, iya.
2: Sehat-sehat selalu. Sehat.
1: Nah, takoyaki. Aku sih yes apa kata Mang Subla.
4: Wow.
2: Wow. Sama aku juga yes.
4: Bener ta ya pendukungna.
1: Cek incujina ulah micet kade cenah.
4: Ulah amali micet ulah.
2: Menikane mie ayam raos.
1: Nah.
3: Incujin.
1: Dihandap. Tah. Tah. Incujin Jaya Raya yang Pais Waduk cenah. Eta.
4: Oh, Jaya Raya woi.
2: Anjir Pais Waduk. Tilu.
1: Jika nama ayeuna mah kadah adan heula ya.
3: Yo,
1: bagian
4: jam salatnya Isya.
1: Isya azan teh jam
2: 7 kirang ya.
1: 18.56. Mm-hmm. Sekarang teh sekarang udah 5 menuju 55.
2: 55.
1: Oke, okay, kasadayana.
3: Okay. Break lah.
1: Break dulu adan ya.
2: Wilujeng okay, tetepan Isya kasadayana.
1: Amin. Oke, okay, siap. Kayaknya mana lagu ini? Nah, iya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya, boleh jangan ni. Okey, Sanayana. Dari I love feedback. Ada apa? Okey, tadi teh cene cek mang entang. Can kabar giveaway na ti incu jin cene. Can ayah milik na maren. Angin. Tak can ayah milik na jika laras. Okey. Boleh jangan ni Sanayana no masih station di Peace Radio. Sarang di TikTok Sundaland. Tadi teh nan nu curhatan ya. Curhatan online gitu.
1: Curhat online.
0: Oh, iya. Emang barunya sebagian mana gitu ge mun aya nu wah butuh teman ngobrol barunya ang
2: ya. Ya terus kan aya webna Bang. Khusus curhat khusus yeah. Non cari jodoh jadinya di no halatan ya kudu di iya kan karena lamun misalkan anu geus lain prakna asup kana website eta pasti jadi masalah.
0: Iya betul. Nah, cek Incujin ngeleg wa cenah make akun Incujin anu tadi mah cenah make akun ieu mah henteu kan tadi ge Incujin.
3: Mereka dua. Masa pada grup Incuna.
0: Eh?
2: Sarua.
0: Sarua tadi gimana ada ya?
2: Jadi Incuna loba sih.
3: Incun mah loba sih. Kaciri itu dah om. Kok gaib?
0: Oh ayah dua.
2: Oh ayah dua.
0: Oke.
3: Oh ayah dua.
0: Tapi karena Sarua nya bisa ya?
3: Sebenarnya tuh.
0: Incujin. Incu mah merek aki neng Incu Incoe
3: Incoe Acu Incu
0: merek aki ya Incu bisa-bisa wae di Indonesia ya.
2: Cang ditinggali YouTube dah ya
0: oke lah Incu Jin cenejeng dan Pais
1: Pais waduh
0: Pais waduh
1: sop leho
3: Pais we
0: beda follower jeng video nawongko oke deh ya teh Incu Jin teh segmennya segmen naon ya candi toong eh Incu Jin teh
3: bisa di sepil heula
0: oke okay. Terus nanti yang
2: kalau tadi terpoko deh naonnya ya nanti kalau contohan heula
0: ada pertanyaan terus saya dijawab terus sanggal lagi
1: dia mau Master Jin
0: Ali menjawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
1: dan tempo yang sedekat-dekatnya
3: tidak tunggu lama
2: oh iya cina dari pendapatan tina TikTok teh kumaha cina Bang
0: pendapatan tina TikTok
2: jeng dan cara-cara namanya
0: jadi pendapatan tina TikTok teh bisa berbagai caranya, bisa affiliate, terus siaran langsung berhadiah, atau penjualan produk gitu. Jadi kemen affiliate mah ngabagikan tautan produk video di video atau keranjang kuning,
2: dagang ya. Oke kan
0: ya? Ya orang bisa.
2: Berarti jadi iya merenya, jadi naonnya disebutnya tina gitu teh.
0: Ya.
2: Ada kan barang batu dropshipnya.
0: Elemen dropship mah engke. Jadi teu make alamat urang, jadi malah alamat diri itu langsung
2: kanu meuli gitu. Heeh. Nah. Ya, kan itu beda. Ini
0: affiliate.
2: Jadi dina affiliate no keranjang kuning mah dina akun urang.
0: Heeh, nah, akun urang barangna ti ditu nyalah jiga dropshipnya ketang ya.
2: Urang menang persen
0: maksudnya persentase
2: setiap pembelian
0: betul jadi aya komisi tina setiap penjualan atau pembelian yang dilakukan ke penonton gitu
2: ya lumayan jadi penghasilan namun ditekuninya terus bisa konsisten gitu
3: dagangnya terusnya
0: betul terus aya TikTok live gift jadi nerima hadiah atau gift virtual di penonton pas melakukan siaran langsung gitu jadi hadiahnya bisa ditukar karena uang tunai.
2: Cina kau aja. Pendapatan tina TikTok mah jadi
0: affiliate tungkul.
2: Cek Incujin. Jeng ngomen bari laib.
0: Jeng
2: ngamen
0: bari laib.
2: Ngamen online. Nyawernya kan.
3: Terus disawer berikutnya.
0: Tuh tak Incujin.
2: Cina Incujin cina loskan pengajian. Bener, kang mantang, Incujin ya.
0: Leutik wangan ukur 2 juta seminggu cenah.
3: Edun.
2: Udunnya bae. Jajan udun wae atuh geram lah udun wae. Gede
3: bae. Ulah ngarokok bikin rokok tadi.
0: Mantap. Perkawis pergajian online mah Incujin juga.
2: Ya, hebat
0: euy. Wah, keren Incujin atuh seminggu 2 juta mah.
2: Bejaan iya, orang memalak udut dah, mah. Jadi awet.
0: Berarti sabulan menang 8 jutanya.
3: Lah udut lah.
1: Ada kan tuh penghasilan UMR. UMR alam jin.
0: Dengan udutnya baru ngadangukan bis FM tuh dan cenah nikmat lah cenah.
3: Dengan kopi di merenggu.
0: Kopi tapi kopi nyereng. Kan pelitna kabina-bina cina kau makan wawung cek mangtang itu ya cek
2: cakar mangtang kayak keakalan tenang boleh ya mangtang tenang kayak gila keakalan ya pelitna
0: kabina-bina aduh lah disebutkan atau mangtang. Terus saya TikTok Shop, nah penjualan produk secara langsung di aplikasi yang pemilik produk atau UMKM bisa gitu TikTok Shop. Terus saya endorsement atau paid promote nya, jadi kerjasama jeng merek atau brand tertentu yang mempromosikan produk mereka dina konten video orang gitu, kayak ya bisa dibayar kayak gitu ya cenah. Terus aya oge creator reward program, jadi tina program resmi di TikTok yang kreator anu bikin videonya berkualitas teh aya dengan durasi lebih panjang tina 1 menit. Nah,
2: dah jika na anu eta tanya nu nu pasti loba diminati mah tina konten-konten video panjang.
0: Begitu. Nah,
2: tinggal detailnya ditinggali lah dina internet kumaha-kumaha na bima globalna lah.
0: Nah, apa dah tarak kabar give away cina?
2: Mantangan tempo kalau si Subla cicing memang tang tu coba deng deng.
3: Iya perlu didogong ku awi kan.
1: Ainu mikirin asarwa deh kerayaan pulang pulang ayah.
0: Dan ngaruleng cina ngaruleng mah di luar ya, ngopi ya.
3: Ngopi. Tapi sa udut
1: di tengah Bandungan give away ya.
3: Narek nurutan cina apa pirin yang give awayan cina.
1: Sekarang ini nyawera cukup paus.
0: Tapi teman nang ngopi din jual diri makade
1: itu. Ih, eta mati nomor 2. Akeh bentar sok jual diri.
2: Leuhung payu din.
1: Jual. Leuti ke rumah dia.
3: Jual piri-piri.
0: Tapi emang sih ku ayana internetnya jadi lebih orang teh bisa lebih bebas gitu ya maksudnya. Jualan orang teh bisa global gitu, ang. Jadi tentu cuma lokal.
2: Iya
0: gitu.
2: Lebih luas. Tinggal kreatif orang, aja yang kahayang orang lah, bah.
3: Keluar negeri
2: kan. Kurang si media etek dimanfaatkan. Jeng bisa manfaatkan, nah, insyaallah.
0: Nah, emang orang kudu ikut diajar hela oge nya, meh paham.
2: Ya, kudu gitu, kudu dipahami hela. Rata-rata kan dengan selentingan geus aya terbersit ya hayang leungit deui karena teu bisa mendalami.
0: Betul. Jadi memang perlu pastilah suatu hal baru mah kudu diajar heula nyang ya.
2: Oh,
1: jeung konsistenan
2: eta sia. Sagala ge pasti ucah sancos heula.
1: Tos pasti mah nyang lempeng.
3: Naon atuh teh?
1: Hah? Akeh we terang bae.
3: Ucah sancos.
0: Cek Kang Denis Maeta pendapatan TikTok FB numayar saha cenah. Ya men TikTok merenti TikTok, men FB merenti si FB nya.
2: Di Meta. Meta.
0: Nah, Meta Group. Nah, cek Incujin kacida jaman baheula mah cenah ngajual atensi boro-boro aya nu online.
3: Oh, radio.
0: Produk aya nu mah teu barekin radio nya. Jalan lain teu beuki da emang meureunan.
2: Jamana sabeda.
0: Jadi eueuh kan dina jualan kompo yang jarang kayak nama gitu ya.
2: Tapi season radio kayaknya rata-rata si radio teh ayo oke di TikTok. Jadi jika kia lah oke ya di radio
0: kan ayo gambaran
2: di TikTok nah ya
3: ayo gambaran
0: betul jadi ketinggali
2: malah segmen ngobrol nah-nah-nah juga di radio
0: betul
2: kan pada aya visual gitu.
3: Aya dua ena mah audio jeung visualnya, tinggal lijeng kadangu.
1: Make kadang atuh urang kadang ngungkul.
3: Kadang ngungkul.
0: Wah, acan bae lama. Wayah kita geus nongkrong hareupan radio nungguan atensi dibacakeun.
2: Iya. Yeah. Oh, pas kabacakeun teh meni asa kumaha nya?
0: Insujin jaman naon ieu?
3: Aduh, mau sok mulian atensi aja.
2: Mulian buat cecolang cenanya.
3: Salam-salam lagunya pengen anu cenah yang lagi tren gitu.
0: Anu macam ripuna naon tulisan leutik terus geujeun pika tukang napoli. Wah, maca hiji ge.
3: Dibalik-baliknya, Bah.
2: Mun insujin Incujin pasti ka non artis Kunti.
1: Bagelah Mas Ruput Radio cenah selebung kopi.
0: Oh, Incujin ge sok ngejualan mawa tipis 150 perak.
2: Saha tuh Bah berarti apa itu?
3: Oh, siapa dia?
0: Cek bangtang kadangun wa kadangun dia merdu cina pas katingali waduh mungkin mantan tinggi apa
2: jika ngebreak mantan tang ngebreak ya gitu
3: si kopi di kopinya ganti
0: suarana indah banget
1: ayah bima jelas ya banyak lain nama gitu suarana rebek soalnya
3: lain nama
1: tinggal ganteng
3: gitu lain nama lain nama cina itu teh bisa teh
1: perang rusak.
2: Kalau mentang Incujin teh saha eta euy?
0: Sampai jualan
3: request-nya udah dibuka-bukakeun eta na.
0: Incujin ye Bapak Jinna bingung.
3: Ye bisi anakna ieu ye bapana di dieu leung
1: gitu. Hayang bisi aya patulah patali gitu jeung pati Gajah Mada.
0: Tiga nama. Incujin berarti emang pendengar pisan ya, rekan muda berarti baheula
2: nya. Kan geus katebak gocap lah usiana.
1: Pasti ya. Sopran sakitu mah Yuswana sakituan. Mau tinggal ABG nya.
0: Aduh, kan emang pinter ya Incujin tinangaran akun aja guys. Yeah. Out of box ya.
1: Sarang Pais naon cenah mah.
0: Pais waduk. Pokoknya kerja man almarhum Ipe. Oke. Tapi dah ngobat tuh udah bingung saja. Zaman Radio Pangandaran sok main brik-brikan. Oh. Man asup teh. Eta asa panggayana.
2: Oh iya.
0: Oke. Tuh Pais waduk dihijikan cenah.
1: Serangan.
0: Maksudnya nulisan dihijikan, ang.
2: Surah. Aduh, itu kayaknya di bumbuan.
3: Error berenangnya jadi karena di.
0: Nulisan dihijikan.
1: Teh ang. Apa teh Pais dage?
3: Teh.
1: Wah, ayo mencapai Pais dage. Sama aja Pais tai. Eh, Pais dage.
0: Bang Tang berarti di Radio Riz kerja mancah.
1: Wah. Harus akuna
0: nu kenalna di RJM Mang Tang euy di Risma sahanya Pais takoyaki.
3: Pais takoyaki kudu aya kudu namanya takoyaki di Pais.
2: Wah ya dan wis tuh.
0: Bisa wah 10.000 subscribernya ge.
2: Wah keren.
0: Tentang naon cenah eta teh?
2: Tentang naon itu?
0: Aya
2: sagala rupa.
0: Gir sagala.
2: Mesin.
0: Oh, otomotif eta
3: permesinan.
0: Kang balap berarti ya.
2: Ah, kudu diajar ya mah euy.
0: Tahun RJM Kang Sandi, Kang Enda leres Kang De, leres pisan itu teh.
3: Oh.
2: Gitu. Mang Tang mah pas geus tsunami ka Ciamis.
1: Yeah. Oh, di Pangandaran teh.
2: Kapalidkeun.
1: Anu ari tak pernah kana ban billboard nya. Billboard. Da tsunami anu pikir ka deket billboard.
0: Oh, gaduh di bengkel bubut. Incujin teh batu sok kana balap ieu mah balanda.
2: Di Bali mana sih, Kang?
0: Balanda wa ode da teh ieu mah.
2: Nya euy, urang sok urang sok berkaitan jeung ngabubut tuh.
0: Ngabubut bujur.
3: Kopi di rumah bubut nih.
2: Perpespan orang perpespan.
3: Kopi di rumah ngabubut tarang.
1: Hei kau bayang ngabubut bujur. Kempesan kau si akel.
0: Kelapa lembut
2: pes. Enggak sekapangin mantang ya nama. Tadi mah orang penasaran.
3: Jin. Jin Kang Sandi.
0: Eta apa otomotif teh pais waduk kan tadi?
2: Iya. Harus bubut.
0: Wih, mantap.
2: Jadi total aja. Keren, keren.
0: Tuh apidin mesti pada di bore up cenah miwana.
3: Oyong cenah.
1: Di operasi kan Oima tuh.
3: Kenal pot oyong digentos
1: nu 80.
0: Salah ge, pas PSG cek menang rek WDD dan tuh apidin nu cenah.
1: Jeung wateteng ya. Wah, jeung wateteng.
0: Ijin deh subscribe, oke.
1: Oke ya.
0: Kono si Sundale di subscribe lah.
3: Sundale di subscribe, oke.
0: Berarti nu incujin ge acan naon di sini nu incujin
2: acan di Ali
0: acan ya
1: konten misteri sama
0: waduh misteri naon
2: misteri misteri, misteri paru punya
3: oh. Misteri menyan bodas
1: misteri dalam sumur
2: itu jadi okay. Per onlinean tuh kalau pesan kan jadi ngobrol gimana karena kebuka si Kang Incu itu ternyata
3: konten kreator
2: di konten keren
0: keren ya tak kayak mau di subscribe ya guys di follow kan tamang-tang dina IG ke guys di follow kan YouTube-nya tak apa non tak kayak oke IG mah guys di follow kesaya gesok di DM kita sahan atau dibat damang mantang gitu di
2: power tuh udah orang mau untuk kapal nomor hijina turun langsung ke kamar kemari.
1: Kelekan.
2: Halo.
0: Tapi emang sangat bisa diandalkan ya tina internetnya orang bisa mendapat penghasilan anu fantastis nangnya.
2: Terus. Dari ngupload itu mah gampang, jadi orang ada yang kayak panggijeng si Kang Incujin deh. Orang nggak nanya karena teh rahasia bisa konsisten nanti kumaha gitu.
0: Pasti orang nanya kereta ada yang itu orang
2: nggak. Aing edit nukaran itu malah itu. Eta perlu diajar.
0: Incujin eta ngetik meni angsara gede kabeh geus dirancang kentung. Waduh.
2: Kan we yang ico.
0: Ya sebenarnya ico. Eh kalinya cang caritakeun da ieu nu penting
1: silaturahminya.
3: Iya.
0: Mangtang ya YouTube-na alhamdulillah tos 7 tahun tapi subjekna hayu we ngan 8 siki.
2: Saruan Sundalen ge cana, cana cari pus ka arah dinya mentang. Jadi si Sundalen masih ngumpul kenela materi gitu. Tangke kemarin rilis no, pertama kan album Kaijin, kedua rilis no PSGC. Tapi perjalanan album kedua ya kayak rilis gitu. Jadi prinsipnya jika orang boga taneuh di pelakana sing loba heula gitu. Kareng ke diyeukeun tanah urang mah publish. Tuh.
0: Gitu, dan Incujin mah geus jadi soho Incujin. Iya.
2: Yeah. Kan insya Allah ke di subscribe si Nusundalan ku Incujin insya Allah minggu naik pas.
1: Alhamdulillah biar
0: oke. Ajak kopdar cenah kabeh penyiar moal moal beaksa gajian ieu cenah.
3: Penyiar.
0: Penyiar ge ngan ieu ngan opatan ayeuna mah. Oke, okay, 2 menit deh nya.
3: Yuk.
0: Karena closing teka raos ya. Tapi dah emang
1: laman
0: terasa. Kuma?
1: Asana relek waktu asana.
2: Ya, berarti kan si segmen dia ngaja interaktif bang. Jadi pertanyaan jawab di pertanyaan jawab biasanya kan kurang semua tema ya man coba seperti interaktif. Ya, akhirnya kan kuhuri kutina huri kan bisa katu dialajar ke bahwa di dia teh ya tokoh no emang geus biasa di dunia perkontenan
3: gitu. Bisa berbagi ilmu lah gitu istilah
0: nah gitu. Incujin ternyata merasa di baturan oge cenah Kopis Radio 24 jam tarapareum jadi
2: resep wayang
0: yang penting bari ngedit video bari ngawayang
2: cenah mantap.
3: Sip.
2: Kan kita tuh si Subla tuh di luhur.
3: Lali lama enggak goler dina porsinya, Pak. Aku mau dibantalan ya, dibantalan wae geus ieu.
0: Oke, merenan gitu lah.
3: Iya, sip.
0: Kasadayana.
2: Atuh nuhun.
3: Atuh nuhun.
2: Mang Tang Takoyaki,
1: Sarjin,
2: Salifa. Tosan-tosan
0: Bro Suha
3: Kang Denis
0: saya kepo naon Kang Denis
3: tadi teh
0: Mang Tang hayang ngalamat Mang Subla
3: master plan tadi jasa master plan
1: udah tuh Mang Tang ieu aing
2: iya Mang Tang aing hasil mantu tangan iya matak
1: paham
0: kalah cenah insyaallah Mang kadinya tah amangna ameh pendak ameh rame dinten Senin atau Kamis pasti ada
3: aya Bapak Jin nih dia
1: wah wah
0: wantur
1: wah Subla
2: sehat-sehat Ali Pak
0: ya, makasih ya udah stay tune terus ya
1: Sinda Ramang Sarehan Panjang Yuswana amin
0: mudah-mudahan oke wae ngajak para jin tak ajakannya jin soalnya wapi dia tak curhat ka jin
1: siap kek wapi di sarangan
0: atur nun cerena wilujeng wangi assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpha Propolis. Bikin hidup selalu optimis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-15. Kukitu teh mah saha pijalma ngeunana anu tahan upama pinanggih jeung kaayaan saperti kitu lantaran sasat diarep-arep nepi ka palebah dinya teh. Tapi dinanggeus paamprok mah biasana sok rarupa anu jadi cita-cita teh sok ngareles bae deungit kalinih ku pangaruh ka bungah anu kacida nekena kana batin santana. Kitu pisan anu karasa ku santana waktu harita.
2: Calik atuh Kang. Manya ngajanteng kitu atuh Akang teh.
0: Pokna deui nyimirah bari panona ngagiler maledogkeun reret deetna. Anu memang karasa kacida ampuhna pikeun santana mah. Mangga. Santana alias si Bangbrang. Anu geus kakoncara jawara pilih tanding sudah lawan. Ngadada kawas anu eungap ngamekanana. Kalawan bari teu nyarita sakemek-kemek acan. Keteu bae manehna leumpang lalaunan. Sagekna santana diuk digireun Nyi Amirah. Itu ieu teh bet jadi ngabaradeb taya anu saurang-urang acan nu cumarita. Ngadadak dua nana jadi parire parego. Kalaheug bae santana neuteup kajauhna. Sedeng ari Nyi Amirah leungeuna ngopepang ngadudutan jujukutan anu aya gigireunana. Kituna teh sapirang-pirang lila atuh. Jarong-jorong caricing. Ngadon-ngadaleuk ngalamun sewang-sewangan duka naon anu dipalikiran ku maranehanana antara santana jeung Nyi Amirah teh. Salian ti maranehanana pribadi anu nyaho kana kaayaan hatena sewang-sewangan. Damang Nyi Amirah teh. Santana kapaksa muka caritaan sorana haros-hos jeung bangun anu ngaleper ngadeg-deg gempeur santana teh.
2: Sae, alhamdulillah. Mung taeun we atuh abdi mah ieu teh Kang.
0: Palon Nyi Amirah gegemeun. Tapi teu kebat nyaritana kaburu ditempas ku santana. Namung naon Nyi Mas?
2: Muhun namung wartosna Kang santana teh bade ngantunkeun leuwih nanggung Kang.
0: Nyi Mirah ngagiler deui. Ngararet deui luk manehna tungkul harita teh. Saur saha Akang bade ngantunkeun leuwih nanggung. Santana ngadadak haros-hos deui.
2: Geuning tadi kitu nyariosna Akang teh. Da Mirah oge ngupingkeun atuh Kang.
0: Bari tetep Nyi Amirah manehna ngadudutan jujukutan carulang gigireunana. Mohon maksud Akang teh bade ngantunkeun leuwih nanggung teh. Bade milari deui pangalaman we sareng kanyaho oge pangaburuh Akang tak kitu. Boh dina urusan lahiriah, urusan batiniah, urusan olah kanuragan sareng sajabina tak kitu maksud Akang teh. Santana Malik manco kanu diuk gigireunana nyata Nyi Amirah. Nyi Amirah jeung Santana memang geus aya dua rasa, dua hate anu ngahiji. Anu memang timimiti jol paamprok oge geus aya neundeun rasa katresna antara dua manusia, dua insan anu digelarkeun di alam dunya nyaeta Santana jeung Nyi Amirah, putra Mama Haji Mugni.
2: Bawa engke mah rupina moal emut atuh panginten ka dieu nya teu urang leuwih nanggung rupina mah Akang teh Kang. Upami Akang parantos ngalalana mah milarian ilmu panemu sareng pangaweruh Kang. tangtos bakal hilape panginten ka urang lebih nanggung mah. Tangtos bakal seueur panginten istri-istri sanes anu langkung ti abdi sagala-galana, Kang.
0: Nyimirah ngebrekeun ka hariwang hatena. Duh, teu aya panginten atuh. Teu aya panginten kamu Akang mah. Tangtos nawae gambaran salira tos diabadikeun dina hate Kang Tata. Dina hate anu paling jero Akang. Moal teh sadigentosan kunu sanes. Bari garayam kana gado Nyimirah. Nu ti tadi ngeluk bae dicengkatkeun diteuteup geugeutna keranan ku santana waktu harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna ya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tes maha ini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya,
8: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami terus 12 tahun.
2: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
2: Teu robihna nya.
3: Teu robihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
3: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
2: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe hiji.
2: Nembe hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ya, gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Arti karati manis manjaka. Beda imarana cingceng budak iya.
1: Ah, nya abdi oge kadang-kadang kitu we lah. Cingceng mah henteu nganu aya malas ki.
0: Alah. Lajengkeun ki.
1: Dah anu kaopat mah sok atuh geura mangpaatkeun waktu marane meungpeung anjeun dibare kakayaan, dibare kabeungharan. Memeh datang mangsana fakir miskin. Mangpaatkeun waktu marane keur beunghar. Memeh datang mangsa miskin. Kumaha cara-carana lamun urang beunghar karaja kaya? Hah? Hartina lamun nyebutkeun jelema beunghar teh non teh anu non teh lubak libuk teu kalebok. Loba-lobak teu kalebok kitu. Bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah. Boh katuangan, boh duit. Tah mangpaatkeun kabeungaran urang teh keur ngalakukeun hal-hal anu ade. Tulung tinulungan, nulungan kana jelema nu ripu. Kitu. Da urang oge moal aya nu beunghar lamun eueuh nu miskin. Saring katargontungan. Lamun jelema bareunghar kabeh. Eueuh nu miskin, eueuh nu butuh. Heeh. Teu saimang ieu alam dunya diapan. Kitu meureun teh. Lajeng tah anu kalima, sok geura mangpaatkeun waktu hirup. Memeh datangna mangsa maot. Eta nu kalima. Loba deui conto nu sejena. Loba deui. Asal urang nawe rapekan dina mesek eusina. Ha? Loba conto-conto lainna. Kumaha kaharep di jalu?
2: Duh, kartos pisan aki. Mugi awe atuh abdi duaan tiasa nganon teh tiasa ngamalkeunana. Kalayan tulus tur ikhlas atuh aki.
1: Ari jaka nu cita tadi ukur jempe teh milu mairan caritaan akhir hari tama. Jaka milu mairan caritaan. Aki kumaha? Mengpeng wengi ieu abdi duaan aya di dieu sakantenan we wejangan ngeunaan hakikat bilangan teh ditamatkeun ki. Panenging mah bade nelaskeun ku guru di mama Adwijaya teh ya. Bawa iraha urang tepang deui.
0: Teh kudu ditamatkeun ayeuna jalu. Ngahaja ku aki dibikeunna saeutik-saeutik supaya nyerep kana ati sanubari.
1: Ha? Jadi gampang nyerepna, terus geus nyerep dileukeunan dicitenan terus laksanakeun dina kahirupan sapoe. Tah, saperti dina peuting ieu akirek ngaguar hakikat bilangan tepi ka anu kagenep. Kagenep we saeula anan ayeuna mah. Sok atulah regepkeun deui tapi ulah serius teuing urang deh da aki oge meng memeh datangna tunuh ieu mah. Mumpung ayeuna karek jam 8 peuting kitu tah. Sugan mah gagenengan batur kitu. Santana oge milu ngahuleng, oge milu mikiran kalayan nyare kajaka sangkan dina narima rupa-rupa elmu teu kudu gurung gusu tapi kudu di dadasaran ku katekunan tur kasabaran.
2: Nah, adi jaka. Anger jaka mah naon teh sok hayang gancang-gancang angeus. Bari naon nu geus cikacangking teh leupasna engke teh lamun gancang gurung gusuh mah. Atawa di ibarat nyimeuh cai kana daun taleus. Es tuning eueuh urutna tak kitu.
1: Di omongan kitu teh jaka ngan ukur menelik tapi teu wani ari nemal mah.
2: Age gurnita neruskeun deui hanca caritanana.
1: Nu dimaksud hakikat bilangan kagenep teh loba contona nu bisa dijadikeun pieunteungeun pikeun hirup kuripna manusia di alam dunya ieu di alam marcapada ieu tapi urang cokot we anu paling inti. Satiap manusia anu gumelar ka alam dunya sarta anu ngagem agama Islam diwajibkeun
0: nyaita kudu iman alias percaya kana genep percaya. Hah? Teu meunang henteu eta mah. Kudu eta deh. Nu disebut rukun iman teh keur sakumna umat Islam. Hiji percaya ayana Allah Subhanahu wa taala nu disebut amantu billahi. Kadua percaya ayana malaikat nu disebut wa malaikatihi. Katilu percaya kana kitab Allah nu disebut wa kutubihi. Kaopat percaya kana rasulna Allah wa rasulihi. Lima percaya kana poe kiamat alias poe akhir anu geus tangtu ayana bakal kealaman nu disebut wal yaumil akhiri. Kagenep percaya kana qada jeung qadar alias papasten hade jeung goreng ti Allah Subhanahu wa taala. Wal qadari khairihi wa syarihi minallahi taala. Eta disebut hakikat bilangan kagenep di antarana. Loba deui contoh-contoh sajena nya. Tah kitu jalu omad aki pepejeuh naon-naon anu geus ditepikeun ku aki sanajan ngan ukur nilaina mah sareangna mah eueuh tapi aki miharep prak amalkeun kalawan didadasaran ku kaikhlasan jeung kasobaran. Tah kitu tah. Sok atuh ayeuna mah da geus peuting ieu teh teu karasa bisi geus tarunuh. Geus mojehna urang istirahat ieu teh nya. Kira-kira jam 12 peuting nu ngarobrol geus teu kadenge deui. Taksiran masing-masing geus ngamah dina alam impian sewang-sewangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana kang jabot tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alpha Propolis di mantan, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, Atanapi, Sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sa Kecamatan Bojongsoang. upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabet, atau napi rematik, asam urat, mangga cobian, wae sapertos ibu, eut, alpaproni setiap dinten, ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Urang nyarioskeun kaayaan di hiji tempat di mana tempat dumuk matuhna antara Pabana jeung Sulanjana. Pikeun Sulanjana mah kubantrokna jeung Aki Adiwijaya teh ya, mangrupa hiji pangalaman anu kacida paitna atuh jeung peuheurna oge perih kacida karasana ku Sulanjana. Sabab umur-umuran manehna nepi ka kudu ngaranapan leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa. Sausana jan harita teh dibongohan jungkrengna nunarajang mah teka temong teka nyahuan kumaha pandekna katutrupakna eta nungaran Aki Adiwijaya teh. Tapi najan kitu kumanehna geus cukup bisa katulup yen tingkat pangadiwasana katut elmu panemuna jampe pangamakena oge umumna dina olah kanuragan lain core-core eta nungaran Aki Adiwijaya teh. Kahar dikitu nateh lantaran eta beungeut na Sulanjana nepi ka tutung cacakan upama teu dibere ubar pamunah mah acan karuhan bisa tereh-tereh cager beungeut Sulanjana teh. Tapi najan kitu ngaringkukna mah nepi ka aya sabulana ngahekok di lemburna di kampung Joho kadua jeung Pabana. Pabana teh bapa kukutna Sulanjana anu ngarangkep jadi guruna. Wajar kituna teh Sulanjana ngarasa bang baungeun keneh meureunan sakalieun ku Pabana dilarah ririh diajakan liar ti eta patempatan nemalanana Sulanjana ge cukup ku godeg cukup ku gideg saperti kayan harita duaan keur guntreng Pabana anu ngajalanan keukeuh peuteukeuh ngajakan init kaleuwinanggung Pabana teh.
1: Sanes bah abdi mah dacan terang leres kumaha ieu patula patalina salira abah sareng Pa Haji Mugni kumaha eta teh bah.
0: Sulanjana kelaka ngasongkeun pananya anu daria pisan ka Pabana.
1: Yah aya we atuh pokona mah aya we nyaya daya kumaha da kuring kudu ngarti atuh kudu jelas atuh. Bah, nya pokona mah aya. Aya.
0: Pabana ni malanana bangun anu teu hayang.
1: Ke cina perkawis naon gitu bah.
0: Sulanjana terus nalengteng.
1: Bet kalah kada telape geuningan. Nya hoyong terang we atuh bah. Teu aya awona pamiabah ngawartosan. Pasualanana marge mutan mah kitu kedahna. Upami teh mah aya pasoalan antara Pabana nya abah sareng Haji Mugni panginten abdi teh sabage putra kukutna progi kauninga teh progi terang we atuh maksana teh.
0: Ditanya kitu teh Pabana teu daek keneh malan ukur ngareret luk bae tungkul geus kitu mah kop kana dompet ududeun ku siwel nyieun rokok antara nakaranan harita teh gecrek gecrek nekerkeun ganawesina sanggeus hurung lunglumna. Tah janten kapungkur mah dacan aya korek api jaman harita mah dacan aya bensin dacan aya korek api alias kayu api teh baheula mah cukup ngurungkeun seuneu teh iwati ku paneker cina beusi dicekeskeun kana aya ganawesina ditambah jeung batu biasana mah batu kali teh lain batu kali meureunan batu bentang naon kitu tah dapon hurung aing ngahurungkeunana nyata kulunglum lunglum teh sok dijieun khusus biasana melunglum teh kitu harita oge Pabana ngagecrekeun panekerna ganawesina geus hurung lunglumna nyot nyot serebung haseupna nyerebung mulek ka luhur dituturkeun ku panenyona bari teu nyarita sakemek-kemek acan bangun anu keur loba anu dipikiran ukur beak sapotong geus dipareuman deui eta rokok teh udud teh ari udud tina daun kawung, bako nu dilintingkeun ku daun kawung. Geus kitu etah udud teh dikekesek dina palupuh. Geus kitu rek deui ka Sulanjana, manehna ngarenghap semu-semu ngaraku harita teh.
1: Kumaha, Mbah? Coba terangkeun ka abdi, Mbah. Aduh, asa panasaran wae teh. Kieu. Saenyana mah Hadi Mugni teh adi Abah ieu teh. Kutan adi Abah. Adi Abah teh teh. Nya. Adi Mugni teh adi pituin Abah. Adi patung turun hulu anungan hiji-hijina.
0: Akhirna pabana nyarita kitu oge bangun anu baradatna keranan.
1: Jadi raya Abah teh teh. Nya. Adi Abah.
0: Sulanjana puguh ngajenghok keserikna ngorejatina bakatingku ngarasa kaget-kagetna nulin dikieuna. Yen Haji Mugni teh adina pabana.
1: Aduh, kutan teh raya Abah dadeh. Nya, Adi Abah. Ayah, kutan teh. Eta dupi pang nanga musuh sarang Abah kumaha dadeh bah. Aduh, tengarti abdi mayeuh teh. Pangna Abah ngamusuh jeung Adi Abah teh kumaha eta teh kasangtukangna kitu Abah. Asa teu ngarti abdi mah teh. Tanyana mah teu ngamusuh. Teu ngamusuh teh sih. Najan bener ge baheula jeung Abah kungsi pake trok pakotrek. Adi Abah teh tapi teuing gedang adi manehanana mah. Teuing maning masih ngap musuh ka Abah teh henteu kitu. Padahal adi patuturun hulu adi saindung sabapa eta si Haji Mugni teh. Heuh si Mugni.
2: Oh. Janten kantos pake trok. Sareng Abah.
1: Kungsi.
2: Naon pangna duit ka pake trok antara Abah jeung Haji Mugni?
1: Kumaha eta Abah teh?
2: Abdi hayang terang eta teh.
1: Kieu. Nya ieu pisan sabab-sababna teh. Pangna Abah abur-aburan nyingkah ti lembur oge alatan papaseaan jeung anu jadi dulur. Lantaran ngarasa dipilih kasihkeun kanya ah ku anu jadi kolot da gitu. Padahal teh apan heuh baraya Abah jangan ukur manehanana wungkul. Jadi aya dua-duana anakna teh indung jeung bapa nu ngandung nu ngajuga Abah teh ukur ngadua-duana nyaeta kahiji Abah nungaran bana nu kadua si Mugni.
2: Jadi dipilih kasihkeun kumaha Abah teh maksudna Abah?
0: Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Sulanjana tetelepek.
2: Ah, pokona mah.
1: Heuh, dek teu nyeri hate kumaha atuh. Ari nu jadi anak diga leuwih ti kanak tere. Pimanangan kaos batur mah. Kajen sebutkeun anak tere oge dipikanya ahwe diga ka anak asli wae anak kandung ari ieu kan tibari dibedakeun naon oge kanya ah teh
2: contohna kumaha bah
1: kieu ye eta wae geura ari bapa Abah teh ngabogaan pabrik sere bapa teh
2: oh
1: jadi kitu nya. Da eta pabrik sereh teh anu boga da bapa hartina sarua jeung bapana si Mugni. Kulantaran meureunan kanyaahna beda ka si Mugni mah. Ka Adi Abah. Ngan hijijina adi teh. Da eta pabrik sereh teh dikawasakeun. Ari nu dikawasakeun teh sagala-galana beut ka si Haji. Tah. Harita mah manehna teh can jadi haji biasa we si Mugni gitu can jadi haji kulantaran dikawasakeun ka si Haji Mugni nyapuguh pikeun Abah teh matak teungeuna pan abah teh lalaki nu panggedena, si Haji Mukni lalaki nu leutik. Cenah nama abah teh ngarasa sirik lah. Wajar lah sebagai manusia tuh ngarasa sirik cenah nama abah teh. Lantaran abah asa ngarasa asa diwilah-wilah kanya ah kokolot. Diwilah-wilah abah teh. Padahal apan sarua ka anak. Oh, si Mugni anak si bapak. Abah oge anak si bapak. Saindung sa bapak hartina teh. Tah kulantaran asa disapirakeun, asa dijieun anak sampeuran, rasaan mah anak kukut kitu tah perasaan abah teh. Abah jeung Ki Mugni teh jadi beneng alias pasea. Malah dina hiji mangsa mah antukna nepikeun kaderna tarung pasea. Rongkah pasea antara abah jeung si Mugni teh. Nepi ka gelutna. Gelut atuh abah teh. Durder pokona mah pasea. Dah. Heueuh harira teh. Heueuh malum. Adi sarua ngelmu si Mugni. Atuh abah sarua guguru deui urusan ilmu olah kanugaragan teh. Leutik-leutik oge. Nya urusan ilmu bela diri gitu. Nya teras kumapa? Anu akhirna abah teh diusir kuna jadi kolot. Tetep nyalahkeun abah anu nyieun pucuk ti girang. Heuh saurana abah teh, itu teh adi, abah teh lanceukna. Teungeunah atuh jadi adi teh, mada kadaweng somong. Asa teu dihargaan lah abah teh. Ku si Mugni teh sanajan kudu jadi adi, pedah mun lemahna mah pinter, perceka calakan sagalana. Kana agama pinter atuh manehna mah. Kana urusan dunia oge usaha pinter, perceka. Pinter we pokona mah. Sedangkan abah mah ngarumasakeun jadi jelema bodoh. Tapi abah teh sarjana kitu da ngarasa abah teh memang jadi lanceuk. Teungeunah diunghak kun jadi adi mah. Di mana-mana oge. Tah abah teh akhirna disalahkeun terus-terusan ku kolot abah. Akhirna abah nu jadi diusir. Lain bijaksana kolot kitu teh. Tetep nu dimenangkeun sakumasalah oge ka si Mugni mah dipangmenangkeun wae dina sagala hal teh. Urusan mun boga rezeki, boga naon teh milik mun teh mah bapa abah teh. Nu diperhatikeun teh si Mugni ne si Mugni deui. Dibaca si Mugni mah. Eueuh sakeudeung we ditanyakeun ka tetangga, si Mugni ka mana, si Mugni ka mana? Mun jeung abah ye. Mun jeung abah ye waktu ulin, hek abah teh balik ti heula si Mugni paneuri. Wah, beak karep atuh. Kade cenah bisi cilaka, bisi kumaha, cenah kumaha. Padahal deh si Mugni mah sifatna deh sok naon teh lamun geus ulin deh tuluy we. Bohokana balik, diajak balik teh kalang nyentak. Akhirna mah abah teh nu disalahkeun wae. Tidak letik teh abah jadi penumbuhan kesalahan. Nya ujung-ujungna abah diusir, teu meunang aya di leuwih nanggung. Tah kitu jana silsilahna abah jeung Ki Haji Mugni teh. Lain ulian eta teh.
0: Semet dinyareg pabana eureun, ngarongkong cangkir cintehna pikeun ngabaseuhan ti korona harita teh. Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut Dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
3: Bude, apaan tuh Bude?
4: Apa tuh Kris?
3: Yang barusan Bude tetesin itu.
4: Oh, ini alpa propolis.
3: Oh, buat apaan Bude?
4: Banyak manfaatnya Kris, buat ngejaga agar daya tahan tubuh kita kuat.
3: Wah, pantas aja Bude kelihatan seger terus, itu toh rahasianya.
4: Ah Kris, kamu bisa aja.
3: Belinya di mana Bude?
4: Gampang ini mah, bisa di radio atau di apotek juga udah banyak.
3: Udah, anterin dong untuk belinya.
4: Yuk, cus. Apa propolis? Terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona untuk memelihara daya tahan tubuh. Baca aturan pakai.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang engga wuwus nengih kanda purwantara.
1: Basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupitara.
0: Tara hartosipun sarita.
1: Ya carita opo ikitala.
0: Sarita ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih.
1: Ya hinci.
0: Kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awu-Awu Langit.
1: Walah, ya hinci.
0: Nagara Kajinan, nagara berat benghar bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit.
1: Duh, ya hinci.
0: Nanging sugih naku pangirim, leber naku pamere, subur naku pangintun.
1: Walah.
0: Margi iraja teh purah naluk-nalukeun raja-raja.
1: Beres.
0: Sakur anu taluk kedah ngirim upeti tiap tahun. Kekasihipun Sang Nalendra. Bibisik Prabu Jagat Netra ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggana waretna
1: doh
0: lemek pabut prangwedani ginanda widajibat kasturi lan sinebaran sari-sari
1: ya hingge
0: mawe sing sarwa busana ditaretes inten rinukmi. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewasi merostaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dika geleger lir alas bengkah
1: iya hingki
0: soca nyorot nantingan Surya Kumar calik dina kursi gading gilang kansanan witaretesku berlian
1: iya leres.
0: Remagan Klian Pati kekasihipun Jagat Sekti lan Senopati Ingalaga kekasihipun Jagat Denta
1: doh tenan
0: sami wontening pagelaran Jawi tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor Sang Nalendra watek wanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna
1: ini
0: tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Doh, ya hingge.
0: Seraja-raja anu parantos taluk turta ngirim upeti. Diantawisna negara Astina parantos jadi mitrana.
1: Laras.
0: Negara sedih negara Mandura
1: negara Berata
0: negara Mandaraka
1: doh yei
0: hampir di sata Tarmadia desa paranto sujud talukai raja Sang Nalendra bibisik Prabu

0: di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awu Langit.
1: Duh, ya inggih.
0: Nagara Kajinan. Sang Nalendra Bibisik Prabu Jagat Netra.
1: Duh, ya inggih.
0: Mangnusa Pengawak Denawa. Remagan Tian Patih Jagat Sakti lan Senopati Jagat Tenta. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watekuan pesang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Duh, iya inti.
0: Kunirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Pati Ingsun Pati Jagat Sakti yap kaharep diuknai.
2: Kaulah. Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati semahun abdi-abdi sapangeusi nagri. Pujaan hamba rakyat sapangeusi nagara.
1: Baras.
2: Abdi Gusti Pati ngahaturkeun semasung kempuhnya panjenengan Sri Paduka. Hehehehe. Nuhun tih, nuhun, nuhun, nuhun. Semah pangabaktimu tak terima. Kalihna perkawis. Aya pikersaeun naon purwadampak Gusti kersani malah.
3: Kek lana. Salsewe dahalodo.
4: Ya, dahalodo iya.
3: Sanaos abdi Gusti tekantun ngahaturkeun sembah baktus kuhunyuk panjenengan.
2: Hag ditarima.
3: Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titik duduga priyoga sologog sareng sajabina. Malu manu disuhunkeun paduka.
2: Hag saling malu.
3: Aya naon?
2: Kek lanan sase sase. Tansah diajeng-ajeng. Teh, kaulah kieu ieu.
1: Duh,
3: cok. Memang aya hal-hal nurek dipadung dengkeun. Ngan saat sana kana maksud jeung tujuan. Kaulah ngahaturkeun nuhun ka Kipatih oge Senopati anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaulah.
1: Duh, leres.
3: Kalayan sakaligus bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tanda panghargaan anu saluhur-luhurna. Kapati, senopati, menteri, bupati, kaituna ka tokoh masyarakat. Oge tamtama ti sakabeh angkatan.
1: Allah.
3: Pangajen kasangakeun ti kaula sabab. Kaula jadi raja rumasa teu cukup ku sorangan.
1: Wah, kan tenang.
3: Jadina nagara beurat beunghar ieu teh meunang sarerea. Hmm?
2: Daw.
3: Hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun, hasil paantai-antai tangan.
4: Hasil gotong royong deui.
3: Gawe babarengan.
2: Daw.
3: Taku kituna ieu kajadian eta teh menta supaya ulangan ukur samet dieu. Tapi nya eta kudu aya kasinambunganna.
4: Laras aya satrasna.
1: Oh nyanya.
3: Ulah ngarasa bosen sapanjang hirup jeung jagjag.
4: Ulah ngarasa jeung.
3: Komo lamun dibaringan ku belikan mah ulah.
1: Ulah.
2: Sabab naon?
1: Seuneureuy kitu.
3: Lamun hate dibarengan ku beli kita dina harti eta teh kendala.
4: Kendala. Kendala kahamat tina segala rupa.
3: Eta teh hambatan kipikeun segala rupa pasoalan.
2: Hmm? Dau.
3: Eh, kandenan Gusti. Segala rupi oge. Kedah masagi. Kedah ngagigi.
4: Ya. Kedah bebas.
3: Diantawisna sapu. Palsapah nama. sapu lidi, sapu nyere.
4: Kumaha sapu nyere?
3: Di mana eta sapu leupas tina sabengkeutanana? Yakin bakal awut-awutanana.
4: Bakal paburencai.
3: Atu dina gawe nao ge moal mucekil Gusti.
2: Heeh.
4: Moal berhasil.
3: Tak itu ye. Sok. Urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur ngaronjatna harkat wibawa komara urang salaku raja, salaku negara anu kiwari geus dipikasieun.
4: Dipikaserab bulan.
3: Geus dipikaserab. Para ratu mika yungyun, para menak mika serab, kolot ngesok budak era, dengen-dengen mika dudu. Raja-raja unga taun setor ngirim upeti ke urang. Sabab eta teh tina kagagahan, tina kasaktian, numatak gagah jeng sakti perlu ditingkatkan. Hah? Dimana? Bisana urang beunghar kieu teh hasil ngajajah ka tiap-tiap negara, sakur anu taluk kudu mere upeti ka urang. Ngan ieu teh perjuangan teh teu sakeudeung sabab loba keneh negara-negara anu can kajajah ku urang. Kajajah budayana, kajajah ekonomina, kajajah pamadeganana.
2: Bener.
3: Taku kituna wayahna. Tingkatkeun kawani, tingkatkeun kasaktian jeung sajabana.
2: Dau.
3: Sabab deuleu teu boga harta teu beunghar moal diajen hirup mah. Hah? Sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana.
2: Di mana?
3: Nu matak teu beunghar rugi we hirup teh. Harga diri eueuh.
4: Bener.
1: Pinuh ku
3: nilai diri. Henteu sakti, henteu gagah. Urang teh bakal pada ngahina. Bakal pada ngaledek.
4: Pinuh ku penderitaan.
3: Di dunya cing inget bekalna harta.
2: Dau. Diestokeun paduka.
3: Saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleu.
2: Timbalan.
3: Cing, nagara mana wae anu can kajajah?
2: Rupina bagian humas mah ieu pun adi ieu. Bagian lapangan.
4: Bagian penagihan
2: bagian penagihan sareng sajabina.
3: Cikan mana wae anu can kajajah? Anu teu acan kajajah mah sen sakedik deui nagara teh.
2: Di antarana
3: anu deet ka urang we nagara Amarta sareng nagara Duarwati. Amarta geus teu acan,
2: acan. Mana deui?
3: Nagara Duarwati. Duarwati saha rajana? Rajana anu gumanti aji di nagara eta Duarwati teh Prabu Batara Kresna.
2: Batara Kresna.
3: Cumuhun.
2: Acan,
3: teu acan.
2: Mana deui?
3: Eta weleh-weleh nagara Amarta teu acan. Nagara Amarta acan, teu acan Gusti. Cita-cita aing yeuh.
4: Duh, kumaha kula?
3: Sanggeusna raja-raja di dunya kajajah hayang ningkat ka sawarga. Para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk ka ngaing. Kudu sujud, kudu tunduk. Lekuk lutut tuur. Minta supaya ulah make jeung nyarareng sang pengabdianana ka aing kemah. Widadari kerit ka dieu bawa kabeh.
4: Amuing.
3: Eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya.
4: Bener, bener. Rengse heula di Marcapada.
3: Aing upeti saha nagara mana nu can ngirim? sadayana oge parantos ngintun Gusti ti Astina parantos ngeus parantos nagara Cedi atuh Cinagara Wirata nagara Mandaraka Cempalareja geus katarima parantos upetina
4: ti nagara Berastawa
1: lain telat da aya.
3: Nanging aya hiji nagara teh Gusti.
4: Naon pula?
3: Iya.
4: Nagara eta nagara Banjar Harjo.
3: Di Banjar Harjo atos.
4: Atos.
3: Sareng ti pamulihan.
4: Ada ti pamulihan.
3: Eta ge cenah rupina panginten di jalanna tebih margi jalanna masih keneh awut-awutan nya teh kuring.
4: Rupina mah kana kitu kulah
3: teh. Iya. Biasa nama bawang tidinya mah
4: bawang unggal taun teh
1: jeung Madrid
4: bawang jeung nog asin
3: di Pak Haji Nur Rohman da sareng apana wulan atos di dusan
1: beres
3: ah iya bawang syukur syukur syukur
4: di payuyut buser
3: payuyut buser nog asin
4: nog asin aya
1: Aduh
2: kan teh syukur syukur. Jadi nu cantaluk teh Amarta.
3: Amarta Gusti.
2: Naon kasang tukangna Amarta can kajajah? Kumaha yeuh nagara Amarta can kajajah teh kumaha? Naon kasang tukangna? Naha teu wani?
4: Aya naon yeuh?
2: Hah?
1: Naha itu nu ngalawan atawa kumaha yeuh?
3: Sanes teu wani gelut.
2: Tapi naon?
4: Naon cing kajalananna?
3: Hate na can beunang Gusti.
4: Eta
3: margi di nagara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang.
2: Lambang naon Amarta?
3: Nyaeta lambang kaagungan nagara. Ngarana teh layang jamus kali musada.
4: Doh.
3: Eusina pancadharma. Dharma nu kahiji nya eta percaya ka nu kawasa.
4: Kuat pisan
2: pamanakeun.
3: Tadina percaya ka nu kawasa na teh Gusti jelemana teh arariman. Hese diongget-onggetna. Hese dieleketekna pamedeganana geus kuat sareng budayana kuat.
4: Leres.
3: Pertahananana kiat. Kitu sote abdi ninggal dina internet.
4: Eta jeung maca dina BBM.
3: Nya eta dina www.amarta.com.
4: Didinya we mukana teu
3: teu. Didinya mukana teh tina internet. Dina kamanusiaanana.
2: Olo.
3: Hebatna dina persatuanana.
4: Dina manumbal.
3: Sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna swadana masyarakat.
4: Walah.
3: Swadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana.
4: Tenan.
3: Sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana. Contohna mah Sireum.
4: Kumaha kula?
3: Sireum di mana kompak gajah oge bisa tigedebru.
4: Wah, bisa tumbang atuh.
3: Bisa tumbang gajah anu sakitu gedena.
2: Oh benar.
3: Pangpangna budayana kulan Gusti.
4: Walah kuat pisan teteh. Wah.
3: Kitu kulan Gusti.
2: Budayana
3: sen upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana. Mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal ruksak.
4: Ruksak.
3: Di mana ruksak budayana kapribadianana bakal leungit. Di mana geus leungit jati dirina tah didinya. Tah eta jeun alat.
4: Jeun
3: jeun alat jeun jematan
2: naon
3: kakuatanana dina budaya carana carana maneh kudu nyusup ka nagara Amarta make kedok-kedok alim ulama make kedok kiai tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan tah aya nu satuju tabaka bentrok manehna jeung manehna temana bakal diararadu hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan gampang deuleu
4: gampang atuh
3: doktrin dina agamana
4: cuci utekna tuh
3: pepene ku karesepna pepene ku karesepna pangpalerkeun ku teknologi kan antep anjuran-anjuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana ceuk teori padahal rakyatna bagi-bagi golongan-golong-golong kumaneh nu ieu cenah nyekel partai ieu nu ieu cenah nyekel partai ieu nu ieu cenah golongan ieu tong borok dina syariat dina agamana sanajan bari saagama cenah beda-beda pahamna sabab di mana geus pahamna beda yakin bakal bentrok bakal pasehan
4: luar biasa blan mekadinya
2: nu pisarana
3: beunangkeun heula pejabat-pejabatna cenah karorupsi kan agamana cenah diaku agama pangalusna tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat cenah jadi bangsat kabeh
2: waduh
3: undang-undangna konstitusi cenah diamandemen tapi cenah eueuh realisasina
4: eueuh buktina
3: cenah eueuh buktina pajeg gedean pamingpin-pamingpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk
4: cenah muluk-muluk
3: tapi dina waktu nama keur kapentingan maranehna keun baligoh cenah pagede-gede peringatan ayakeun teori ayakeun keun antep cenah jadi kamuplase cenah jadi kedok padahal jelemana mah cenah jalalir janji
4: benar
3: cenah make kedok nyieun ulamana ulama nu panatik cenah ngewaan cenah geureuhan teu kaopan teu payaan
4: benar
2: waduh hebat ieu
3: nya eta deuleu
4: wallah embers
3: gampang ngaruntakkeun nagara mah tah di lain sisi abuskeun narkoba inuman keras
4: eta sih
3: nu panatik jeung nu mabok panjeuna jadi parasea. Tah urang yeun kasempetan manehna keur pasea urang di dinya asup
4: nyulunuk
3: naon esenah politik adu domba abus-abuskeun politik liberal
2: luar biasa
3: dijajah perang mah hese deuleu
4: hese
3: bakal loba korban
4: kitu mah ku lemes
3: setir kurang di dieu ekonomina masyarakatna cenah loba kasusah heula ke dina mana loba kasusah temongkeun ye pangbibita
4: sina
3: kurangna tina ye ekonomi ye abuskeun kredit
4: sina
3: kun cenah parontok-rontok boh ngiridit kanaraan boh ngiridit eta ngan unga bulan gegebegan
4: murah we uang muka meberes
3: dipaseu ke ku urang ya eta politik kacamata politik ya manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat tapi orientasina lain dek jadi medium lain dek jadi media
0: tapi orientasi nate nyaeta kudu kana kakawasaan.
2: Hebat. Nanging di dieu paduka.
0: Naon?
2: Ai Pandawa teh sabilulungan jeung dulur-dulurna.
4: Kuat pisan
2: teh. Hese dipecahkeunana. Jeung Yudhistira teh pang dihormat-hormatna ku dulur-dulurna. Jadi dulur-dulurna teh Pandawa anu opatan teh turut kumaha lanceukna, kumaha raja. Tah,
0: paling rajana culik.
2: Culik Raja Amarta bawa ka dieu, di dieu urang doktrin. Urang tanya raga katineung, mending taluk, mending ngirim upeti unggal taun, mending anjur. Hah?
3: Wah, saya atuh mekitu mah.
2: Di sandra we rajana ku urang paling tengah puting. Sanggup. Sanggup paduka.
0: Nah, eta nu enteng mah. Apan akang mah ti kapungkur ai kana culak-culik mah pan bisa.
4: Ya. Ti umur genep taun
0: ge. Ti mimiti culak-colok nepi ka culak-culik nepi ka culak-colek apan ku salira.
4: Salira bagianana teh
0: mah. Iya. Geuning aya nyulik rokok tina kantong babaturan. Mendingan sakilat gini.
4: Mending sakilat gini ya.
0: Iya.
4: Ayo nyulik no gasuk dari sakilat gini.
3: Sawiyos, ayo nyulik nama ku kaula.
2: Sanggup?
3: Sanggup. Haa syukur.
2: Wayahna Raja Amarta kudu disulik. Bawa ka dieu. Urang tanya di dieu. Sandra. Bejakeun ka urang Amarta ka dulur-dulurna, heuh, raja dibalikeun deui tapi syaratna kudu ngirim upeti unggal taun. Hartina kudu jadi raja patalukan. Hah?
3: Sae-sae.
2: Ke di mana-mana raja di dunya geus taluk kabeh, geus jadi simpatisan aing, geus jadi raja-raja sekutu kaula. Urang ngajajah ka sawarga.
4: Urang unggah ka sawarga.
2: Heh. Nu matak gampang bere heula karesepna.
0: Lalek kepene kayana. Kuda eta ibadahna laleket.
2: Pangnyeunkeun tempat ibadah nu aralun ngajana kosong.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
7: Mohon.
6: Teh Siti itu mana linggit teh?
7: Di Cihideung.
6: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
7: Mekarmukti.
6: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
7: Dua katilu aina nya?
6: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
7: Sok cangkul.
6: Mohon.
7: Leuleus, riut.
6: Mohon.
7: Upami,
6: mohon upami nuju di check up naon panyawate aja teh?
7: Nuju di check up teh.
6: Mohon.
7: Kelenjar getah bening.
6: Kelenjar getah bening.
7: Asam lambung.
6: Teras.
7: Teras dari.
6: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
7: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
6: Mun saya mohon.
7: Ieu naon teh perih ieu teh?
6: Patuangan teh.
7: Benjolan pan ieu seueurnya.
6: Sabar hiji benjolan teh?
7: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
6: Tah ayeuna kan.
7: Ayeuna mah.
6: Kumaha teh ayeuna?
7: Lah kitu alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Tos aya karaosna.
6: Tos aya karaosna nya.
7: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
6: Teu nyeri enak nya.
7: Teu nyeri alhamdulillah.
6: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
7: 2012
6: ini 2022 berarti 10 usumnya.
7: Iya, tos lami.
6: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
7: Alhamdulillah aya karosna gitu.
6: Seueur
7: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
6: Aya naon?
7: Seueur we pang anu karosna
6: ena. Alhamdulillah.
7: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
6: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
7: lah. Mudah-mudahan nya.
6: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomit dangu-dangu supados sehat seperti teteh kita.
7: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
6: Cobian apa gitu nya?
7: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
6: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
7: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
6: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua.
10: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
10: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saya Gusti Timalan, Timalan. Sangem abdi nyulik nama. Haa, syukur, syukur. Kedah sareng kaula nyulikna. Ih, aing nyulik mah ulah lomba batur.
14: Kurang cepat. Cepui di omongan. Kurang cepat.
2: Jeung sogi beja-beja nih. Kan bae ah duaan tiluan mamawa meureun keur keung mah.
14: Jang batur keung mamawa.
2: Sakitu sanggup. Sanggup heung.
3: Jing, culik Raja Amarta. Bawa ka dieu. Urang tanya raga katilungna.
2: Sae, dinten iraha?
15: Tong diisukeun. Panisuk mah balik.
16: Abeh, terada lieur teuing urang katol mah jalanna.
4: Katol weh.
16: Iya.
4: Karan nyemprung. Jalan mangarah teu lieur teuing.
2: Tah kitu ye. Sae mah. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah. Heeh. Anu merestu mudah-mudahan baik Yudhistira Raja Amarta cing tiasa kaculik ku kaula bra lumampah jung lumaku
16: ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana

0: giat menang tugas di raja teh. Imalan gusti bulan hareup ditaekeun gaji ku kaula.
1: Nuhun.
2: Aya ku bayar
0: eta nu kedah engal ditaekeun mah gaji guru gusti.
1: Nya karunya teh guru teh mah.
0: Eta dina sertifikasi we teh. Kedah leres.
1: Kedah beres.
0: Kedah beres.
1: Beres.
0: Perlu. Nya margi nya kitu pangabutuhna bukan gelede pisan teh.
1: Sumuh. Harga bawang we teh.
0: Seur kasieun guru teh. Hayu dek ngomong manehna dipindahkeun teh di munate mutasikeun ka nu jauh.
1: Dimutasikeun.
0: Iya, teu kaom aya nu poka.
1: Nya. Diancrokeun ka gunung.
0: Heuh, kenapa dihaja kitu? Sae, sae, sae. Jadi abdi gusti tugas naon dina waktos ayeuna? Mudah-mudahan barengan kaula. Dina lebah dieu cita-cita kaula menta supaya dijabah. Dijabah nate gumantung kana gawe urang sarerea.
1: Geuning, laras.
0: Nyaeta supaya ditingkatkeun kasaktian, kamandragunaan, kagagahan.
3: Sae, sae.
1: Lir pendra.
4: Iya, inggih.
0: Barang nuju raos impal wetsana. Sorak hambal-hambalan yen ana dayo. Nyaeta Resi Kombayana saking jajar sokalima sampun dumugi dateng ngarsa.
4: Duh, iya iya.
0: Kasep Arjuna. Kaulanun kula ama. Geus nepi urang yo.
5: Sorak kenala dia. Ana dayo, ana dayo, ana dayo.
1: Ana dayo. Ana dayo batur.
6: Aya tamu.
0: Naon nu demo gitu?
1: Aya tamu.
6: Sanes nu demo tamu.
1: Aya tamu gusti.
0: Bisi nyolong bade tempo ku kacamata politik aing jadi raja di dieu teh deuleuteu resep kabeh ka aing.
1: Bener.
0: Tinu ngewa maneangan jalan supaya aing rubuh. Komo tukang seni mah gareuleuheun teh ka aing.
1: Kena waspada.
0: Marukana.
1: Sebut gemeh baheula geuningan.
0: Tah kinten-kintena kumaha ge? Pun anak bade ditampi ku guru ilmu. Ye sae sae. Hak sadayana ari ilmu mah.
1: Leres? Nya. Pagi-pagi aja.
0: Mung panginten kedah aya we syaratna. Syaratna naon? Kahiji kedah aya ijab teu kenging ngawakilkeun.
1: Duh. Kedah langsung.
0: Ti kanyarita kanya Arjuna.
3: Manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu. Kaula teh hoyong ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira. Gusti Prabu.
0: Sanggup teu syaratna.
1: Cung cung cung cung syaratna teh naon? Hayam bodas.
0: Sanes.
1: Hayam camani.
0: Hayam cemini. Sanes. Maksudna mah camani.
1: Camani. Ku sapi.
0: Sanes.
1: Ku mehideung.
0: Mehideung. Sanes.
1: Ku hayam katawa.
0: Sanes.
1: Hayam pelung.
0: Sanes. Sanes.
1: Hayam kate.
0: Kedah naon syaratna? Syaratna teh nya eta kudu jadi jelema tega.
1: Kedah jadi jelema tega.
0: Lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah leupaskeun heula ka nyaah dina hate.
1: Eta yeup.
0: Maksudna nyaeta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema meunang neuteuk opat.
1: Allah. Amuing.
0: Bangke jelema kengeng neuteuk opat.
5: Iya. Yeah.
0: Bangke ti kuburan di kali. Lain nu hirup paehan heula.
1: Mesina sumari.
0: Kudu tega meuncit jelema.
5: Iya. Yeah.
0: Diteuk-teuk jadi opat. bungkus bawa ke dia.
1: Polok sarata
0: sabab kaula salaku guru nanya eta pikeun nambah kakuatan ilmu kaula nya eta kaula teh kudu ngadahar daging jelema.
1: Polok
2: hey. Arjuna murid Sumanto dulu ieu teh.
1: Kanibal.
2: Jelema kanibal. Sanggup Arjuna?
3: Aduh, abot geuning ama.
2: Ha, berat.
1: Abot kulan kitu mah.
0: Pilih ku ajeun. Wah, ngorbankeun jelema hiji deuleu. Tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna.
1: Wallah
2: kinten-kintena ti golongan naon tak
1: cik
0: rakyat
7: itu apa
2: rakyat cina
1: kita gini raya
7: istri pamaget
2: istri pamaget
0: lalaki malah jelema nu pangkolotna
1: duh
6: Kagak
1: mengaya, awak yang ngareng
2: ham. Kadai lah meminta dorna ulah kasem.
7: Ulah umat ulah.
2: Aja yang tega belengi ilmu dulu, mending melak bawang.
1: Aja kasih.
7: Kalau teman bawa bawang ya.
2: Hidup tina bawang oge loba nu beunghar dulu.
1: Janya tu.
2: Ah barina gadai meling rakyat. Yang te kolot kolot tu ing deh.
1: Aduh.
2: Nah aya jelema nu pangkolotna di dunya
0: aya.
1: Aya keneh kitu.
2: Saha?
0: Ngaranna
2: nya
0: mimitina astungtungna er.
6: Ha
2: eta. Mimitina astungtungna er.
0: Ye. Yeah.
2: Syamsuddin.
0: Sanes. Syamsuddin.
1: Atuh natungtungna ge endem.
0: Mimitina mah bener es.
2: Dedi Rosida.
0: Eta mah tungtungna sareng de mimitina.
2: Ieu mah mimitina TS, tungtungna er.
7: Kana budak bagus.
2: Sunandar.
1: Tah eta.
2: Ulah teh mandang ora keneh jeung kasep deui. Ngan halisna geus duhul. Saprak kering.
1: Ada ora keneh.
2: Butak ongko.
7: Nya. Mau ningali halis jeung butak ka
1: beuteung. Iya, iya.
2: Apres ah sahur kene saha ngger
0: ngaranna
2: Semar.
1: Wow.
2: Semar
0: Semar
2: enteng geuning
1: sugan
2: ai sugan teh hese
1: sugan teh rek bangga
2: enteng lain terkena si eta nya jelema kitu terkena teh si koplok
1: cecek teh boga HP teh
7: apal dugi ka nagara ieu nya
2: gampang kasep Arjuna gini
1: meni irit
3: aduh tetega ama
2: nah maka tetega
3: kahiji rakyat kaula kaduana anu ngasuh kaula
2: ah ngasuh dari bayar ngasuh oge
1: dari bayar
2: mpadai mungkin itu ku bapak hidup bahwa dari bayar
1: dibayar
2: jeng wadoraka di mayahan semarma Allah tina Quran asok tinggal dina Quran dina hadis aya jelema nu ka neraka maehan si Semar.
1: Eueuh.
2: Eueuh. Neraka kene maehan si Meut.
1: Neraka kene miceun bawang.
2: Marukana.
0: Sok pikir.
3: Teu tega ema.
0: Tawayana moal meunang ilmu.
7: Mah kitu mah.
2: Atuh mubadir init ka dieu teh. Jauh di jug-jug anggang di teang.
1: Mubah atuh.
2: Mubah. Nah, namo anak naon mah si Semar mah. Angguran alus ibadah. Anu sok nyebarkeun penyakit flu burung teh si eta. Penyakit kaki gajah teh si Semar mah kana.
1: Ngurukan we.
7: Kaki sapi diguleng.
0: Bener.
3: nya Gusti cek abdi ge.
1: Kiat pisan pamana.
3: Jadi hese na Pandawa dijajah teh eta hatena.
1: Kana pisan iman.
3: Ka imananana kararana.
1: Nya.
3: Nya.
1: Kana imana teh.
3: Marukana mode urang pamulihan kararana aja kitu imanana. Nya. Sohon
1: ulah
3: eh. Nya.
1: Pageuh pisan ulah pamana kararana.
7: Karuat pondasi imanana teh.
3: Pondasi iman nanti kada ruat dengan pondasi jalan rusak.
6: Sabar, sabar. Kapan bertahap?
3: Kapan pamimpin ge karek jadi?
1: Eh, kudu sabar.
3: Waraga jalan teh pang gede na dulu teteh, pang mahal na.
1: Biaya na teteh.
3: Samiliar teh ukur 10 kilo.
1: Oh, perukan teh. Kita kudu sabar.
3: Kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware.
1: Heeh. Lamun disarewat ge saware mo.
7: Mun jemblekan wae.
3: Da ayeuna mah jelema teh rarakus gini.
1: Rakus kumaha?
3: Tong borohakanan anu ngeunah semen aspal ge dilegleg.
1: Asak diserotan
7: sedot
3: bener bener kuat urang Amarta
1: kuat pisan imana
3: budayana imana eta boga layang jamun sekali musada pangpang na mah Gusti jimatna teh eta
1: pedoman hirupna teh eta
3: pedoman hirupna da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta
1: pian teh ku Amarta
3: cek amak mah mending bi dae ke kasep
6: dae
1: mending elmu
6: nam pira mae hansi semar pira dicacang mending elmu
1: asa kana masjid hayam asup kurban ongko teteh
3: ajak heula semar kaleuweung alo urang ngusup kitu
7: ajak moro bagong ajak moro ajak moro
1: alo heula lalemu heula
6: ngusup kaleuweung
3: ari ama seneng lauk kengeng ngusup
6: teu teu beuki
3: meunang ngusup meunang ngecirik teu beuki ama mah
7: amun meunang
3: kaeun lah naon atuh anu seneng mun meunang meuleum mun meunang ngagoreng beuki ya mau nanggu siap mah dah kene
1: tapi ya benar itu mah yang jawab pada nama
3: gitu
1: seri ponok lihat
3: ya atuh teu nanaon ama
6: sanggupan
1: menang
6: ilmu
3: benang ilmu na wah hebat anjir
7: iya maka ngejanggok lah
3: saya mangga Gusti Prabu
5: kumaha
3: kaulah sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat
5: sok bawa ka dieu
3: sanggeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu heug ku kaulah diwirid ilmu ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan alah sanggup sangem
5: ka
3: kitu ulah ngelakeun jauh-jauh dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar
5: tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna ayeuna ajeun ruinit
3: ayeuna bade mios maehan Semar
5: jig
3: ah hayu jeung ama ha timbalan hayu jeung ama ngan meureunan tina parapatan ama marek langsung ka jajar sakalima hidep mah langsung ka Amarta ha kitu
1: eta papisah hewang we di parapatan
7: riyotar lubang simpang dengan bawang
5: bener anjeun dek ngaguru ilmu ka kaula
3: leres
5: Senopati
3: ulan Gusti
5: barengan Arjuna bisi bohong ha ya, bisi robah pamadeganana di jalan saksian nah bener dek guguru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing
0: Hah?
3: Oh sae, mangga. Kumalamun dibarengan ku kaula Arjuna, sae mangga atoh we nu aya. Nah, geusi kitu geuning.
0: Heeh, jing barengan. Bawa ulah dia balad. Tapi ulah kaciri ku jelema.
1: Kudu nyiluman we.
0: Kudu nyiluman.
3: Mangga geusi mangga. Mangga kaula nu
2: Mang oge atuh da bade wangsul we sakentenan.
0: Sae na mah kulem we di dieu. Sawengi mah.
2: Sanes waktos.
7: Kapan palay goreng bawang?
0: Monok. Bilih bade nonton film blue di dieu.
2: Ah, untung kekituan geus.
1: Geus kalot. Geus kalot. Hayu gua dapuk kalot.
2: Tah kitu jelema uwa agamaan teh kitu.
1: Dianggap teuing berita ge.
2: Aing mah lalajon kitu sok meungpeut.
1: Mampun ngancarang gitu.
3: Dipeungpeunan kuna kuayakan.
1: Dia mah loba kasih.
2: Tah kitu ge. Mang bade wangsul ayeuna.
0: Sae atuh ai teu kengeng di janet mah.
2: Hayu Arjuna barang. Bareng Arjuna balik.
0: Mangga,
2: Ger, Anger Senopati. Mangga urang sareng we.
0: Mangga. Ini wayahna barengan. Jing, bawa Bangke Semar ka dieu. Lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula.
2: Permios, Ger.
0: Mudah-mudahan sapamunut iluran saparejat tina kanan. Mudah-mudahan.
2: Permios,
0: wilujeng salam ka sadayana.

0: Aigas bebersih matian.
1: Aigas bebersih mah.
0: Bisa ngobrol jeung tetangga ya.
2: Curhat.
1: Geus beberes, geus bareresih, apan meureunan moal ditegor teuing ku dunungan.
0: Nya moal. Da fungsina ge pan bebersih bibir.
1: Gusti nu maha agung eta aya tamu bieu meuni kasep.
0: Saha bibi?
1: Kakasihna Arjuna.
0: Namina teh.
1: Bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna.
3: Bari embut kanyut teh nya.
1: Ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh.
0: Kadena da seungit teh ge bentenna tuh.
1: Alus laur hade tangtung teh eta.
0: Eta
3: gelenyung
1: nyareng. Kumis ngajepret.
0: Ngajepret kulit bodas.
1: Panon cureuleuk. Awak nepi ka pika bitaeun. Mun aing boga salaki cara kitu, wah moal kaluar 3 taun mati kamar. Heeh, kaluar-kaluar mawa anak we teh jero. Heeh.
0: Bunga poe cara didengkek
1: kitu. Moal cenah nuang bawang. Bisi bau kelek. Hebat pisannya juragan Arjuna kasepna.
0: Da menak ongkoh atuh.
1: Alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar.
0: Nya atuh
1: make kabeuli pelenis, kabeuli HP.
0: Nyo eta perhiasan duh
1: nya. Heeh.
0: Angean
1: make bisa Facebook, Facebookan
0: nonton. Ayeuna mah aduh. Saprak
1: boga BBN.
0: Saprak boga BlackBerry.
1: Heeh, marukana teh unggal peuting e aing mah.
0: Deh, naon?
1: Kabeuli Mio lumayan.
0: Oh, ayeuna mah alus katungtungnakeun.
1: Beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maot nyere ka puhu.
0: Asa alus kakolotnakeun rejeki teu teteh.
1: Yaho berita luar negeri tina Indovision.
0: Aduh.
1: Oh, marukana teu canggih di imah aing ayeuna.
0: Lain ku segala.
1: Sagala rupiah oge ku duit.
0: Usagara boga ayeuna mah.
1: Heeh. Kari ibadahna, kari daek salat.
0: Heeh. Bodoh eta mah. Ulah tinggaleun.
1: Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung. Lamun inget ka baheula bayangkeun.
0: Inget ka baheula kumaha ari bibi?
1: Sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelembut.
0: Oh bibi teh.
1: Awak begang baheula mah. Bari jeung teu nyaho di rupa bapa.
0: Da kunaon make teu apa rupa bapa?
1: Da eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot.
0: Oh, tuang rama teh.
1: Keur nanggung bawang ka dupa kereta api.
0: Oh. Keur moe bawang.
1: Cenah mah muntas dina rel aya kereta api murukana aya nu rek aya nu meuli, murung ngajanteng we.
0: Teu nyingkah meureun teh.
1: Aing sugan teh cenah sireum teh. Da puguh subuh meureun.
0: Heuh, da subuh poé
1: kongkos. Murukana teh.
0: Murukan teu gulak.
1: Kitu tah aye. Hirup teh.
0: Kudu
1: kasih. Nyaho di rupa bapa.
0: Oh, teu apa bibi mah.
1: Umur sataun di dunya aing teh indung anu maot.
0: Oh, ibu ngantunkeun.
1: Keur ngala bawang ka bentar guludug. Da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan.
0: Jeung musim hujan.
1: Heeh. Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Hayi Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Hayi hayang boga duit teh ini teh umur 8 taun teh aing teh geus kabur.
0: Kabur. Oloh ka mana?
1: Init ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah. Ngadon jadi pengamen jalanan.
0: Oh. Maksudna
1: panangan. Aya mobil eureun kakara meunang duit kencring.
0: Bari nyanyi.
1: Bari nyanyi Iwa Peye.
0: Oh.

0: sebenarnya. Bari ngapekeun beuteung teh teh.
1: Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh.
0: Nya tebih atuh aya teh barengan. Kumaha teh teh?
1: Ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan.
0: Allah.
1: Hayu di tengah jalan bari jeung oh, jauh ka tu jauh ka dieu. Tetewang. Umur 8 taun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa.
0: Nasiban pi ka kitu.
1: Umur 8 taun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman.
0: Namun angin mah geus teu mirasa
2: teung teu ngajadi janin oge.
1: Nya.
0: Geus eueuh kakawetan.
1: Numatak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh meuni gebeg. Trauma meureun.
0: Trauma teu teh bener.
1: Umur 15 taun sapeuting teh kulimaan aing teh. Heeh.
0: Payu
1: umur 20 taun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak
0: dina katumanan
1: dina katumanan tadina da eta we aye eueuh nu merkosa 3 poe tepi ka jangar teh kana hulu teuning
0: oh ampun ngaroko mah kacanduan
1: kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura.
0: Allah.
1: Jadi TKW.
0: Jadi TKW nya leuh.
1: Meunang 2 bulan di Singapura, di Malaysia.
0: Oh, di Malaysia kantos.
1: Heeh.
0: Fungsi pangalaman.
1: Tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia.
0: Oh, kantos ka Arab.
1: Di Jeddah.
0: Di ditu teh.
1: Lumayan bilu ngahajikeun umroh-umroh oge.
0: Okay. Hajah kecil.
1: Iye ge ge hajah aing teh.
0: Hajah kecil fungsi.
1: Heeh.
0: Fungsi umroh sakalian.
1: Hayu sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh.
0: Naha kumaha kitu bi?
1: Aing diperkosa di ku urang Arab.
0: Diperkosa.
1: Untung di dieuna tuman.
0: Diperkosa kumaha eta teh? Waka diperkosa.
1: Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna.
0: Bodo jararah angkung.
1: Samet dadana.
0: Urang Arab
1: jabah ti jangkung teh eta Gusti awakna
0: naon
1: aing teh keur ngepel harita teh
0: woi
1: durug-durug teh di pangku aing ku dunungan dibawa ka tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan
0: nyanya tuh
1: pembantu-pembantu teh
0: disiksa
1: geuning oh. Ku
2: anak istri ka ibi geus
1: istri ka guprak teh dina tempat tidur bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong kecok
0: jempe ulah gane
2: isyarat
1: mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag.
0: Jangan ngajorobok
2: jangan sampai motak.
0: Bisi kadenge
1: eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis. Sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat.
0: Aduh.
1: Kitu-kitu teh masih bukit mah deuleuh. Ongkoh gila aing teh tapi resep.
0: Semu getek geuningan
1: da getek. Kodomang teh ka aing, baju aing dirangsadan. BH didudut. Rok diporosotkeun. Calana jero digunting. Gabrug teh aing, wah digulang gaper Gusti, aing diperkosa teh.
0: Lain
1: nanasiban nepi ka kitu tah.
0: Lain mun urang matak naon jajaritan atuh.
1: Dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup.
0: Minta tulung atuh.
1: Minta tulung ka saha emangna di Arab aing boga tatangga.
0: Bari geus kumaha
1: tuh. Mun jempe we da genah ongkoh aing.
0: Abong teh dieuna urut jablay si eta.
1: Heeh.
0: Kabina-bina teuing.
1: 2 taun kitu aing teh papangihan atuh itu-itu mangisuung we. Oh.
2: Salah lah mamayeuh.
1: Ah, eta gawe na urang Arab Gusti, rumaha agung make jeung aya gerakan entep senok. Gerakan kapal miring. Kerecek marmot. Bangkong sapintrong. Ajul gedang. Ah, dilawane ku aing ku gereyem nilem.
0: Kumaha teh nasi
1: teh sanga jengkang tadi kitukeun mah deuleuh. Rumasa Gusti hirup teh gede dosa.
0: Bobolokot cewek ku dosa.
1: Lumatak ayeuna bagja aing di Kampung Pamulihan aya masjid.
0: Masjid Agung.
1: Masjid Agung reueus.
0: Reueus
1: atuh. Lumatak sok getol aing mah ka masjid.
0: Aduh, sholat
1: dina sajadah teh murukana sajadah teh baseuh-baseuh we ku cipanon. Lain ku cihujan kade.
0: Ku cipanon.
1: Rumasa hirup teh gede dosa.
0: Gede dosa.
3: Bobolokot ku dosa.
1: Bobolokot ku dosa.
0: Keur ngora teh beureun kitu.
1: Numawi ka neng-neng ka gadis-gadis ka ABG-ABG mudah-mudahan kene bibi mah itung-itung tumba cilaka doraka na mah geus katebus ku bibi. Leuk-leukeur meulah jantung ulah ka sorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah.
0: Amin.
3: Di eta masjid
0: aya. Nya sialna mah ku eceu weh.
1: Atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang mah ah meuning kawin.
0: Kami birang
1: neng-neng tamatkeun sakola. Mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeuseuhan ngumah wadah ngistrika sonten angkat ka masjid bari ngalek Quran taroskeun ka ajengan bagbagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh moarek megar hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana
0: leres
1: nyai
0: sumuhun sakedahna kitu istri mah
1: da di dunya mah ukur samat ulin
0: ah ulin-ulinan
1: nya marukana teh ulah ka sorang deui
0: bener
1: hirup mode bibi
0: ulah
1: nya tak kitu ayi
0: sumuhun sing janten istri
1: lumawi reueus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng
0: leres
1: rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid
0: leres dugi
1: anu sakitu agrengna
0: biayana geus 1 triliun langkung saem langkung biaya
1: saem langkung eta teh swadaya masyarakat
0: kadenan
1: saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung ge sahanapun memuncangan
0: cikaracak
1: cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok
0: tugening ai ku gotong royong tugening
1: keureuyeuh ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan malihan ronjatkeun tingkatkeun kebersamaan teh
0: leres
1: ka gotong royongan teh
0: manunggal teh
1: nya mudah-mudahan bae urang pamulihan sadayana boh istrina boh pamegetna cing bisa riung mungpulung deui ka di surga.
0: Amin.
1: Nya aji.
0: Amin.
1: Cing gareto salat pinuhan makmurkeun ieu masjid.
0: Sumuhun. Laras bulan lebar.
1: Nya. Oh diajar we sanajan geus kolot san apa Quran. Taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi. Abeh telinglung teuing hirup di alam dunya.
0: Iya. Kantenan bibi.
1: Nya aye
0: sumuhun.
1: Nya hirup kubur. Tah kitu numawi bibi reueus oge.
0: Leres.
1: Nuhun ieu ka panata calagara ieu acara.
0: Kantenan.
1: Tangke mah diayakeun MTQI.
0: MTQI leres.
1: Diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali.
0: Badan.
1: Boh istri boh pamegetna nya aye
0: sumuhun barudak-barudak teh mah
1: ka hadiahna atuh heuh anu menarik laporan ka pemerintah da butuhkeun pamarentah teh ku jalma iman ku jalma takwa teh
0: ih atuh kan
1: nya aye
0: katenan
1: atuh warga masyarakat sarerea barutuhkeun kana kitu teh
0: atuh peryogieun
1: tah kitu ngadoa teh bibi teh nya aye hapunten tina sagaru pihak kalepatan bibi ageungna alitna
0: sumuhun
1: bibi Nah kitu aji
0: sae
1: kula ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok Nyai. Mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Aya proyek euy.
1: Proyek naon kula?
0: Nya eta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna.
1: Iye inggih, inggih.
0: Tapi ulah ngacirikeun maneh aleut-aleutan.
1: Urang nyiluman we, urang.
0: Nyiluman. Iya,
1: inggih. Inggih, inggih. Ulah.

0: kemana-mana teh lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh
1: eh?
0: Teu kemana-mana dengan mamawa budak atuh
1: ari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing
0: pikeun atuh ka indung
1: bayangkeun ku maneh jeung tibatan aing mamawa lomari
0: mending anak serangan nya apa tak nambikeun ka indungna kan wajibna atuh.
1: Apan indungna teh maot
0: da kunaon maot mah
1: keur ngaramet
0: nah wae ngaramet wae maot
1: digemrong lentah
0: kumaha itu teh wae jeung maot ku lentah
1: aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana didudutan teh ku aing
0: kumaha
1: ceplok kelentah mun marontok teh
0: mun garenut
1: pamajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak betih
0: heuh disedot ku kelentah
1: dina bobogaanana mangkaning meuli numpuk
0: teh aduh paingan
1: marukana guha meureun teh
0: kan saung
1: berarti. ceplok ke didudutan ku aing
0: aing geus kitu
1: aing nu ka 18 didudut teh hese
0: pageuh
1: keureut teh ku aing teh
0: kumaha geus dikeureut
1: aing jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya
0: eta geuneuk geuneuk geuneuk
1: keur mah di luhurna jiga ranca
0: lain ka bina-bina maot teh teu munasabah
2: abah
1: naon
2: ai urang teh de ka mana bae
1: dek
0: usaha
2: naon
1: teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang mah nyahon ditarima gaji
0: jang maraban silain
2: ari mah ka mana bah mah ka mana
1: pan maot
0: heula ge
2: ai maot teh naon ai maot teh naon
1: maot teh dicana ku Allah
0: ditalete
2: oh jadi Allah bogoheun ka mah
1: ih ya mah
0: kana Allah teh banar bawang
1: abong bebenyit
0: abong budak
1: Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ke dihirupkeun deui di ditu.
0: Itu.
2: Eta teh.
0: Wanita lete.
2: Urang ka Allah atuh yeuh ah.
1: Dek naon?
2: Oh, urang nepungan emak.
1: Emangna Allah teh eta teh supir angkot.
0: Murukan ku. Kan kuwu
2: hai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna
1: ku budak Allah teh copet ya sia teh kabina-bina cai
0: burukan si Ius
1: alah ampun
2: ari arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge
1: coba ting menye si Allah butuh tempe
2: gengge
1: oh gengge juga ada tempe ada
0: budak budak
2: apa
1: naon
2: ujang yang disunatan apa
3: karunya ting anak
1: oke geus boga duit
2: nah dari sunatan malain ku duit ku peso
1: Heuh apan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan.
0: Raji sunat teh
2: ih. Oh, ku abah keureutna atuh tong mitah batur.
1: Teu bisa jampena.
2: Diajar. Geus gede kitu awoh ka becus.
1: Nah, abong bebenyit. Yeuh, jelema di dunya teh geus kabagian masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara,
0: petani,
1: tukang tani, supir, eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea.
0: Pana-pana boga keahlian.
1: Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea.
0: Pana-pana boga keahlian.
1: Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat.
0: Itu
2: abah
1: naon
2: hayang disunatan abah buru-buru
1: heueung ke tenang geus boga duit gede
0: nya nyongkeun ka paja
2: dia ayo-ayo wae cenah hoyang maneh mah can disunatan teu meunang mawa teu meunang maca Quran
0: teu meunang ngaji
2: can disunatan
1: wah meunang ka masjid cuk saha teteh diajar mah keun bae can disunatan oge
0: da budak ieuh kudaekna teh untung.
2: Apaan maca Quran mah kudu kudu abdas heula cenah ada.
1: Heeh, ada rek abdas heula teh henteu. Nu penting mah diajar. Diajar.
0: Padahal sudah aya lagi untung.
1: Hayu diajar mah. Hah?
2: Iya. Enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho.
1: Teh geuni.
0: Eta geuni bisa.
1: Teteh huruf hijaiyah nya.
2: Iya.
1: Heeh.
3: Dasar.
1: Alif
2: ba
1: ta
2: sya
1: hai alif teh
2: bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u.
1: Oh, alif teh
2: iya gara sok ku abah bacana eja alif jabar a alif jri alif psu
1: a i u
2: tak itu
0: tak itu eta pintar budak
1: dan ayu beunang. Heeh. Alif naon bae teh?
2: Alif J R I. Alif jabar A. Alif P I U.
1: I A U.
2: Kitu.
0: Benar. Sakitu.
2: Bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun.
0: Allah,
1: eta budak. Lamun hayang in
2: bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun
1: seperti
2: alif nun mati jabar an.
0: Oh atau kes kaninya
2: atau alif tangwin jabar an alif tangwin jri alif tangwin psun
1: anturkun
2: aninun
1: ayo
0: ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebe.
2: Aya hande, aya alif ning harepan nun.
1: Mode?
2: Alif nun mati jabar an. Oh. Sok abah diajar.
0: Sok diajar.
1: Alif nun mati katabrak.
2: Si bulegung.
0: Itu katabrak dari anak asih.
1: Nepi ka kokosehan.
2: Karunya.
0: Bapak Ujang ngalojeng.
2: B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun.
1: Ban tingkeun.
0: Ban bin bun.
2: Ban bin bun.
1: Heeh bener.
0: Meni awam pisan kana agama.
2: B jabar ba B JR bin B PS bu.
1: Ba kakak.
0: Babi bu. Bisa.
2: Dasar kolot belegung.
0: Tak itu.
2: Abah, abah.
1: Naon?
2: Ujang hayang motor, Bah.
1: Naon?
2: Ujang hayang motor.
1: Wah, sia.
0: Mulain-lain.
1: Can wayah. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Can sawawa maneh teh.
0: Karek 6 tahun.
2: Hayang motor, Abah.
0: Duh, teu kekeukeuh.
1: Gableg duit di mana?
2: Ngiridit apa?
0: Coba.
2: Lah.
1: Teu gableg uang muka.
0: Ngiridit.
2: Buru-buru apa?
1: Kudu boga kartu kula warga.
2: Pan aya di awak kartu gaple.
1: Si goblok.
0: Banyak lawa meunang.
2: Aba buru-buru hayang motor apa?
1: Kudu boga. Ye, siate.
3: diku keukeuh.
1: Aing oge teu di baju, boro-boro meuli motor.
2: Buru-buru Abah.
1: Eh. Naon teh teh sia murucut?
2: Kapan ti tadi aing hayang motor hayang motor teh lain dibawa ka WC.
1: Ih, hayang modal budak teh meureun nya. Nah, eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh.
2: Iya beuteung uing ngiridit nyalingit.
1: Alah, deuleup tongong.

0: lampah eta.
1: Duh, yeini.
0: Kacarios ieu Bima. Rakana Arjuna. Kengeng laporan tina kula Sadewa.
1: Duh, yeini.
0: Cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sokalima teh bade langsung guguru elmu. Nyaeta guguru elmu ka nagara awu-awu langit.
1: Beres.
0: Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa. Yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka, raja biadab.
1: Leres.
0: Jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru elmu. Yakin kena bakal nyebarkeun elmu jurig di nagara Amarta.
1: Wah, tangtos.
0: Kukituna Bima lumampah. Maksad bade ngajemput Arjuna.
1: Ya hingga.
0: Nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu. Maklum jelma jangkung gede.
1: Duh.
0: Alumampah di satengahing marga mandeg.

0: Hei, uraga waurangin.
1: Duh. Naon.
0: Maaf kaulariek rek hapus kanagara. Lain dek ngaganggu uraga waurangin. Tapi rek nyokot adik kaula anungaran Arjuna.
1: Sumuhun.
0: Yen teu satuju lamun si Arjuna ku guru elmu.
1: Walah, kanten.
0: Yakin bakal nyebar ilmu jurig di negara ini.
1: Ulah, tantos juragan.

0: Bima lumampah mandek satengahing marga.
1: Duh, iya iki.
0: Nyaita pada lebet ka negara awu-awu langit. Maksad pada nyanak Arjuna.
1: Leres.
0: Kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu ka eta raja.
1: Iya iki.
0: Ngandika. Nyana si Jenet.
2: Walah, panjenengan kula.
0: Tek ngaguru ilmu ka jurig.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sarang ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya.
10: Ya
9: itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an
9: lah. 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari dua kali, Pak.
9: Dua kali ya.
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma ini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
12: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Guru ilmu kajuri.
2: Ya, guru karirwa berinagera.
0: Kena nagara amarta baka asup pangaruh juri.
2: Doh tangtos.
0: Sedangkan di nagara amarta ngabogaan lambang kagungan nagara.
2: Eta ulan.
0: Yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan, ilmu kamanusaan.
2: Beres.
0: Supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan.
2: Sumuhun.
0: Ditetapkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat.
2: Beres.
0: Malah keadilan keur sararea.
2: Doh.
0: Seperti panon poe
2: kumakulan
0: nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade
2: terus
0: disaruakeun kacaangan
2: jadi beda-beda
0: soal ajab eta mah kalakuan pribadina sewang-sewang
2: sumuhun eta ulah
0: sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan. Kari-kari ayeuna rek guguru ka jurig. Anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kana kawasa. Mawa karep sorangan. Bedegong mun tangul sombong.
2: Sombong.
0: Murugul mung diajak hade. Matak teu satuju baka patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di nagara amarta. Hei, urang awu-awu langit. Kaula moal ngaganggu ada ranjeun, pek da keur anjeun.
2: Hak anjeun tamah.
0: Hak anjeun. Hak kaula keur kaula. Agama anjeun keur anjeun, agama kaula keur kaula.
2: Sumuhun. Sewang-sewangan bae kulanah.
0: Tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing, ngaganggu ka Marta dina harti dituar ku aing.
2: Leres.
0: Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima. Gusti Senopati kaula wayahna anjeun menyumput. Itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga.
18: Sae.
0: Kang. Ieu Rayi Arjuna.
18: Sa.
0: Rayi, Kang.
18: Ye, si Jenet.
2: Kalaresan, Ulang.
18: Net.
0: Kaula kareu.

0: ngahalangan karena maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna. Bijilkeun ilmu jurig teh sia. Manya ilmu jurig lempuh gitu. Tega anjeun. Neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing.
1: Pan rek kasiana ka tuang
0: rada. Woi. Ajar Bima. Lamun iya lalaki langit lalanang jaga toto sama nyoli tong ditakis kurang aja.
2: Oh, tong cerakan.
0: Iya.
2: Dibikin, dibikin.
0: Maia ilmu tijurik tiis kia.
1: Kaya karawas. Kaya
2: karawas.
0: Gua naon-naon siya gening guguru tijurik deh. Eh, dah guguru nage acan.
1: Teku nama lang
0: Wais.

0: ayah naon kulang
1: ayah weh gangguan teh
0: ayah weh sesekelan teh mah
1: lanceuk na ngahalangan
2: ayah wae
1: wah wah kuat Arjuna
0: wah ku dedekan ya kutanggungan tapi
1: ngalawan fisik Bima aduh
0: wah
2: leres
1: luar biasa. Arjuna dipangpengkeun kena kana gawir.
0: Walah,
1: enggan nyanak gonewa. Panyarta

0: Ora dene mbrol ketibanan pusakaku.
1: Geres.
0: Alah,
1: kamu iki naon pulang?
0: Baingan. Apa eh, siap Bima dulu.
1: Oh,
0: kan antep dajeng dulurna.

0: Bima.
1: Kesang kitu warah
0: ka. Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge.
1: Teu aya.
0: Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna.
1: Wah. Sebab panteng Pandawa teh pantes.
0: Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima.
1: Leres.
0: Dina caturangga ge geus eleh. Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C.
1: Dina salira ge tebih.
0: Balungna panjang itu mah.
1: Kantenan atuh. Dina langkah ge tebih.
0: Kedah kumaha atuh pamikir carana? Keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun pamikitu mah. Supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Mangga nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Tuh.

0: Tersangka si Arjuna mawa pasukan siluman.
1: Pasukan Barakasan.
0: Lamun kieu carana, sok curig sakti setan kumawasa.
1: Leres.
0: Moal leuwih mulia tibatan manusia.
1: Bahaya.
0: Senadyan si Arjuna mawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini.
1: Doh.
0: Tak penting dining gada-gadaku.
1: Duh!

0: Ayahnya Bima.
1: Benar. Mangsa sakarang Anda akan sakarat.
2: Akan ajal.
3: Akan datang ajal.
1: Datang ajal. Datang ajal sama Wawan.
3: Ajal saja.
1: Oh, si Wawan lah.
2: Namanya wajar saja Wawan.
1: Maju.
4: Wawan Barmaya.
1: Woi. Wala anjir tanaga aing eleh.
2: Woi. Eleh badal.
1: Woi. Sok sia. Woi.

0: baño.
1: Untung jadi babak ringan.
0: Oh, darah siap.

0: biasa. Wah,
1: wah, laras, tos ngamuk eta mah moal nu kieu.
0: Kageteun aing.
2: Abdi kaget.
1: Tang tos.
0: Aya kitu di Amarta teh nya.
1: Banteng, banteng we.
0: Paingan si Bima disebut Banteng Negara.
1: Sakleweng, sakleweng, kulan jelema.
0: Sakti Mandraguna pun julinga papa.
1: Laras.
0: Eta gada dibuntang banting heuna kana kaicing dorok-dok. Hebat gadana daek kitu ditukeuran ku bawang Sakinda.
1: Moal ge dipasikeun atuh.
0: Tapi parendene kitu. Moal putus asa ayeuna mah rek make elmu jero sia.
1: Make elmu lemes.
0: Dek ku jalan lemes.
1: Jalan tarahal memayang kiat atuh.
0: Ieu Senopati ti nagara awu langit dudu denawa samanea.
1: Duh, ieu inggih.
0: Nya eta ngagunakeun elmuna. Dieu leuweung bakal karungkup ku pepedut.
1: Yeah.
0: Bakal karungkup ku kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Eta meureumkeun panona.
1: Yeah.
0: Matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Iye inggih.
0: Dene rakin kang ngawatek ilmu.

0: malam tumraping api.
1: Duh, yai.
0: Saci duhing metu sakacaping nyatan.
1: Leres.
0: Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudeum. Lami-lami poek. Margi kabut turun ti luhur.
1: Oh,
0: eta moekan ieu tempat.

0: curuk-curuk acan.
1: Sampun dadia dalu.
0: Doros.
1: Let. Let. Di mana ye? Let. Celaka lu.
0: Doh, kade atu aden. Ah, koe. Pilih.
2: Ayah, koe, na.
0: Hei, kade gawir. Kade. Kena dicolokan di lakulan.
1: Penasti kersah yang domamparan.
0: Doh, yege.
1: Barang Bima ngalengkah kaharep.
0: Beres.
1: Samaruk eta tetin saken padahal gawir arus sakitulung kawing. Bima tiba baranting rag-rag kahanap.
0: Doh.
1: Dihanap ayak ma. Yeta ransa.
0: Beres.
1: Bima ngegebrus kana letak. Tigebrus kana letak samet beheng ukay-ukay.
0: Doh.
1: Itu kaya anana. Wah, ya, pengaruh poek di tempat.
3: It was... Oh.

0: aing ti gebrus.
1: Amuing.
0: Den. Tolong, Den. Den.
1: Nawa ke gumojeng.
0: Ti gebrus tuh anu jero.
1: Sumuhun kula.
0: Anu ju sia. Arjuna.
2: Kaulanun.
0: Si Bima ti gebrus keneh antep. Den. Tolong, Den.
2: Hayu nyebut jeneng teh ka saha? Ka kaula.
0: Nah, tina Arjuna kana jenet.
1: Biasa tebi.
0: Da biasa nama ka Abdullah nu geus jumah.
2: Margi ngaran kaula teh Janaka.
1: Oh, eta.
0: Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka.
2: Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka.
1: Oh, baik, baik ngana tuh.
0: Eh, dah. Tolong, Den.
2: Si Bima ngomongna endet-endetan.
1: Aduh. Heeh. Pakatun eta manjat kajaroan.
0: Den.
2: Dah.
0: Tolong aku, Den. Digebrus. Den.
2: Si Bima ngomongna endet-endetan. Dah.
0: Aya nu ngalele.
2: Net.

0: aing nu gelo lain gitu.
1: Mane kenaheun teu
0: ka? Duh ampun.
1: Saha
0: atuh? Aing juga aing belenjuk.
1: Aing teu.
0: Aya nu hayang nanyaan.
1: Bari kada klip.
0: Arjuna, kaula kumaha? Keunean tep si Bima. Da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Iji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun.
1: Atos teu aya.
0: Ngaranna si Bima.
1: Leres.
0: Lanjut.
1: Lanjut.

0: banglus lampahipun.
1: Duh.
0: Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati ingalagati nagara awu-awu langit.
1: Duh, leres.
0: Sareng Sena ngarubuhkeun Bima. Anu kiwari cocorowokan dina emah. Dina letak teu ditolih ku Arjuna.

0: tuna lampah eta. Kacarios ieu Astra jingga sareng Dawala di perjalanan.
1: Duh, leres.
0: Bade deudeuheus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira. Wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales. Parantos sasasih lamina. Semar Kiwari ukur ngajoprak ngan ukur empes-empesan napasna kaluar kaja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
6: Untuk informasinya Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08-13-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 08-13-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08-13-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya,
13: Kang.
0: Bade kapusir dayeuh dikeun nepangan dunungan.
13: Oh, Akang teh bade kapusir dayeuh. Maksana ka dunungan.
0: Jadi pati-pati bapak maot oge dek teh bebeja heula we ka dunungan bisi bisi nganaha-naha
13: nya atuh Akang. Na bapa teh kunaon di Akang
0: ieu parantos sasasi bapa Semar teh damang.
13: Oh bapa teh
0: ayeuna teh dileukeus ripuh pisan deuleuh ngan ema we nu nungguan teh
13: aya bedana nya nah berita aya wartos Akang teh
0: si Gareng ka itu ka Sekar Mume
13: sumohon
0: karamana Ma Siti Ragen
13: sumohon ya
0: kitu we dek men tapi ubareun sudewek di kadunungan bebeja bisi maot isuk atawa pageto
13: ih atuh kandemnan
0: ngaran-ngaran heeh aitu bebeja mah dewek bisi di tegor
13: bisi dinaha-naha Kang teh
0: dek men tadi hampura kau ngajelema we bisi dina sajroning dewek papangih pikageuleuhun pikakeseuleun
13: nya urang salin hampura
0: kaleuwihan basa Semar
13: sumohon
0: menta dihampura ku sararea
13: ih sami-sami Kang sanaos teh abdi
0: bisi diparengkeun maot isuk atawa pageto
13: laras abong da yuswa mah teu apal atuh Akang eh sae Kang sae kitu teh mah
0: ngandek nyimpang heula ka nya ka pamulihan
13: ka pamulihan ka sahar ya Kang di pamulihan
14: aya hiburan
0: kawas Bapak Haji Nur Rohman kaapana Wulan
13: oh eta teh eta Umadris lain Akang mesti
0: bisi diparengkeun bapa dewek maot bisi teh boga keur sedekah dek menta bawang dek
13: ah ka dinyawe nyuhungkeun
14: telur asin mah aya ti Pak Uyun
0: alah
13: nyuhungkeun ae atuh ka dinya Kang
0: ah di halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek sok serang batuk
13: ih nya kitu Akang perubahan cuaca
0: perubahan cuaca
13: batuk teh jeung flu ih gagal
0: kaanginan teuing ngurang teh euy
13: nyata tos atuh
0: lain eta masjid nepi ka agreng gitu deuleuh
13: nepi ka agreng gitu Kang resep ningalna ge kulan
0: megah masjid teh euy
13: sumuhun
0: masjid at-taqwa
13: at-taqwa samiliar langkung
0: eta teh swadaya masyarakat murni
13: sumuhun kulan murni
0: disarengan kurus sedekahna bumi
13: kadenan sedekahna bumi
0: nyukurkeun ka bumi ka cai ka angin ka seuneu
13: ih kadenan
0: anu geus mawa hurip keur urang sararea
13: sebagian tina tani di dieu mah Kang teh
0: oh da puguh cikal bakal teh ti dinya urang teh heeh dina opat unsur
13: kadenan urang teh kedah nyukurkeun
0: ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuhkeun.
13: Oh kitu Kang.
0: Dalintang ti urang anu bararutuh.
13: Manusia anu bararutuhnya Kang.
0: Ngan di mana meureunan heueuh. Geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran.
13: Oh, lar.
0: Abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup.
13: Ta eta.
0: Hayu carana syukur kumaha we rupa-rupa.
13: Rupi-rupi tatenya Kang.
0: Aya anu nabeuh wayang.
13: Aya.
0: Aya anu ngajakatkeun sabagian tina hartana.
13: Oh. Eta teh syukur keneh.
0: Oh, sarua eta oge.
13: Aya tina doa nya Kang.
0: Kolaborasi.
13: Laras.
0: Wayang Kemang Api.
13: Oh, rupi-rupi geuningan Kang.
0: Abeh bisa kumpul sarerea, lempeng jeung agama nyaeta tiasa silaturahim.
13: Silaturahim.
0: Man ahabba ayo bisa tolahu fi rizqihi.
13: Kumaha teh?
0: Wa ayun insyaallah fi asyarihi fal yasir rahimah.
13: Laras naon?
0: Jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina.
13: Amin. Amin.
0: Mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing arageung milik paranjang Yusua.
13: Amin.
0: Heeh.
13: Amin akang.
0: Tah kitu euy.
13: Sae teteh kulah.
0: Ngaliwatan pagelaran wayang.
13: Hiburanana.
0: Hiburanana. Tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi
13: sing jadi tungtuna
0: ulah jadi naon ngaranna teh gogonyakan ngungkul tapi cing jadi tungtunan
13: leres ulah jadi panyarewedan
0: sono ka urang dieu
13: aduh atuh kan tenan
0: kasetna we PCD nu geus nepi ka dieu teh dewek pakakara ka dieu yeuh
13: ai PCD na mah tos dugi
0: ti pai ai sugan teh teu jauh keun ku jauh nama eta jalan rusak aing lamun aya nu ngad lamun aya nu reuneuh teh mah jug-jug borosot teh ngajuru reuneuh
13: atuh anu Jawa Barat Jawa Tengah atuh Akang teh ieu teh benten provinsi ya pasti we tebih
0: ulah ngaran-ngaran Jawa Barat Jawa Tengah heeh
13: da tebih atuh
0: beda provinsi tangtuna oge urang teh ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana
13: taeta
0: bilih beda cara hapunten teh sareng Akang
13: sumuhun
0: panai ti dieu ka wetan mah pan wayang kulit
13: Akang teh dapat
0: urang dieu ayeuna nanggap wayang golek jadi reueus Akang teh
13: ih kan tenan
0: tapi dalang entus oge teh tegas sok make wayang golek ayeuna mah
13: ayeuna mah
0: oh.
13: Nya di dieu teh kulan
0: sok ah
13: naon
0: urang hiburan heula lanan
13: oh hiburan mah
0: perlu ada urang mah fungsina ge hiburan heeh
13: priyogi hiburan
0: ngahibur warga masyarakat pamulihan sabudeureunana
13: kacamatan Larangan Kang
0: anu nuju sedekah bumi
13: sumuhun
0: karunangeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh peuting ieu
13: sumuhun sae
0: cing muga-muga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat karuat imana karuat takwana
13: karuat
0: bisa ngarawat dirina
13: sumuhun
0: nya
13: leres
0: cing bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan
13: ngarawat rezekina
0: anu ayeuna geus kacontoan geus ngawujud jadi masjid
13: sumuhun
0: ieu masjid jadi ciri nu mandiri ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan
13: leres
0: jadi rakyat di pamulihan mah geus bisa ngawujudkeun masjid
13: kasaksi kurang
0: ya
13: kasaksi ku sadayana
15: hibur kurang leres
0: Tah di luhur oge kitu cing bener-bener ieu mah didenge-denge dengan para sea di dulu di luhurnya.
13: Lain kan sirik cokelan kesalahan.
0: Eleh keneh ku rakyat pamulihan geus bisa ngawujudkeun cirina tina persatuan tina gotong royong teh. Geus ngawujud jadi masjid anu agreng. Jadi sejarah cacak di kampung.
13: Ya bari sadesa akang teh.
0: Mah ieu anu di kota mah nya euy.
13: Kira ku teh era aja
0: kan. Ribut-ribut jeung loba di demo deh.
13: Tenan
0: bener. Heeh. Sok ah hiburan ah.
13: Lah, mangga hiburan mah. Naon hiburan Kang Kiping naon?
0: Menta lagu deh.
13: Eh, nya sok atuh menta lagu mah.
0: Hayang Bang Bung Hideung.
13: Alah, Bang Bung Hideung akan.
0: Bang Bung Hideung deh ka sok nya ah.
13: Naekeun kana kukupu pantes.
0: Naek kana kukupu. Kade ulah naik ojek, naik kukupu.
13: Asa cocok jeung daerah teh.
0: Cing Neng Nunung kan nyasa ngakeun ieu ka CSCS nu aya di dieu, para panitia.
13: Para panitia.
0: Bah Yuyud buser aya ti Polres Brebes.
13: Polres Braba.
0: Hering Aro. Bapak Kuwu Madris. Pak Sekde Suwarto.
13: Aya.
0: Bapak Siswoyo ketua. Bapak Haji Didi Benahara.
13: Benar.
0: Bapak Tarsiman.
13: Bapak Tarsiman.
0: Bapak Haji Nurrahman.
13: Laras sesepuh.
0: Apa Nawulan?
13: Apa Nawulan?
0: Mama Kirjo.
13: Kirjo Laras.
0: Pak Darto Kesra aya.
13: Aya.
0: Mama Ajis aya.
13: Aya Mama Ajis.
0: Bapak Reja.
13: Sumpi.
0: Pak Nadi. Pak Rodi.
13: Aya. Sadayana.
0: Pak Wastam.
13: Pak Wastam.
0: Pak RW Sunardi aya.
13: Aya.
0: Bang Mamat.
13: Bang Mamat. Para RW.
0: Bapak Subad.
13: Laras.
0: DPRD Brebes.
13: Brebes Sumping.
0: Kang Asep Eyet.
13: Aya.
0: Sareng Teh Nopi.
13: Sareng Teh Nopi.
0: Nuhun kagegeleanana katampi.
13: Para RT, para RW.
0: Oh, dulu itu urang Jamasih.
13: Wah,
0: urang Karang Semung.
13: Karang Semung.
0: Urang Buara.
13: Buara.
0: Kama.
13: Kama.
0: Dukuh Palatar.
13: Aya.
0: Karang Bokong.
13: Aya.
0: Sindang Jaya.
13: Aya.
0: Cikosa.
13: Aya.
0: Cisureuh.
13: Aya.
0: Cikiih geus teh.
13: Lain eta ku apal Kang.
14: Cikiih jeung Cileuhan.
13: Cacak di Jawa Tengah rarapal sia Kang.
0: Deukeut ka situ malah hayu di dieu mah nya.
13: Heeh.
0: Urang Salem aya nu ka dieu.
13: Aya. Salem aya ku dipengker.
0: Alah, sok ah. Bang Bung Hideung Neng Nunung.
13: Geragorowokeun ibu.
0: Bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat. Keur beger teh aya engke nyaho.
13: Eta teh.
14: Beda da montok ayeuna.
13: Beger pamungkas.

0: Yang pamulihan sajabana tinga wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja.
1: Naon lapangan kerja di antaranya?
0: Apaan itu tingali?
1: Naon?
0: Ngeunaan ekonomi. Anu jualan loba ngajajar. Anu dagang. Apaan eta teh milu hirup?
1: Oh bener, bener.
0: Teu saeutik ibadah teh teh.
1: Ibadah gede nya Kang.
0: Heeh.
1: Bener nu
0: usaha. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing.
1: Anu jualan bener.
2: Ibadah gede.
0: Ibadah gede ieu.
1: Laras.
0: Tah, sejarah ti para wali nepi ka kieu.
1: Kumaha?
0: Nya. Oh. Ningkatkeun perekonomian ya. Rakyat.
1: Ya, ya melalui hiburan wayang.
0: Hiburan wayang, pan.
1: Kenat.
0: Karasa urang ku sarerea. Alah maralak aya hujannya.
1: Bagus ya.
0: Keukeun bae barokah teh teh.
1: Barokah. Diarep-arep ku tukang tani eta teh.
2: Diantos-antos.
0: Diantos-antos ku sarerea pan.
1: Ngomong ku ahli tani weh.
0: Ku ahli tani mah nu rek melak pare, heeh.
2: Pawang kacebor.
1: Pawang deui.
0: Bener. Oh, kene da usumna ieu mah.
1: Geus waktuna.
0: Heeh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun.
1: Laras.
3: Siap-siap
1: tong. Sakitu oge. Lamorukan.
0: Hujan ngiuhan heula.
1: Ngiuhan teh hujan mah.
0: Iya.
2: Alah, Kakang aya nu ngecek
1: eta kieu. Da teu jadi matak
0: atuh. Aya saha?
2: Apana wulan?
0: Apana wulan? Alhamdulillah.
1: Apana
0: wulan? Apana wulan? Di bapak panitia nyecep.
1: Lara.
0: Nyecep.
1: Nyecep
0: ka. Jajak ka luhur heureun asira nuhun.
1: Ya bisi bade akan ka puseur dayeuh eta ongkosna.
0: Alah, boga ongkosna ieu euy ah.
1: Bisi bade ka puseur dayeuh.
0: Nuhun apana wulan di bapak panitia ieu ah.
1: Lara.
0: Mudah-mudahan panjang Yusua ageung milih.
1: Amin.
0: Heeh. Alah.
1: Keburukan teh.
0: Paingannya panas di tadi.
2: Wah. Oh. Bayong yang
1: panasna teu katulungan.
0: Tiburang keneh tadi baru dang bayong yang ae Ustaz Ayub ka dieu nya.
1: Aya.
0: Rehon. Ai suka teh jauh kieu Ayub aduh.
1: Aya Pa Ustaz Ayub.
2: Pengalaman teh aja.
0: Heeh. Pengalaman nepi ka kieu yeuh.
1: Oh, pengalaman urang teh.
0: Heeh.
1: Ari akan.
0: Alah.
1: Pengalaman apa nepi ka kieu
0: nya. Mudah-mudahan eh saeutik hujanna nya.
1: Mugi-mugi wae
0: ulah. Maralake wungkul kitu.
1: Maralake isuk
0: pasti gede. Ya. Mun aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede.
2: Lumayan nonton Akang di urang dieu.
0: Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit.
1: Ngalegaan deklit. Kuasa moal maralah kana
2: hujan. Cek ulah bocor.
0: Atawa syaratna teh newak anak bangkong.
1: Dikumaha Akang teh?
0: Gantungkeun luhureun panto.
1: Oh.
0: Gerape kumaha turun.
2: Nya nya bangkongna.
1: Nya moal bangkongna mah. Heeh. Da digantungkeun di hujan mah anger.
2: Di hujan mah anger gebret.
1: Eta mah gantungkeun hansip.
0: Eta jangkrik muni ngeleketek ka aing kana tonggong kana suku.
1: Heeh di ditu loba Kang jangkrik.
0: Heeh lah. Ya,
1: Kang.
0: Urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun.
1: Sumuh.
0: Kantun ngamakmurkeunana.
1: Amin.
0: Kantun ngamumulena.
1: Mumulena.
0: Iya, tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub.
1: Laras.
0: Di Kuningan Lebak Wangi.
1: Lebak Wangi. Sering ka dieu aja.
0: Masyarakat sararumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub.
1: Sumuhun.
0: Hah?
1: Laras.
0: Kalayan ngawilujengkeun yeuh ka urang Brebes. Parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat
1: menang nyaring rakyat
0: kantun ayeuna mah nyumponan.

0: Janji-janjina
1: sumuhun
0: dina
1: waktu kampanye
0: tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta menta buktikeun janji-janjina
1: teh
0: lan kitu tah buru-buru heulakeun jalan yeuh nu kurang pikeun ruksak yeuh duh gerakeun
2: sarana jalan
1: mah sarana
0: sarana
1: urang Bandung Petani butuh bawang teh ka dieu Pak.
0: Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu engke mah.
1: Ka dieu.
0: Hooh. Bapak Haji Nur Rohman.
1: Laras.
0: Jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah.
1: Heeh. Ka Pakuwu Madris naon?
0: Ka Puyuk Pak Pakuwu Madris.
1: Laras.
0: Iya. Nuhun ah. Yang
1: ulang.
0: Gak gede aja hujan teh.
3: Tuh.
0: Gedean, Pak. Sok jangar neng ka kahujanan teh.
1: Nya tukang da jalma kurang sare urang
0: mah. Lain ai di Jawa Tengah mah panheueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mecinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa.
1: Biasa.
0: Pala linter urang dieu mah deuleu.
1: Sundana sae.
0: Heeh.
1: Ai Jawa mah
0: kumaha. Wilujeng dalu lan wilujeng bidanget kaken lakon ingkang menika. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Apa kangge?
0: Buat minang. Ngan ai ti Jawa Barat mah meureuran ku A.
1: Ku A.
0: Ai Jawa Tengah mah ku O.
1: Oh, bedana teh kitu.
0: Surep doto pitonohan neunggi Kang Kae koa di Dosa Purwa. Raden Naryo Bratasena. Moro jol moro panonon. Kolor moro sot. Dosa nolol. Ala nong tot bool. Ala
1: bedana teh ku unggul.
0: Baheno
1: bari
0: bolotot
1: bolotot bari nyemplong
0: ya gitu jang
1: han bari
0: nyemplong alah kabeneran ieu warang gono na aya warang gono
1: warang gono na ge dua mun di Jawa mah warang gono
0: oh di urang mesinen
1: Jawa mah warang gono
0: heeh ah wilujeng ge kitu ka bapa dalang entus di Tegal dalang mantep Sudarsono
1: ya,
0: bapak dalang Anom Suroto Joko Edon Edan
1: dalang Jahaho pandidi
0: Ayub ay Ayub Bayu Aji dalang teh
1: dalang
0: kamari aya dina TV ning Bayu Aji
1: Bayu Aji teh
0: lalakon Kumbakarna Lena ya
1: ulan
0: tah kitu euy urang ngadoa penting ieu nya.
1: Sae Kang.
0: Mudah-mudahan para Nyang Yusua arageung milikina tani na cinglangkung mu cekil kapetik hasil kala buahna.
1: Amin.
0: Kala buahna mah nya. Cangkangna piceun. Alah, loba CS-CS na nya si Cepot mah di dieu.
1: Wah, di dieu mah Kang. Akang mah loba baraya.
0: Ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah, Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh.
1: Bagong.
0: Bagong ngan bungsu di dieu mah teh ka cikal di Cepot mah.
1: Heeh, gareng teh cikal.
0: Tah kitu heukeun bae da eta mah teh nyaho lahirna ah. Tangah sabaraha-sabarahanna teh nyaho.
1: Ya. Urang ge lahir akang teu apa.
0: Tah kitu euy.
1: Ciri khas.
0: Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten.
1: Amin.
0: Bilih beda cara sareng urang dieu.
1: Beda koki, beda masakannya kan.
0: Ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung birita sacarana teh apaan heuh?
1: Oh, sumuh.
0: Kitu. Alah. Ingah deui keur ngigal heula sakedeung.
1: Ah, sok atuh. Geura disalin.
0: Salin heula sakedeung.
2: Salin.
1: Geura salin ngarah rada gaya. Sok boro-boro atuh. Salin lalaki mana teu mode awewe.
0: Tadi dicecep ku panitia.
1: Nya.
0: Pake meuli baju
1: weh. Adeuh. menik gaya ini si Sarin mana ya kawas banar bawa
0: ah karpia karpia nah. Anu penting orang mah hiburan nih heh
1: hiburan nih
0: jangan lupa oke okay. Tanpa hiburan
2: awas
1: kade leueur
0: reueur
1: leueur pakai karpil teh ari hujan mah mah
0: omah tah ulah teh dikenangan ah.
1: Nah Kang balai dikenangan gitu
0: ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era
1: oh nya
0: ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu.
1: Nah Kang balai
0: dikenangan izin ku Pak Haji Nur Rohman
1: ah tukang tenan
0: iya donatur ieu teh pangagungna
1: can pakuwu pan
0: can pakuwu apana wulan
1: apana wulan
0: wah sararea para pemuda para pemudi na
1: nyah
0: istuningan buruk naon rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan
1: potong royong na teu bener Kang
0: jadi suri tauladan keur desa-desa nu sejena
1: sumuh
0: dina sagala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna
1: sakitu wegahna
0: heeh kantun ngamumulehna
1: masjid at-taqwa ah.
0: Ya kudu dibayar ku dewek
1: lain da atuh ku tukang kenang teh capeun mayar ieu gegal teh
0: oh saha atuh anu digawe teh cape
1: da ge ai digawe mah kabeh cape tapi pan kudu aya buruhanana kudu aya buruhanana
0: sabaraha sabelekukna
1: sabelekuk saperti
0: oh, apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak deui ieu bangpak bangpak tulak bantingkeun mundur mundur mundur maju maju maju jaipong jaipong blekuk teh kitu blekuk eta sablekuk kitu teh sabaraha teh
1: 20.000 sabalekuk
0: 20.000 sabalekuk
1: 20.000 sabalekuk 2 kiloan bawa
0: oh sakitu
1: nyata sakitu teh 20.000
0: lamun 2 kitu
1: 40
0: lamun tilu kitu
1: 60.000
0: lamun kitu na ngarecek
1: atuh kumaha loba ngabelekukna ari kari ngitung paneuri
0: sok meuli dewek ah
1: sabaraha eun Kang teh
0: 100 belek 100 ribuan
1: nah setik-etik teh ngitungan 5 belekukeun bareng
0: 100 ribu teh 5 belekuk
1: 5 belekukeun atuh da moal karasa
0: geus oh 5 kitu heeh lamun ngeunah tuluykeun geuna duit papaneuri oke
1: boleh
0: cobaan
1: rin bere 5 belekuk 100 ribuan lumayan dek meuli bawang
0: nah teu kudu meuli da ngagarantung
1: meuli ogoh sok 5 belekukeun
2: siap Kang

mane da loba nya. Kudu make gaya tuh.

0: Mata kiri pulang
1: apa pohon? Lulus kena tuur, lulus.
0: Kita pasti. Mata kiri pulang apa pohon? Dek itu.
1: Alah, bawa tu kuning alah. Alah.
0: Nembarukan teh kumaha.
1: Oh, hitung hitung mah pendek hujan ya. Ini pemajikan mantap. Alah. Oh, itu si Sayub menyiksa dia.
0: Waduh, hey, nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit.
2: Iblis.
0: Tapi kan nyempring gitu.
1: Oh, wayang kulit kayaknya kegigir. Mula lajo nanti harap di tukang. Wayang golek matangan di gigir.
3: Bebas dilihat.
1: Umi kunjang ganjing langit lap-lap katon.

0: Si. Aduh, kepala aku cekot-cekot.
1: Si. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena.
2: Aduh.
3: Geuleuh ti ditukang.
0: Nuhun Kali Jabrik. Nuhun Sunan Kali Loteng.
1: Sok-sok kali geus
0: teu atuh.
1: Sok jang wani. Pasti anak Allah si Akang.
0: Mararajeng

0: bagja mana buluk ilah
1: omui
0: ngatur ke sebah bagja sulam nuhun pot kok gening mana haya di dia nuhun ulan
1: mana eta
0: alah gusti
1: aya dunungan aya
0: bapak sembah kapi hatur dunungan
1: aya bapak nuhun
0: dawala
1: bapak Jokowi
0: mana we teh teu aya bapak Jokowi
1: Leret atuh.
2: Sunga teh lain gawir.
1: Sakitu lawang napa?
0: Alah. Dek ka mana maneh? Abdi teh bade deudeuhus ka icu ka puseur dayeuh. Kabeneran atuh bisa tepung di dieu. Sumuhun, Brad. Dupi agan bade jengkar ka mana teh? Dek nepungan bapa maneh. Uluh. Uninga ti saha, Brad? Naon? Ih. Mana we teh aya wartoseun? Saleresna pun bapa teh teu damang, Brad. Bapa maneh gering. Nuhun, Brad. Parantos sasasi. Parantos sasasi pun bapa teh teu damang.
1: Alahna din. Perukan teh teu damang.
0: Panyakit naon? Hay kawitna mah hareeng. Bisul beunyeur.
1: Lami-lami.
0: Gegerungan eh dugi kaki wari ge. Atuh da tukang beri tadina.
1: Lami-lami tipes.
0: Lami-lami panginten tipes. Tos dilanongan eta ge ku abdi teh. Wah, ku sagala rupi lanong. Teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge. Sagala dibantun ku abdi teh ka dokter.
1: Kado kapus
0: kesnya. Gak sia salah dari dibawa ke dokter hewan.
1: Pokok disuntik rek.
0: Ka rumah sakit jiwa tilu balikan. Bilih kakandungan bulan. Di parios ku bidan. Patuanganna teh ngabeureuhan. Bilih bapak maneh teh nguhun ulah
1: bilih kemar budak
0: teu apa kaula bapak maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya atuh kula da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah ka rorompok ulah
1: ya bisa jam 2 malam
0: hayu teu nanaon urang teu

0: Semar Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang unga dinten nu ngalayat teureureuh hasil tina kasaean ka masyarakat kitu bayana. Alasan rine nu ngalayat parantos teu araya
1: leres
0: Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napas nu kadangu
1: doh
0: ku garwana
1: leres
0: parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular-giler socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna kaid Semar Badranaya
1: leres
0: Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dangdaunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dangdaunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu
1: teh
0: hayu mulang pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang
1: leres
0: atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha
1: walah leres
0: kitu

0: semak katuran rawuh kahunyuk pangrasa pangaulaan. Nuhun ajeng. Tingali pun lanceuk kaula nun ngalukur empes-empesan. Parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangrasa.
1: Sugeng.
0: Kakang Semar. Kang, ieu kaula ye.
1: Tiasa ngawaler kula.
0: Aduh. Panyawat naon aceuk? Anu mawi duka kaula nun pangrasa. Pelak sareng pun anak Astra Jingga sareng Dawala di jalan bi. Kudu kumaha kaula nyaritana?

0: sembah api hatur mah.
1: Nuhun jang. Penak di mana sarang dunungan?
0: Di jalan. Kalau resan mereka di pak, iya dunungan teh aya ya, bapak, pak.
1: Kaya nama janggus telebat cai-cai acan bapak mana?
0: Diuk. Sabar jeung tawakal cek.
2: Apun dan tina sagaru pihak kalapatan dan apun bapak lah. Tina salah beting ulun kumawula. Tangkos na wagi seur lepat nabatan larasna. Dihampura kot.
0: Mak, ya abdi.
1: Nuhun jang. Tingali bapak mana haya nama geste bisa nyarita.
0: Pak, teka bujeng abdi meser martabak tidak terdugi ke kota. Pak, bapak.
1: Tebisa jang, tebisa nyarita.
0: Hapunten bapak, abdi hapunten. Tunungan hapunten kalepatan pun bapak.
2: Dihampura dawala.
3: Gamu gawe, tiasa ngahapunten karena kalepatan pun bapak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadiena gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Ya tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Oke, Kak Ibu mantan ayah kapayun cenah geci.
1: Kak Ibu mantan.
0: Pasti nanjaran di suai-suai sora macam kapayun. Sakan tenang sareng

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat, sapertos abdi, cobi meser alfa propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfapilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi, Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitunya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes mahintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo.
7: Ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8068 60. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu tos karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bano badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Ayo karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa, we gitu, we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena, gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisci Amis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu.

0: Anu kesaksiana, doa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyong unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya itu pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada itu asap emang nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabrahalami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos ka herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ge pa capek
0: gitu
1: oh
0: ayana mah saatos ta konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareut riet pak udah ulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji, saya kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
0: Mohonnya. Ini betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming. Kajawab nyata Pak Oming kan bisa sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Iya Kak Propolis itu cocok. Hari abli mah nyatugan gitu. Ayah sajen gitu anu baden kos abli bade ka propolis semangat nama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin ya, amin. Gitu.
4: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Mau
5: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: ento sehatnya,
2: pas
1: lungsur,
2: kantun, rematikna salit.
1: Rematikna salit
2: sarang
1: radang pinggulnya?
2: Radang pinggul namun.
1: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
2: Mohon.
1: Alhamdulillah, ini akan dilajengkan ya?
2: Mohon. Alhamdulillah, ini namanya tos dekaraos.
1: Sabara kali sadin tengah leut?
2: Tilu kali.
1: Sabara tetes ta?
2: Genep tetes.
1: Berarti anjing?
2: Siang, sarang wongi.
1: Wongi bebe dibobonya?
2: Mohon.
1: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah, ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam menjalani sebuah kehidupan ada hal yang terkadang tidak sesuai harapan kita, sahabat MK. Yang bisa jadi, sahabat MK, ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, tetapi ternyata di balik itu ada kebaikan yang belum kita pahami. Ada rencana yang tidak berjalan sesuai keinginan kita, ada jalan yang tidak kita inginkan ataupun juga tertutup, ataupun juga ada sesuatu yang harus kita lepaskan, sahabat MK, saat mengalaminya. Mungkin terasa berat, tetapi sahabat MK, bisa jadi Allah sedang menjaga kita melalui sesuatu yang belum mampu kita lihat. Karena itu, sahabat MK, rasa syukur tidak hanya hadir ketika mendapatkan apa yang kita harapkan. Ada kalanya, sahabat MK, kita juga bersyukur atas sesuatu yang Allah pilihkan untuk tidak terjadi dalam hidup kita, sahabat MK. Bisa jadi hal-hal yang tidak kita ketahui ada hikmah di dalamnya yang Allah hadirkan, sahabat MK. Maka mari kita hadirkan senantiasa syukur kita kepada Allah, dan juga husnuzan kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali menemani, membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir di edisi pagi hari ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026, ataupun juga sahabat MK, bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kurang bersyukur. Insyaallah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MG, di pagi hari ini. Baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MG, terkhusus juga di hari Jumat ini, waktu yang penuh berkah, yang tentunya bisa menjadi jalan Allah kabulkan doa kita, serta juga dapat melengkapkan, sahabat MG.

kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini. Kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak selain melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dan dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Selain itu juga dapat Anda manfaatkan beberapa media sosial kami, terkhusus bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Ada melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian yang dapat Anda simak juga, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan live TikTok kami di @MKFM Bandung. Sayang memburu. Selain itu juga sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi, yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Adamu harusku. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Aku ini. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita menjadi bagian di dalamnya, sahabat MK. Takutkan siksamu, hamba. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Setiap hari, setiap ketika. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya.

wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

0: segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha dekat, maha tahu segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di langit dan bumi kecuali pasti, pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti semuanya dikuasai Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak akan meleset, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, tidak bisa dipercepat. Satu-satunya penguasa segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala-galanya. Jadi kalau ingin tahu jabatan apa, gelar apa yang terbaik, terkeren, jabatan terkeren adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hamba Allah tidak keren. Mau jadi pangkat tertinggi biasa saja, itu cuma casing, bungkus. Maka jangan terkagum-kagum kepada casing, terkagum-kagumlah kepada yang menciptakan, memiliki segala-galanya. Kalau orang kekaguman ke Allahnya sudah memenuhi hatinya, dunia ini gak ada apa-apanya. Banyak yang menarik di dunia tapi tidak pernah diagung-agungkan, biasa saja lah. Cuma ya ginilah dunia, acting sebentar, manggung sebentar, kemudian menua, memeot. Memang ada yang memuai, tapi lama-lama juga mengkerut dan meot. Betul ya, Cik? Maut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah, pejamkan pada diri kami iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Kami ingin menjadi orang yang sangat yakin padamu ya Allah, yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu merasa dilihat olehmu, didengar olehmu, ditemani olehmu, sehingga tidak ada sekejap pun dalam hidup ini berpaling darimu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun selain cukupkan hati ini hanya berharap padamu, karena engkaulah Tuhan kami, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Jangan pernah biarkan hati ini dilanda rasa cinta membara kecuali kepadamu ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang selalu menggebu selain rindu ya Allah, ingin bisa berjumpa denganmu. Wahai pemilik alam semesta yang maha menatap, jadikan sepanjang umur yang tersisa ini seluruhnya hanyalah untukmu, mengabdi padamu dengan sepenuh jiwa raga ini. Takdirkan untuk kami hanya takdir terbaik ya Allah yang membuat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, Engkau mendengarkan setiap ucapan. Kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ini enak sekali hadirin. Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Tinggal doa, tinggal minta. Tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup ini kecuali Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah merintih kepada siapapun, tidak terjadi illa biiznillah. Kita ngarep-ngarep apa saja, pasti yang kita inginkan ini adalah milik Allah, dikuasai Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya tidak ribet hidup ini sebetulnya, tidak ribet hadirin. Masalahnya adalah kita tidak kenal kepada Allah. Karena tidak kenal ke Allah, jadi kita tidak tahu kepada siapa nih kita mengabdikan hidup ini. Minta ke siapa, takut ke siapa, harus bagaimana, tidak tahu. Jadi ribet. Padahal apa yang kita inginkan pasti Allah yang punya, dan baru bisa berjumpa dengan kita kalau Allah yang menghendaki. Dan Allah nyuruh doa, ud'uni astajib lakum. Itu mesti Pak dikabulkan loh Pak, doa kita sepanjang niat dan syaratnya benar dikabulkan. Tapi kenapa ya A, saya sudah doa tapi enggak dikabulkan? Allah mendengar semua doa. Tidak ada yang tidak didengar. Innaka antas sami'ul 'alim. Jadi mau doa pelan, doa agak keras, doa di dalam hati, tidak ada yang tidak didengar. Dan tidak ada yang disia-siakan. Dikabulkan. Kata para ulama, ada yang dengan doa itu musibah dikalahkan oleh Allah. Ada yang dengan doa itu musibah diringankan. Ada yang dengan doa itu musibah terjadi tetap, tapi dirinya dikuatkan. Jadi tidak ada yang disia-siakan. Doa walaupun belum wujud yang kita inginkan, tapi hati kita sudah ditolong oleh Allah lebih kuat. Dengan doa lebih tenang. Dengan doa bisa lebih sabar. Betul? Dengan doa kita lebih syukur. Jadi walaupun belum dapat, misal siapa yang kemarin ingin jadi presiden, emang doanya agak ini ya, agak masalah. Kalaupun doa, misal ada yang belum dapat jodoh, jodohnya belum dipertemukan oleh Allah, tapi hatinya dikuatkan. Jadi mengerti, oh saya belum ditakdirkan ketemu jodoh, kesempatan saya ibadah maksimal, berbakti ke orang tua maksimal, saya bisa belajar lebih banyak, saya bisa lebih fokus dalam beribadah. Jadi hatinya tuh mengerti, itu pun hadiah dari Allah. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Nabi Yunus, ini doa yang monumental ya. Ini disebut Ismul Azam. Bagi santri yang ingin doanya diijabah, jamaah coba wirid ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak yang hafal, saya sudah wirid la ilaha illa anta, tapi kenapa belum diijabah? Ngerti tidak artinya? Allah sudah tahu artinya. Enggak, saya bukan nanya Allah, saudara ngerti tidak? Ada yang hafal wiridnya tapi belum mengerti artinya. Tendangannya beda. Ada yang mengerti artinya tapi belum menjiwai kekuatan dari makna kata-kata itu. Kan seperti yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tuh yang wirid alhamdulillah. Artinya apa? Ah, udahlah yang penting alhamdulillah. Itu baik dibanding tidak, dibanding mingkem ya. Tapi yang lebih baik alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu mengerti artinya, bukan mengerti, tahu artinya. Tapi yang lebih dalam alhamdulillah, segala puji bagi milikmu ya Allah. Semua yang ada ini adalah milikmu, karuniamu. Pasti dalam, betul tidak? Betul tidak? La ilaha illa anta. Kenapa tiga kegelapan syariatnya oleh Allah dilepaskan? Gelapnya lautan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, di dalam lautan dimakan ikan. Ini berlapis-lapis kegelapannya. Kita mungkin hanya baru bisa membayangkan. Nanti kalau ada kesempatan Bapak ke pantai, pergi malam hari, lagi gelap, kemudian Bapak masuk. Jangan, ya, jangan. Nanti diamalkan, dimakan kadal, repot. Malam di laut, di pantai sendirian, Pak. Kemudian nyelam, aduh. Dan terkabul itu. Ada ikan hiu dikunyah. Tapi lolos, Pak. Ini tidak main-main nih, Pak Didin. Banyak orang yang berlapis-lapis kesulitan. Contohnya, sudah di PHK, ditagih hutang, istrinya pergi, mertua ngamuk, ya kan? Pas keluar dari rumah, kecemplung ke got, terus hanyut. Belum selesai nih, Pak. Sampai ke lautan malam hari, dimakan ikan lagi, Pak. Banyak yang kita hidupnya berlapis-lapis, tapi jarang keluar doa ini, ya. La ilaha illa anta, itu adalah tauhid. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Artinya, orang yang ingin doanya mustajab tuh hilang. Hilang kekaguman, mengagung-agungkan yang menjadi sandaran, yang menjadi tumpuan harapan selain Allah. Jadi ketika orang masih banyak berharap ke sesuatu, bergantung ke sesuatu, dan menganggap ada sesuatu yang bisa menolong, menyelamatkan, memuliakan, membahagiakan. Nah itu belum bulat ke Allahnya. Tapi kalau sudah hanya Allah Tuhan pemilik dan saya mengabdi ke Allah, enggak mengabdi ke siapapun, bulat, saya itu hamba Allah. Sedangkan Tuhan saya ini pemilik alam semesta yang maha hebat, maha agung. Nah, itu dikit yang punya keyakinan gitu. Ini tauhid nih hadirin. Jadi enggak ada tuh berharap, bersandar, bergantung ke makhluk, tidak ada. Karena semua itu cuman makhluk yang tidak bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi keyakinan dirinya hamba, Allah Tuhan semesta alam, hidupnya mengabdi ke Allah. Lanjut, subhanaka, maha suci engkau, maha suci engkau. Saya mohon maaf ini ya, ini penafsiran yang masih terlalu sederhana. Kan ada Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kurang. Ini benar, tapi kualitasnya masih sangat rendah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak sempurna. Ini sudah lumayan, tapi masih rendah. Harusnya kesempurnaan perbuatan Allah itu melampaui kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Ini jadi apapun yang Allah lakukan itu mesti maha sempurna dari segala sisi. Termasuk ketika Nabi siapa? Yunus, kan itu takdir Allah tuh di dalam perut ikan, tetap berbaik sangka ke Allah. Tidak ada tuh ketidaksempurnaan dalam takdir Allah, walaupun dirinya dalam kesulitan besar. Mesti baik semua perbuatan Allah tuh. Mesti penuh kebaikan. Semuanya baik, sempurna. Dan Allah tidak ada senoktah apapun yang tidak maha sempurna. Gitulah. Jadi berbaik sangka dalam kesulitan yang sangat sulit itu tetap baik sangka ke Allah. Ini kunci hadirin. Karena banyak di antara kita, kok Allah tuh gini-gini amat sih? Aduh, di mana keadilanmu ya? Aduh, diadili hancur dia sambar petir. Kalau kita diadili mah hancur pisan, hancur lebur yang tak bersisa. Model-model kita kayak gini, apa yang diharapin? Han? Wah, kalau bukan rahmat Allah, gak ada apa-apanya kita ini. Apa kita ini? Sholat. Benar sholat. Kan ngelantur tadi ya. Zikir jarang, ingat Allah tipis. Amal jarang ikhlas. Maksiat dan dosa aja yang ada. Tapi disangka oleh orang lain, orang soleh, ya kan? Padahal Allah menutupin kebusukan kita. Nah, kita husnuzon, baru ini kuntu minazolimi. Udahlah, lihat Nabi Yunus itu kan jengkel ke umatnya. Kemudian di lautan diundi ke bagian beliau yang dikecemplungin. Enggak tuh, enggak nyebut siapa-siapa. Kecuali saya. Ini kesalahan saya. Saya yang zalim kepada diri saya sendiri. Ya makanya kalau mau diijabah doa, jangan mencari kambing. Ini kambing yang dengar ceramah ini kaget. Apa salah saya? Saya tidak pesan berwarna hitam. Ada juga jangan mencari kambing guling. Enggak usah nyalahin siapa-siapa. Jangan. Kalau ingin doanya mustajab, berhenti merasa sebagai korban orang lain. Inni kuntu minaz zalimin. Kita ini korban diri kita sendiri. Jelas Pak? Ini dari Jogja kok gak pulang-pulang dari kemarinan? Saya mau ceramah di Eko Pesantren, harusnya saya mau ngajar ke atas. Tapi ingat wong Jogja ini. Iya, kulo gak tego. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni, dicatat oleh malaikat. Dicatat ini. La mayal fidzu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Qaf ayat 18. Walaupun bergurau, dicatat ini. Makanya jangan mancing-mancing ya. Nah ini saya merasa sebagai korban. Bu, kalau ibu sengsara, itu ibu korban siapa? Suami sendiri katanya. Kalau mau bisa tobat, jangan merasa sebagai korban orang lain. Dalilnya sudah sering, An-Nisa 79 dan Asyura ayat 30, baca sendiri ya. Demikian, terima kasih. Amalkan ya. Kalau doa Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfus. Tuh, wahai Tuhan kami, Rob kami, kami zolim kepada diri kami sendiri. Tidak nyalahin setan yang nipu, tidak nyalahin istrinya Hawa yang katanya pengen buah khuldi itu, enggak, ngaku aja. Terima kasih. Pip, santri ada yang mau nanya kah? Santri bijaksana Pak, enggak mau nyusahin. Jogja dari kemarin nanya terus kan. Kalau kesini itu ya jangan bawa masalah. Udah tuh saya mulai sia-sia tuh. Astagfirullahaladzim. Pip, silakan Pip.
1: Cek bismillah. Izin dari Instagram ada yang bertanya.
0: Ini di samping kiri saya ini ada tempat operator. Ada Kang Hamim. Mim, ada kan? Ya, ada. Jadi kalau ceramah ini manfaat, sebetulnya banyak yang ikut serta membantu, tapi tidak kelihatan. Tapi mungkin pahalanya lebih besar dari yang ceramah. Karena yang ceramah berpeluang ria, ujub, takabur. Tapi yang bersembunyi di sana berpeluang tidur ya. maaf Mim, astagfirullah. Kenapa saya jadi begini ini nih? Nah, lanjut Pip. Astagfirullah.
1: Baik, astagfirullah. Izin dari Instagram. Assalamualaikum A, izin bertanya. Apa ciri-ciri manusia yang masih bersandar pada selain Allah?
0: Apa ciri manusia yang
1: masih bersandar kepada selain Allah?
0: Ya jelas GTA. Kalau tiada akhir. Kenapa kita bersandar ke orang jadi galau? Allah tidak suka. Allah tahu hati kita bersandar kepada makhluk, sedang Tuhan kita adalah Allah. Yang menentukan hati tenang dan gelisah itu adalah Allah. Kalau Allah turunkan sakinah, tenang. Kalau Allah tarik ketenangan, galau. Itu alarm dari Allah, ada yang salah nih yang kita lakukan. Makanya coba Pak, maaf ya Pak ya, jangan langsung soleh, yang asli dulu ya Pak. Dan Bapak gak usah lihat ke belakang, biar ibu-ibu gak usah dilihat ya. Bapak kalau kebanyakan ingat istri, jatuhnya tenang atau galau Pak? Udah lihat ke belakang, jangan lihat ke sana. Dan yang paling berani jujur siapa Pak? Tenang atau galau kalau kebanyakan ingat istri? galau Pak, pasti galau. Kebanyakan ingat anak, galau atau tenang? Kebanyakan ingat uang, galau atau tenang? Kebanyakan ingat perang, galau atau tenang? Bukan tidak boleh ingat, tapi setiap ingat selain Allah langsung ditutup dengan zikrullah, baru tenang. Aduh, suami saya punya uang enggak ya? Wajar. Tapi sesudah itu, kalaupun suami saya tidak punya uang, Allah Maha Kaya. Allah bisa memberi rezeki lewat siapa saja. bagaimana saya berharap dari suami sedangkan saya belum punya suami. Misal. Jadi masalah kita itu adalah bersandar kepada makhluk, sedang makhluk tidak akan bisa nolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, ini ilmunya yang harus kita yakini begitu. Tapi selama ini kita enggak lihat Allah yang menggerakkan. Jadinya itulah yang bikin banyak tegang, cemas, sakit hati, kecewa, marah-marah karena ngarep-ngarep ke makhluk. Lanjut.
1: Cek. Ibu izin dari masih dari Instagram.
0: Sebentar ya Bu, sesudah Instagram ya Bu ya.
1: Baik, izin bertanya, ada saudara utang pinjol untuk investasi ke calon dan calon pas dikasih detail utang saudara malah mundur untuk melamar. Jadi saudara malah mau bundir, apa yang mesti kami lakukan, A?
0: Wah. Ini berlapis-lapis kegelapan. Coba saya urutkan dulu. Pip, ulangi Pip, diurutkan oleh Apip masalahnya. Saya lagi enggak mau banyak mikir, Pip.
1: Jadi saudaranya satu, utang ke pinjol untuk
0: pinjam
1: investasi
0: ke Cin, ke pinjol untuk
1: investasi ke calonnya.
0: Investasi ke calon. Maksud investasi gimana, Pip?
1: Mungkin uangnya dikasihin ke calonnya gitu.
0: Oh, pinjam ke pinjol demi calon ya. Oh, dia berkorban demi calon, bela-belain benjol ya. Sudah gitu gimana, Pip?
1: Sudah itu dikasih tahu tentang pinjolnya ke calonnya, tapi calonnya malah mundur untuk melamarnya, enggak jadi gitu, Pak.
0: Oh, wah, ini sama ini dengan yang tadi berlapis-lapis, Pak. Udah mah dia punya pinjol, kemudian si calonnya mundur. Terus jadi gimana sekarang, Pip? Ini tuh perempuan kayaknya ya, Pip ya?
1: Gak tahu, A. Terus?
0: Pip, tolonglah Pip, bantuin saya mikir, Pip. Iya kan, si calonnya jadi mundur. Gak jadi mahal? Gak jadi melamar, Apip?
1: Ya.
0: Jangan bikin saya emosi, Pip. Tidak jadi dilamar, tidak jadi melamar.
1: Tidak jadi melamar, A, calonnya.
0: Berarti lelaki kan? Berarti yang pinjam ini perempuan. Wah, ini berat nih. Dia pinjam untuk ngemodalin si calon. Si calon tahu ini banyak hutang. Wajar enggak mau ya kan? Tapi di mana masalahnya sekarang? Menurut saya, Pip, gini Pip. Kan itu calon mundur. Ya kan, Pip? Nah, Pip aja yang maju. Astagfirullah, astagfirullah. Maaf, Pip. Ini kenapa sih jadi begini ini nih? Tamu Jogja ini memancing terus wajahnya. Yang harus dilakukan. Ini yang nanya siapa, Pip?
1: Yang nanya ini, ayang bertanya, jemaah Instagram, Pak.
0: Hah?
1: Jemaah Instagram, Pak.
0: Ya, jangan-jangan yang nanya yang ngasih pinjol ya kan. Makin kacau nih pertanyaan. Begini, kalau ada kejadian begini, yang pertama dan utama adalah tobat. Pertama, pinjam ke pinjol sendiri ini udah jadi bencana, ini bisa riba. Ujian sekali sekarang banyak korban pinjol, apalagi pinjol demi judol. Ah, udah, judol sendiri, judi online tidak pernah mungkin menang karena ini tipu semuanya, tipuan, tidak ada cerita. Itu benar, udah haram ditipu, pinjam ke pinjol dimudahkan demi jerat. Harus tobat betul itu. Dan jangan coba-coba menjerat lelaki dengan pinjol. Bukti ini. Banyak yang rontok karena pinjol ini. Harus tobat nasuha. Harus benar-benar minta ampun. Tidak ada yang bisa membayarkan hutang selain Allah. Tapi hutang saya besar, ah. Sebesar apapun hutang, kalau Allah melunasi, pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak nolong, tidak akan pernah lunas. Ada yang punya hutang, ah tenanglah, teman saya sih orangnya kaya, saya cuma pinjam 1 juta, seumur hidup tidak akan lunas itu. Karena dia memang tidak niat bayar. Padahal di akhir hayat nanti, ah bisa ngeganjel itu. Tobat, minta ampun kepada Allah, harus benar-benar menyesal. Kalaupun itu tidak mau melamar, tidak jadi nikah, memang bukan jodohnya. Bukan fokus memikirkan yang mau ngelamar, sekarang mikirkan dosa yang menggampangkan perkara riba ini. Nanti dari mana? Biasanya kalau tobatnya baik, yang pertama terjadi hatinya dikuatkan oleh Allah. Kalau dia terus minta tolong kepada Allah dengan memperbaiki sholat, terus-menerus menjauhi maksiat, nanti akan ada jalan yang tidak terpikir sekarang, tapi mudah bagi Allah memberikan jalan keluarnya. Beneran Pak, saya sering jadi saksi bagaimana pertolongan Allah bagi orang yang betul-betul tobat nasuha. Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Allah tahu kita tergelincir berutang. Tapi Allah juga menyaksikan kita betul-betul sholat, betul-betul bersimbah air mata, menyesali perbuatan, betul-betul minta tolong kepada Allah, betul-betul berusaha memperbaiki diri. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Enaknya Allah tuh menyaksikan kita setiap saat. Jadi tidak bisa bohong-bohongan. Dan urusan kita sebetulnya cuma dengan Allah untuk pertolongan ini. Nanti akan diilhamkan kita ketemu siapa. Nanti ada orang yang digerakkan mau bayar zakat dan sebagainya. Ada jalannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang bertobat. Dalilnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Bu, silakan. Boleh ada yang bantu mikrofonnya, Dek?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah.
2: Izin bertanya, kami rombongan dari Jogja masih bertahan di sini. Insya Allah nanti siang kami sudah pulang. Mohon doanya.
0: Jangan ngomong gitu.
2: Izin bertanya, A.
0: Iya, boleh.
2: Katanya orang yang didolimi itu doanya dikabulkan.
0: Iya.
2: Padahal kita merasa didolimi, kita mendoakan yang mendolimi. Yang mendolimi pun merasa kita yang mendolimi. Jadi saling merasa terdolimi. Lah, bagaimana kekuatan doa itu akan Allah kabulkan? Bagaimana menurut AA itu doa yang mana yang akan dikabulkan?
0: Masalah orang Jogja itu pelik-pelik. Masa perlombaan doa zalim ada? Yang lain lah Bu. Jadi
2: saya kaulah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu dulu Bu. Ibu jangan menzalimi saya jadi berat. Jadi ada orang, gimana sih Pak? Saling merasa dizalimi. Udah gini aja lah. Siapa yang doanya dikabulkan yang tobat? Sekarang ada orang misalkan zalim ke kita, nipu, menghina, memfitnah. Enggak ada bahayanya, ya kan? Malah kita kesempatan jadi mustajab doanya. Doakan orang yang zalim itu supaya tobat. Doakan supaya dia berubah jadi baik akhlaknya. Dengerin ibu, ya Allah, ini malah bertiga diskusi. Ini yang tadi saling menjolimi, bukan? Kenapa jadi mereka berdiskusi sendiri? Bu, udahlah gak usah mikirin siapa yang lebih mustajab sekarang. Misal kita dizolimin orang, rugi tidak? Yang benar, yang rugi itu yang zolim. Kenapa kita ada yang menzolimi? Ya, tobatlah. Boleh jadi kita yang mengundang, karena kita pernah nyakitin.
3: Saya nyakitin siapa? Ah, jangan buruk sangka sama saya.
0: Tuh kan, jadi saya sekarang yang dizolimin. Kita mah banyak zolim, terutama yang punya pembantu.
3: Atau gini nih, tolong diingat nih ya. Misal ibu punya orang tua sudah sepuh, sudah uzur. Lalu orang tua ini dirawat oleh suster atau perawat atau khodimat yang membantu. Siang malam ditunggui, yang nyiapkan makanan, yang memapah ke toilet, kadang yang membantu membersihkan. Ini anak, hati-hati nih ya, ini ceramah mudah-mudahan manfaat. Ini anak baik ke ibunya, kadang datang seminggu sekali nelpon. Bu, apa kabar? Saya kirim makanan ya. Tapi ke pembantu yang ngurus ibunya, "Heh, yang benar kamu kerjanya ya. Kamu harus benar loh. Ibu saya tuh udah tua. Hati-hati." Kira-kira ini anak baik tidak? Jawab. Han? Tapi dia sopan ke ibunya. Tapi dia suka ngedoain ibunya. Tapi dia suka ngirim makanan ke ibunya. Tapi ke yang ngurus ibunya, dia kasar, dia ketus, dia tidak peduli. Baik tidak anak ini? Kenapa tidak? Anak ini baik asli atau tidak? Enggak. Harusnya anak ini lihat siapa yang siang malam ngurus ibunya. Dia sendiri enak-enak tidur, ini khodimat nungguin ibunya, mijitin ibunya. Ke toilet dipapah. Kalaupun ada sesuatu yang kotor, ini khodimat yang membersihkannya. Dia tidak. Harusnya ini anak lihat yang ngurus ibunya itu dengan penuh rasa hormat. Kalau hanya baik ke ibunya, dia belum termasuk orang baik asli. Baiknya pura-pura karena ada maunya.
0: Apa bu?
3: Ini ibunya lagi gak punya warisan. Ah. Jadi kalau ingin lihat orang baik asli, lihat kepada orang yang menyayangi, yang menjaga, melindungi. Pikirkan, hormati mereka.
0: Nah, begitulah. Tolong ini yang orang tuanya sudah sepuh, sudah uzur, dirawat ke suster, ke dokter, ke khodimat.
3: Hormati mereka tuh. Muliakan. Tidak ada harganya uang sekian kita berikan dibanding waktu, tenaga, pikiran mereka dan perasaan mereka. Kalau toh nanti orang tua meninggal, dalam pandangan Islam, anak yang berbakti ke orang tua itu lihat bagaimana ketika orang tua sudah wafat, bagaimana kita silaturahim kepada kerabat, teman orang tua, orang-orang yang disayangi orang tua. Kalau sudah meninggal saja, sikap kita harus baik kepada orang yang baik kepada orang tua. Bagaimana kita masih hidup, kita menyakiti orang yang ngurus orang tua? Itu zalim. Setidaknya kufur nikmat. Ini serius, hadirin. Serius sekali. Kalau berbakti ke orang tua, tidak cukup kita hanya sopan ke orang tua, tapi lihat siapa yang menjaga, mengurus anak. Kita kalau punya anak, ya tanpa bermaksud meremehkan, kalau kita punya anak, mana yang lebih banyak ngurus? Orang tua ngurus anak, anak ngurus orang tua. Orang tua ngurus anak. Nah sekarang giliran ada yang ngurus orang tua, kita tidak peduli. Bahkan kita berbuat tidak baik, kita bukan anak yang baik betulan. Tolong pikirkan baik-baik ini ya. Karena tidak sedikit yang menyakiti orang yang berbuat baik ke orang tua kita. Itu zalim.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, Allah limpahkan kesehatan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini, bisa menjadi jalan kita meningkatkan ketakwaan serta juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pulih semula.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah, alangkah susah.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Saya

0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM terdengar sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Salam juga untuk semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial untuk kru MKFM semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Semoga radio MKFM semakin jaya tetap mengudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Citra yang sudah bergabung, menyampaikan juga doa terbaiknya tentunya di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: itu jangan.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, ngung teh aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, gitu bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
5: biasa sok dipijet
4: pijetan enak mah henteu gitu.
3: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
4: di radio,
3: cara ngangeuna kumaha bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mentos seep sabotol
3: karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
4: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna. Apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih panas, itu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan sebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas, sapertos pun anak, ususina radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ini.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes alpapropolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes